0: membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
0: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
2: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih. kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan.

kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami menjumpai Anda kembali mendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Di bagian kedua, saya Hafid di studio. Masih dengan beberapa informasi-informasi aktual kami hadirkan sebelum kita masuk nanti di sesi dialog interaktif pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita

0: pantau dulu bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini. Kami akan bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Tampa Padang, Bung Arman. Arman, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Habib.
0: Baik, untuk hari ini Bung Arman, adakah yang perlu diwaspadai terkait kondisi cuaca di 6 kabupaten di Sulawesi Barat hari ini?
1: Ya, untuk hari ini secara umum memang Sulawesi Barat di potensi cerah berawan. Namun ada sebagian kecil juga yang berpotensi hujan ringan dengan durasi singkat.
0: Kondisi di perairan kita bagaimana?
1: Oke, untuk kondisi perairan untuk hari ini ketinggian gelombang itu 1,2 sampai 2,5 meter. Oh. Mungkin untuk warga masyarakat yang ingin beraktivitas di Selat Makassar, terutama dengan kapal-kapal yang tonase kecil, mungkin agar diwaspadai dengan ketinggian tersebut, Bung Hafidz.
0: Baik. Baik, selengkapnya informasi cuaca hari ini, Bung Arman.
1: Baik, terima kasih, Bung Hafidz. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2026. Yang mana perakiran ini mulai berlaku dari pagi ini hingga dini hari nanti. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari ini. Secara umum, wilayah Sulawesi Barat untuk pagi hari ini cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di sisi cuaca pada siang dan sore hari nanti. Untuk siang dan sore hari nanti, sebagian besar wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Namun ada beberapa wilayah atau sebagian kecil wilayah yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Tomo. Kemudian di Kabupaten Mamasa, yaitu di wilayah Semarorong, Tandukalua, dan Mehalan. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Tobadak dan Topoyo, dan Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, dan terakhir di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Matangan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari nanti. Untuk malam hari nanti, potensi cuaca secara umum wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada dini hari nanti. Begitupun dengan potensi cuaca pada dini hari, yaitu secara umum cerah hingga berawan. Suhu udara antara 16 sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 51 sampai 95%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 sampai 40 km per jam. Peringatan ini dari kami, waspada potensi angin kencang untuk wilayah pesisir, terutama di pesisir Kabupaten Majene, yaitu di wilayah pesisir Banggai, Banggai Timur dan Pambuang, dan di pesisir Kabupaten Polewali Mandar, serta di Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Kepulauan Balabalakang. Kemudian yang kedua adalah informasi tinggi gelombang untuk wilayah Selat Makassar dengan ketinggian gelombang antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tampa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan Hafidz untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan rekan Hafidz.
0: Terima kasih Bung Arman melaporkan langsung dari kantor BMKG Tampa Padang.
2: Pak, puntung rokok tak? Jangan dibuang sembarangan, Pak.
3: Iya, maaf Bu. Iya Bu. Gimana Bu? Sudah siap berangkat kerja?
2: Iya Pak. Kita berangkat sama-sama ya Pak.
3: Iya. Eh Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya, Bu ya?
2: Iya, Pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Pesan-pesan perjuangan Bung Karno.
1: Perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mamuju. Terima kasih masih terus Anda dengarkan siaran kami melalui 96.97.6 100.2 dan juga melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, saudara, pagi ini kami sebentar lagi akan menghadirkan bincang-bincang dengan narasumber. Temanya adalah mencegah TBC dari desa. Jadi ini sinergi antara Polda Sulbar dan juga dari tenaga kesehatan. Ya, sampai hari ini TBC ini masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, sebab persoalannya bukan hanya bagaimana mengobati orang yang sakit, tetapi bagaimana kemudian menemukan kasus lebih awal, mencegah penularan, dan juga memastikan bahwa pasien itu menjalani pengobatan sampai tuntas, sekaligus juga menghilangkan stigma di tengah masyarakat. Dan kalau kita bicara tentang pencegahan, tentu tidak cukup hanya dengan mengandalkan rumah sakit atau puskesmas, tetapi upaya memutus rantai mata TBC ini harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu keluarga itu sendiri. Kita akan nanti bincangkan bersama dengan narasumber kami dari Bidokes Polda Sulawesi Barat dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Ya, kedua narasumber kami sudah hadir di RRI Mamuju, tapi dialognya sebentar lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di segmen ini juga masih ada ruang untuk Anda ingin menyampaikan berbagai hal, mungkin informasi ataupun juga hal lain yang ingin Anda suarakan, apakah juga kaitannya dengan beberapa informasi-informasi awal di segmen pertama tadi kebersamaan kita. Silakan juga masih bisa Anda manfaatkan beberapa kanal-kanal interaktif yang kami sediakan di 0822 9609 0996. Setelah ini saya kembali lagi. Dari penyanyi yang mendapat julukan si mutiara dari selatan, siapa dia? Andi Maria Matalata dengan Asmara Membara.

0: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
1: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda kembali pagi hari ini. Kali ini kita di segmen bincang-bincang dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tema kita adalah cegah TBC dari desa, sinergi Polda Sulbar dan juga tenaga kesehatan. Bicara TBC sampai hari ini pendengar, TBC ini masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian yang serius. Ya, sebab persoalan ini bukan hanya bagaimana mengobati orang yang sudah sakit, tetapi bagaimana juga menemukan kasus ini lebih awal, mencegah penularannya dan memastikan bahwa pasien ini menjalani pengobatan sampai tuntas, sekaligus juga bagaimana menghilangkan stigma di tengah masyarakat. Dan kalau kita bicara tentang pencegahan, tentu tidak cukup hanya mengandalkan rumah sakit ataupun kesmas. Upaya memutus rantai TBC ini harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat, termasuk keluarga, dan tentu kata kuncinya adalah di sini kolaborasi ini penting. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Bapak AKBP Dr. Dr. Mauludin M. Esos MH SP FM. Beliau Kasubdit Kespol Bidokes Polda Sulawesi Barat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dr. Mauludin. Suaranya enggak masuk, lebih dekat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, kabar sehat Pak Dokter?
5: Alhamdulillah, salam sehat.
4: Baik. Dan juga bersama Ibu Ririn Handayani SKM MKes, Ketua Tim Kerja Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan ya, Provinsi Sulawesi Barat. Kabar sehat Bu ya, Ririn? Ya. Baik, ini sepertinya sudah beberapa kali juga hadir di siaran RRI Mamuju untuk edukasi kepada pendengar ya tentang kesehatan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, juga nanti kami coba melibatkan Anda juga yang ingin berdiskusi, menyampaikan pertanyaan ataupun juga komentar-komentarnya. Silakan, nanti ada ruang kita berinteraktif di line telepon 0426 23 22 443 dan juga di 0822 9609 0996. Saya ke Bu Ririn dulu nih, bagaimana kondisi terakhir ya di Sulawesi Barat mengenai penyakit TB ini?
6: Ya, Terima kasih Pak. Kalau untuk kasus TBC di Provinsi Sulawesi Barat, kita masih cukup tinggi dari sebenarnya target yang ditentukan oleh Kemenkes itu sebanyak 5.004, tapi yang baru kami temukan itu baru 1.600 sekian. Jadi masih sangat belum mencapai 50% dari target yang ditentukan.
4: 5.004
6: yang harus kami capai di sampai per 31 Desember nanti. Itu target nasional.
4: Tapi mungkin bisa diedukasi dulu kepada masyarakat, kepada target-target seperti itu. Mungkin seperti apa? Diceritakan dulu.
6: Iya, kalau untuk penonton targetnya sudah kami sosialisasikan ke masing-masing kabupaten, dan masing-masing kabupaten sudah mendapatkan angka yang harus mereka capai. Jadi setiap kabupaten itu tidak sama Pak jumlah target yang kami berikan. Itu berdasarkan perhitungan estimasi yang telah dihitung bersama dengan tim kabupaten.
4: Sekarang baru tercapai
6: 1.675 dari target 5.004.
4: Berarti memang masih harus
6: kerja keras
4: untuk menemukan
6: kasus
4: ini. Dan memang potensi untuk itu ada memang di Sulawesi Barat.
6: Iya, sebenarnya kalau kasus TBC ini kan seperti fenomena gunung es ya, masih banyak yang belum ditemukan dibanding yang sudah ditemukan. Ini baru bawa paling sedikit sekali yang ditemukan, padahal yang masih banyak yang masih tersembunyi. Makanya kami perlu peran dari lintas sektor untuk penemuan kasus ini.
4: Banyak yang tersembunyi, belum ya, muncul
6: belum,
4: ke permukaan.
6: Kan, penemuannya masih secara fasif ya, masih jarang pasien yang datang kita yang semuanya masih nanti ada keluhan baru ke puskesmas. Harusnya kan kalau sudah ada pengetahuan di masyarakat, sudah sadar diri tentang penyakit TBC ini.
4: Jadi itu mungkin salah satu tantangan yang dihadapi.
6: Dan yang paling berat ini adalah stigmanya. Masih banyak masyarakat yang bilang penyakit TBC ini adalah keturunan, guna-guna.
4: Bahkan dibilang kutukan.
6: Kutukan, ya betul. Padahal ini kan murni penyakit menular.
4: Nah, di tengah kondisi stigma seperti itu, mungkin dari dinas sendiri seperti apa langkah upaya yang dilakukan?
6: Kami sudah melakukan sosialisasi, terus memberikan edukasi ke masyarakat dan pelibatan dari lintas sektor khususnya dari Bapak-Bapak Babin, itu kami sudah lakukan kerjasama.
4: Jadi peran kepolisian?
6: Iya, sangat membantu Pak.
4: Baik, saya ke Pak Dr. Mauludin juga dari Bidokes Polda Sulawesi Barat. Ini ternyata dalam hal ini polisi juga turut ke lapangan untuk bagaimana penanganan kesehatan ini ya? Bagaimana? Mungkin diceritakan dulu awalnya, Pak Mauludin.
7: Ya, jadi kita melihat bahwa permasalahan kesehatan ini itu juga menjadi bagian dari yang potensial menghambat keamanan. Kenapa demikian? Karena dengan sumber daya manusia yang seharusnya unggul ya, sesuai astacita pemerintah itu, namun karena ada bibit penyakit yang secara masif sebenarnya merajalela, ini kita memakai di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini sebenarnya membuat pertahanan ya, pertahanan keamanan negara kita itu menjadi ancaman ya. Sehingga kepolisian dalam hal ini turut memberi atensi, turut memberi dukungan kepada stakeholder, khususnya teman-teman dari tenaga kesehatan, dinas kesehatan, bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita lihat bahwa seperti yang disampaikan Ibu dari dinas kesehatan tadi, bahwa TBC ini fenomena gunung es. Kenapa demikian? Karena TBC ini itu masih terdata yang datang berobat ke puskesmas. Belum ada tindakan yang masif seperti penanganan COVID dulu. Waktu COVID dulu, mengapa ini menjadi cukup sukses kita menghadapi dan mengatasinya? Karena memang yang pertama bukan persoalan stigma semata. Kalau persoalan stigma semata, untuk kasus TBC ini sepertinya orang sudah bahasa sininya itu sudah kebal atau kabala gitu ya. Seperti orang merokok misalnya. Waktu COVID angka kematian itu dimunculkan sekali. Kena COVID mati. Sehingga orang antusias. Timbul kesadaran ya untuk bagaimana bersama-sama menghadapi COVID ini. Nah, sementara TBC ini memang meskipun dia mati atau meninggal di rumah sakit, kadang meninggalnya bukan karena TBC, karena jantung, karena sakit paru-paru, diagnosa yang lain. Jadi bagi masyarakat, kenapa saya harus takut sama TBC? Iya kan? Ini persoalan memang. Padahal ini TBC ini sesuai astacita pemerintah, ini salah satu yang berpotensial itu mengurangi keunggulan sumber daya manusia Indonesia. Itu yang saya maksud tadi.
4: Makanya Polri juga ikut berperan di sana.
7: Iya. Jadi kami tambahkan sedikit. Bapak Kapolda Sulawesi Barat beserta Bapak Kabidokes serta Bapak Dirbimas itu telah melakukan langkah-langkah. Yang paling pertama itu kita mengoptimalkan peran Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan patroli polisi di lini terdepan, yang mana ada di tingkat dusun, tingkat lingkungan, RT, RW, itu Pak Babin ada. Menurut data yang ada, kebetulan di Polda Sulbar sekarang itu kita membuat suatu gerakan namanya Ketuk Doors. Ketuk Doors ini bagaimana kita mengetuk pintu-pintu, jadi proaktif menjemput bola. Kita ingin mengetahui apakah di rumah ini ada yang potensial TB dan sebagainya. Dari data yang ada, 480 Babin Kamtibmas yang tersebar di 650 desa. Jadi ada satu babin memegang wilayah kerja itu dua desa. Tapi rata-rata satu Babin Kamtibmas satu desa. Dari 480 Babin Kamtibmas, ternyata masih ada 139 wilayah kerja Babin Kamtibmas di Sulawesi Barat ini nihil terdata pasien TB, TBC. Nol angkanya. Itu dia ada 139 Babin Kamtibmas di wilayah kerjanya itu tidak ada data pasien TB, nihil. Nah, apakah ini bagus atau tidak kita tidak tahu. Tapi nanti kita tanyakan sebentar. Apa ini bagus apa tidak? Kemudian ada 323 itu yang jumlahnya 1 sampai 10 saja. Ya yang memang sedikit. Jadi hanya 18 wilayah Babin Kamtibmas, 18 saja ini yang memiliki jumlah pasien 11 sampai 65. Hanya 18 dari 480. Nah, ini menunjukkan apakah penanganan TBC pengobatannya betul-betul sudah menyembuhkan atau memang betul-betul belum terscreening, belum muncul. Nah, ini yang sejalan dengan apa yang disampaikan dari teman-teman dari Dinas Kesehatan tadi. Terima kasih.
4: Baik. Kita akan melibatkan juga pendengar kita dimanapun sempat memantau siaran kami di Mamuju, Mamuju Tengah, Polman, Majene, Mamasa dan sekitarnya yang menjangkau kami. Silakan Anda boleh menyampaikan pertanyaan ataupun juga komentarnya di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Saya kembali ke Ibu Ririn bahwa ya beda betul COVID ini kan luar biasa penanganannya dan memang kita masyarakat itu ketakutan betul ini. Apa memang ini TBC ini tidak begitu menyeramkan di masyarakat atau bagaimana? Atau memang penanganan kita yang masih perlu diperbaiki, mungkin bisa di.
6: Sebenarnya kalau tentang penemuan kasus, Pak, teman-teman petugas kesehatan ini sudah kerja keras, sudah kerja keras dan sudah menemukan. Tapi kembali lagi ke kesadaran dari masyarakat yang belum sepenuhnya ada untuk pengendalian penyakit ini. Masih yang tantangan dari kami tuh tentang stigma yang paling berat. Iya, karena masih banyak yang bawa keluarganya ke dukun karena kalau dia sudah batuk darah, masih banyak anggapan-anggapan yang bertentangan dengan yang harus kami laksanakan di kesehatan itu.
4: Ternyata lebih senang kalau ditiup-tiup.
6: Iya, ditiup-tiup. Padahal menambah penyakitnya lagi kalau dia ditiup-tiup. Tapi kami terus melakukan upaya penemuan kasus dengan melibatkan semua lintas sektor, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama. Tapi alhamdulillah dengan keterlibatan dari bapak-bapak kepolisian, Babin Kamtibmas, capaian kami khususnya pada pengobatan pemberian obat pencegahan, TPT, TBC ini sangat meningkat. Yang awalnya 0%, Pak, sekarang sudah hampir 2 digit. Jadi kemarin itu masih kami 0, sekian, tapi setelah pelibatan dari Bapak-bapak Babin akhirnya sudah angka sekarang sudah di 9%, hampir 2 digit lah. Ya.
4: Strategi apa yang dilakukan atau mungkin ada semacam apa program khusus dari Pemprov dari Dinas Kesehatan sendiri untuk bagaimana penemuan ini lebih cepat dari masing-masing?
6: Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri kami ada program namanya Garata TBC.
4: Garata
6: TBC. Jadi ini pelibatan semua lintas sektor, masyarakat, petugas kesehatan, tokoh masyarakat, sampai ke desa-desa. Itu kami ada kadernya, ada lokus yang kami tentukan untuk penemuan kasus dan pemberian obat pencegahan ini.
4: Garata TBC itu seperti apa mungkin pendekatannya?
6: Pendekatan ke masyarakat langsung, Pak. Jadi pemberdayaan masyarakat. Jadi dia modelnya pemberdayaan masyarakat untuk kasus TBC ini, penemuan kasus TBC ini.
4: Baik. Garata itu kalau tidak salah bahasa.
6: Iya, beda-beda artinya.
4: Garata itu apa ya? Di ancam atau gimana?
6: Digertak.
4: Ya, harapannya ya penemuan ini bisa lebih cepat. Tapi tadi disampaikan Pak Mauludin bahwa ada satu titik justru tidak ada nol.
6: Iya, jadi kasusnya tidak merata ke semua wilayah. Ada yang terlalu tinggi, ada yang sedang-sedang, dan ada yang malahan nihil, nol. Ini juga yang menjadi kendala, khususnya kabupaten-kabupaten yang masih ada beberapa dok yang masih nihil itu. Karena medannya, contohnya kayak di Kabupaten Mamasa itu medannya kan aksesnya lebih sulit daripada yang daerah kayak Mamuju ini, Polewali Mandar itu lebih cepat aksesnya. Kalau untuk daerah yang kayak pegunungan itu memang aksesnya lebih sulit. Dan biasanya juga masih ada kasus kalau ditemukan di isolasi. Makanya itu juga memperlambat. Sedangkan target kami untuk eliminasi TB tahun berapa dok? 2030. Dan sudah tinggal berapa tahun lagi ini? Tidak cukup 3 tahun. Dan kami tetap optimis untuk mencapai eliminasi ini.
4: Kalau penyebarannya di 6 kabupaten di Sulawesi Barat itu dominan di daerah di kabupaten mana?
6: Polewali Mandar.
4: Polewali Mandar.
6: Polewali Mandar paling tinggi. Kan populasinya juga dia besar.
4: Oh ya, populasi.
6: Iya. Kembali lagi ke populasi.
4: Kalau disampaikan tadi ada satu daerah yang tidak ditemukan. Nah, ini soalnya positif sebenarnya, berarti tidak ada.
6: Bukan tidak ditemukan, angka. Tapi belum ditemukan.
4: Belum ditemukan. Ya,
6: jangan senang hati dulu, Pak, kalau tidak dulu ditemukan. Takutnya nanti meledak. Nanti KLB TBC lagi, seandainya ada istilah KLB di TBC, mungkin bisa saja terjadi kalau teman-teman mencari dulu. Tapi kalau dari segi program kami senang kalau banyak kasus yang ditemukan. Artinya pemutusan mata rantai jadi bagus, ya.
4: Tapi memang di masyarakat kita memang angkanya seperti itu, sebesar sepertinya.
6: Harusnya lebih banyak dari itu, Pak.
4: Oh iya.
6: Iya. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Maul tadi, jumlahnya itu lebih besar yang belum ditemukan dibanding yang sudah ditemukan. Iya. Tapi masih banyak yang tersembunyi.
4: Tersembunyi karena memang masyarakat kadang tidak berdampak langsung begitu ya. Bisa jadi mungkin kita sudah ada bibit-bibit TB di dalam tubuh kita, tapi kita tidak merasakan apa-apa ya? Bisa jadi begitu ya?
6: Bisa jadi, Pak. Kami saja yang petugas kesehatan kan beresiko. Sebenarnya kami ini beresiko kalau sering ketemu dengan pasien, beresiko untuk kena TB. Tapi kembali lagi daya tahan tubuhnya. Walaupun sudah ada kuman, tapi daya tahan tubuh kita lebih kuat, itu gejalanya tidak akan nampak.
4: Baik. Ya, begitu pendengar, dan sekarang saatnya saya juga membuka ruang diskusi. Ada pertanyaan ataupun juga komentar, silakan. Saya membuka line telepon di 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Cegah TBC dari desa, sinergi antara Polda Sulbar dan juga tenaga kesehatan. Dan narasumber kami dari Bidokes Polda Sulbar, Pak Dr. Maulidin, dan juga Ibu Ririn Handayani dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Pak Maulidin, Bu Ririn, kita jeda dulu pendengar. Kami lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
8: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah, atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
9: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
10: Aku ingin jadi reporter.
11: Kelak aku ingin jadi peluan.
10: Cita-citaku, bingung aku.
12: Aku sih pengen jadi musisi.
13: Kalau aku ingin jadi presiden.
14: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
15: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar, pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Baik, kita masih bersama dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pagi hari ini. Cegah TBC dari Desa Sinergi Polda Sulbar dan juga tenaga kesehatan. Baik, saya mengundang kembali yang mau gabung silakan di 0822-9609-0996 dan 0426-23-22443. Pak Dr. Mauludin ya, Pak. Kalau di Dinkes ini programnya adalah Garata tadi, ya di Polda ada program Ketok Doors. Ini program nasional atau daerah di Sulbar, Pak Dokter?
1: Jadi ini adalah bagian dari atensi khusus dari Bapak Kapolda Sulawesi Barat. Jadi memang ini menyikapi persoalan TBC di Sulawesi Barat setelah ada audiensi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan waktu itu. Beliau memerintahkan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Barat untuk bagaimana caranya kita bergerak mendukung pencegahan dan pemberantasan eliminasi TBC di Sulawesi Barat. Salah satunya itu dengan beliau mengusulkan bagaimana kalau polisi-polisi ini khususnya bukan hanya Babin, semua yang dulu ada juga namanya polisi RW. Bagaimana itu lebih peduli, lebih peduli terhadap lingkungan. Misalnya ada yang batuk lama, coba disapa, ketuk pintu rumahnya. Bapak, saya dengar Bapak sudah batuk ini sudah lebih 2 minggu. Bisa enggak kami bantu ke puskesmas atau mungkin difasilitasi nakes yang datang untuk melakukan screening.
0: Baik, kita tahan dulu ada pendengar yang bergabung pagi hari ini di jalur telepon. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Oh iya, terputus. Bisa diulangi kembali di 0822-9609-0996 0426-23-22443. Jadi nanti ada target barangkali setiap personel itu harus menemukan penderita begitu.
1: Jadi ini ada permasalahan yang mungkin kita kurang sadari bahwa di Dinas Kesehatan itu atau Kemenkes memiliki data yang namanya SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu. Data ini ada, tetapi para Babin Kamitmas itu tidak pernah tahu bahwa di wilayahnya ada penderita TBC karena datanya tidak sampai ke mereka. Makanya kami membuatlah ini Ketuk Doors. Kami membuat data SI

0: bunyi letusan ataupun pintu-pintu. Oh. Jadi deteksi, yeah, observasi, obati, rawat, hingga sembuhkan. Oh, nah, itu dari Bapak Kapolda DORS-nya memang itu sudah DORS. Awalnya cuma DORS. Hmm. Kalau DORS itu bunyi kayak senjata. Bapak Kapolda membuat dua O-nya ditambah observasi.
1: Oh.
0: Sehingga pintu-pintu. Ya demikian.
1: Baik, baik, baik. Nah, ini berarti diperintah ini ya, perintah atasan yang harus dikerjakan personel ini.
0: Perintah. Ini perintah Bapak Kapolda bahwa bagaimana seluruh jajaran bukan hanya Babin Kaptimas harus bahu membahu mendukung nakes kader sehingga mereka itu bisa secara komprehensif kolaboratif sinergitas ya semua untuk tujuan Sulawesi Barat bebas TBC tahun 2030 dengan
1: target.
0: Satu ketukan sejuta harapan.
1: Wah, luar biasa motonya tagline-nya ya. Satu ketukan sejuta harapan. Baik. Bu Ririn, tadi ada data yang disebutkan Pak Dr. Maulidin, data SITB tadi ini. Itu seperti apa sebenarnya?
2: Jadi itu SITB adalah sistem informasi untuk tuberkulosis, Pak. Jadi sistem pelaporan yang dibuat oleh Kemenkes yang berbasis web. Jadi teman-teman petugas kesehatan mulai dari puskesmas itu melakukan entry data dari kasus yang ditemukan ke SITB ini. Jadi semua kasus harus terdata di SITB ini. Jadi di situ sudah ada jumlah kasusnya, kapan berobat, iya penyakit apa saja yang diderita, terus jadwal pengambilan obatnya di situ ada semua, Pak. Sampai penyakit koinfeksi lainnya pun kami lakukan pemeriksaan itu dan diinput di SITB ini. Dan itu harus dipantau, harus dievaluasi. Ya. Sama data sasaran yang harus diberikan TPT itu sebenarnya tersedia di STTB tapi hanya jumlah dan namanya saja. Jadi dengan adanya ketuk DORS ini kami petugas kesehatan sangat terbantu karena awalnya kalau petugas kesehatan sendiri yang turun Pak ke masyarakat itu kami mendapatkan penolakan. Tapi setelah dari bapak-bapak kepolisian yang turun langsung tergugah, langsung pintu rumahnya dibuka lebar-lebar.
1: Ini takut di DORS.
2: Langsung dibuka lebar-lebar pintunya. Mungkin karena mungkin lihat seragamnya kali ya. Jadi kalau petugas kesehatan dia langsung menolak, langsung ada penolakan. Tapi dengan keterlibatan bapak-bapak polisi jalannya menjadi ya lebih lancar untuk penemuan kasus dan pengobatan pencegahan ini.
1: Berarti lebih menyeramkan seragamnya daripada TB-nya tadi. Tapi pendekatan-pendekatan yang dilakukan ke masyarakat Pak dari kepolisian sendiri kan ini lebih persuasif gitu ya, tidak bukan menakuti gitu sebenarnya.
0: Jadi ini sifatnya Pak Babin ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya. Memang Pak Babin ini kan memang tugasnya patroli. Patroli. Itulah tadi sambil patroli dengar ada suara batuk dari sebuah rumah misalnya. Kemudian dari ketuk DORS sendiri ini itu kita harapkan karena basisnya itu kalau SITB tadi adalah nomor induk keluarga. Kalau ketuk DORS itu basis datanya adalah kartu keluarga. Nah, jadi mungkin selama ini kontak erat yang didapat itu hanya yang datang dari rumah ke puskesmas. Kalau kontak erat yang insya Allah akan dilakukan oleh Pak Babin ini dan sudah dikerjakan juga, itu Pak Babin minimal di dalam rumah itu saat patroli tahu sebenarnya di rumah ini ada 7 orang. Ternyata di STTB baru 2 yang masuk sebagai kontak erat. Inilah informasi-informasi inilah yang menjembatani info dari Pak Babin kepada nakes akhirnya ke SITB tadi. Awalnya jumlah kontak erat 2. Hasil patroli Pak Babin sebenarnya ada 7. Ya, karena Pak Babin real dia. Langsung melihat rumah itu dia lebih tahu di rumah itu berapa orang yang tinggal.
1: Betul.
0: Ya, sementara kalau data STTB kan menunggu orang yang datang ke puskesmas. Sehingga dicatat ini. Nah, tingkat kita melakukan screening ke tempat itu memang masih terkendala oleh seperti tadi ada pegunungan, ya mungkin kepulauan. Nah, sementara Pak Babin ada di setiap tempat
1: Baik,
0: itu.
1: Betul.
0: Itulah potensial yang akan diberdayakan oleh Bapak Kapolda.

0: Udah, bersama jajaran.
1: Babin lebih dekat dengan masyarakat.
0: Insya Allah, artinya secara penugasan ya, mereka betul. Ada di setiap lini. Titik-titik mana domisili hampir seluruh mau di pegunungan yeah. ataupun di kepulauan.
1: Memang itu. Babin di setiap desa tadi itu memang domisilinya di desa itu juga.
0: Iya, yeah. kadang mereka memang akhirnya bertempat tinggal di situ. Artinya tidak boleh jauh dari situ.
1: Tidak boleh jauh dari situ.
0: Iya. Yeah. Paling dia tinggal di desa seberangnya aja mungkin ada rumahnya. Tapi umumnya tidak boleh jauh dari enggak boleh dia dari
1: kota
0: ya, enggak boleh. Dia memang harus sehari-hari 24 jam memang hidupnya di situ. Jadi secara alamiah, secara kebiasaan akhirnya mereka sudah interaksi, saling memahami. Nah, seperti itu.
1: Sejak diluncurkan Ketuk Doors ini sejak kapan sebenarnya mulai jalan?
0: Ketuk Doors sebenarnya itu dari tanggal 8 Juni 2026 ini.
1: Oh iya, sudah.
0: Baru ya, kita mulai. Ya, alhamdulillah sudah pertemuan kasus itu meningkat menjadi 200.
2: Iya, awalnya cuma 1400.
0: Ini kasus menjadi 1600
2: setelah keterlibatan Babin
0: meningkat.
1: Ya. Ah, berarti sudah ada hasil 2 bulan
0: iya.
1: berjalan.
0: Iya, ada.
1: Baik. Saya ke Bu Ririn kembali iya. mengenai sebenarnya untuk penanganan TB ini butuh proses panjang atau seperti apa?
2: Iya. Kalau pengobatannya kan 6 bulan, Pak.
1: 6 bulan.
2: Iya, 6 bulan sudah bisa sembuh. Tapi di rentan waktu 6 bulan ini kan ada saja kendala yang dihadapi. Misalnya pasiennya mangkir, tidak datang ambil obat. Biasanya juga di sela pengobatan terjadi efek samping. Makanya biasa juga pasien stop pengobatan saya, kenapa saya tambah sakit ini setelah minum obat.
1: Jadi
2: tetap ada kendala didapat di lapangan. Belum lagi kalau yang resisten di salah satu regimen obat, pengobatannya dia memakan waktu yang lebih lama lagi.
1: Tapi sejauh ini tetap terkontrol mereka yang tetap dalam pengawasan mengkonsumsi obat gitu ya.
2: Dari kami tenaga kesehatan ada namanya PMO, ya, pendamping minum obat. Boleh dari keluarga, boleh dari kader. Apalagi sekarang Pak kan ada kegiatan dari Kemenkes itu memberikan kegiatan tracing namanya. Jadi itu integrasi dengan CKG. Karena CKG dan program TB ini sama-sama program prioritas dan itu kami sudah laksanakan di semua kabupaten, sekarang sedang terlaksana. Jadi keterlibatan dari lintas program, lintas sektor lainnya itu sangat membantu untuk penemuan kasus TB ini.
1: Kalau tadi di kepolisian di setiap desa ada Babin, di kesehatan sendiri
2: iya,
1: mungkin
2: kami,
1: seperti apa petugas?
2: Kami ada juga namanya kader TB. Jadi setiap
1: itu
2: desa,
1: dari intern
2: desa.
1: Dari
2: desa ada namanya kader TBC. Itu sudah kami bentuk. Beda dengan kader Posyandu ya. Ini khusus untuk program TB-nya. Dan itu sudah kami bekali dengan informasi dasar tentang TBC. Jadi perannya kader untuk mendeteksi gejala TB, kalau ada langsung dirujuk ke pusat layanan kesehatan. Tapi untuk bapak-bapak Babin tetap mendampingi, memberikan edukasi agar mau ke layanan kesehatan. Karena yang dibilang tadi sangat berat untuk membawa masyarakat untuk periksa TB-nya.
1: Jadi kalau dengan peran Babin ini kan targetnya di desa-desa. Kesulitan mana sih sebenarnya di masyarakat di kota atau di desa ini untuk penemuan?
2: So, kalau di kota kan biasanya lebih sebenarnya pendidikannya lebih ini ya edukasinya, tapi kenyataannya ya masih ada juga Pak warga perkotaan yang susah untuk kelayanan kesehatan.
1: Dipaksa dulu berarti.
2: Iya. nanti sakit, ada keluhan sakit. Berat baru mau berobat.
1: Baik. Kita masih punya satu segmen lagi dan pendengar kami jeda dulu. Dialog ini kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pak, untung rokok tak, jangan dibuang sembarangan Pak.
4: Iya maaf Bu, iya Bu. Gimana Bu, sudah siap berangkat kerja?
3: Iya Pak, kita berangkat sama-sama ya Pak.
4: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya Bu ya.
3: Iya Pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.
6: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
7: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju. Pesan-pesan perjuangan Bung Karno.
8: Perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
0: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkatan provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
9: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine. Nah,
6: di balik setiap peristiwa selalu ada cerita, di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari, dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
10: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
6: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Baik, terima kasih. Kita masih di Halo Sulbar, bagian akhir kebersamaan kita di hari ini, bicara tentang cegah TBC dari Desa Sinergi Polda Sulbar dan juga tenaga kesehatan. Dan pagi ini pendengar kami bersama Bapak AKBP Dr. Mauludin MSOS, MHSP-FM, Kasubdit Kespol, Bidokes Polda Sulawesi Barat, dan juga ada Ibu Ririn Handayani, beliau Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Di segmen akhir ini masih ada ruang untuk Anda juga yang ingin berdiskusi, silakan dimanfaatkan kanal interaktif yang kami sediakan tadi. Baik, Ibu Riseke, Ibu Ririn dulu. Ini cukup masyarakat yang mungkin ada anggota keluarga yang ya masih karena enggan tadi untuk ke pusat kesehatan untuk pemeriksaan, mungkin mengenali lebih awal dulu untuk TB ini seperti apa, Ibu?
2: Untuk informasi dasar tentang TBC sebenarnya kami sudah setiap tahun melakukan sosialisasi itu sampai ke desa-desa, Pak. Jadi sudah tahun kelima kayaknya ini tahun kami melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa tentang penyakit TBC. Sebenarnya masyarakat tahu tentang informasi dasar ini, gejalanya apa, pencegahannya apa, tapi masih banyak masyarakat yang tidak mau menerima, maksudnya belum mau menerima bahwa oh saya ini TB.
1: Oh begitu.
2: Iya, jadi itu yang sangat menjadi masalah sebenarnya. Makanya harus ada penggeraknya, harus ada penggeraknya biar masyarakat mau terketuk hatinya untuk ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan atau deteksi dini lah secara cepat. Biar lebih cepat diobati dan lebih cepat sembuhnya juga.
1: Jadi nanti harus hasil pemeriksaan dokter baru bisa kemudian diketahui ya diagnosis dokter. Kalaupun kita mendiagnosis diri sendiri ini mungkin ada gejala-gejala.
2: Gejalanya misalnya batuk lebih dari 2 minggu, kadang-kadang batuknya disertai dengan darah, demam, demam yang berkepanjangan, biasanya juga keringat pada malam hari tanpa aktivitas fisik. Itu yang menjadi gejala, biasanya juga berat badannya turun drastis dan nafsu makannya juga menurun.
1: Baik. Ya. Kita tahan dulu, ada penelpon rupanya yang gabung pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, Pak?
11: Bapak Ulang di Adi-Adi, Pak Hadi.
1: Bapak Ulang Adi-Adi Boteng, iya.
11: Iya.
1: Silakan Bapak Ulang. Ini kita
11: sama. Ada yang saya tanyakan, Pak.
1: Iya, silakan.
11: Kebetulan kan ada ipar saya ini yang laki-laki. Sudah hampir 2 bulan ini dia sakit. Setelah diperiksa katanya ada awalnya itu dia termasuk sesak napas. Ya kemudian turun juga anu badannya, setelah itu kurang makannya juga, baru kemudian kencingnya merah sekali kencingnya. Baru sukar juga buang air besar. Jadi dia telah diperiksa katanya di dokter, ternyata di bagian pertengahan pedu dengan hatinya itu ada katanya di situ yang apakah yang termasuk menempel di situ atau bagaimana itu. Tapi ini kita tanya dokter mau di apakah di tidak mampu memuju, dikatanya dirujuk ke Makassar atau ke Palu, jadi apa, barangkali ada lagi obatnya yang bisa yang anu, karena belum ya ada, belum ada ungkus yang
1: baik
11: ketemu par.
1: Baik
11: jadi belum sih dibawa dokter, dibawa pergi ke dokter yang menuju yang di Mamuju. Iya, jadi itu saja pertanyaan saya, Pak.
1: Baik, Bapak Ulang, ini kita bicara fokus ke topik kita TBC ini pagi hari ini.
11: Oh iya, iya, itu kata apakah itu apakah juga itu termasuk atau tidak atau
1: baik.
11: Iya.
1: Makasih ya, Bapak Ulan.
11: Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita yang ada di Boteng ini salah satu anggota keluarganya katanya yang lagi menderita penyakitnya. Tapi di luar daripada bahasan kita tadi gitu ya, karena TB gejala utamanya batuk ya, pasti batuk gitu ya.
2: Batuk lebih dari 2 minggu.
1: Batuk lebih dari 2 minggu itu sudah harus waspada.
2: Harus di screening, Pak, harus melakukan pemeriksaan. Apalagi kalau dia ada demam yang berkepanjangan, berat badannya turun, nafsu makannya juga menurun, dan yang paling khas biasanya juga keringat pada malam hari tanpa aktivitas.
1: Baik. Itu Pak Ulang, saya ke Pak Dr. Mauludin juga ini dengan pelibatan personel-personel kepolisian. Tentu kan mungkin ada yang semacam target yang diberikan kepada mereka, Pak, petugas di lapangan ini. Harus menemukan satu, setiap personil ini menemukan berapa gitu ya.
0: Ya, jadi memang peran polisi memang lebih ke pendampingan. Seperti kasus Bapak Ulang tadi, kalau kita lihat gejalanya, bisa saja itu komplikasi. Bisa saja ada TBC-nya juga.
1: Oh iya.
0: Ya, bisa saja juga mungkin kalau kita lihat dari gejalanya mungkin ada komplikasi di bagian hati ataupun empedu, bisa saja. Tetapi TBC itu ini sebenarnya edukasi juga. TBC itu bukan hanya di paru.
1: Oke.
0: Iya, ada juga namanya TBC tulang.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi ada yang TBC kelenjar. Seperti itu. Jadi ini juga edukasi buat RRI dan pemirsa sekalian. Bahwa kasus Pak Ulang tadi itu bisa saja memang adalah TBC di ekstra paru namanya. Iya, jadi itu memang tetap untuk kasusnya Pak Ulang tadi itu memang perlu di screening juga.
1: Iya, jadi berarti tidak mesti batuk ada TB di dalam tubuh.
0: Umumnya memang ada batuk, tetapi tempatnya bukan hanya di paru. Ada namanya ekstra paru. Iya, jadi memang kita semua secara komprehensif CKG itu memang screening awal. Biasanya dari situ malah kita menemukan penyakit-penyakit lain, komplikasi, 1-2 penyakit seperti itu. Ya, jadi kasus seperti kasusnya keluarga Pak Ulang tadi memang sudah perlu spesialistik. Melibatkan termasuk dugaan tuberkulosis tadi belum bisa disingkirkan di kasus keluarga Pak.
1: Iya.
0: Jadi betul tadi Pak Ulang kalau menanyakan itu, karena memang salah satu gejala bisa saja itu padahal bagian dari komplikasi tuberkulosis.
1: Tapi apakah dengan TB tadi kemudian bisa mempengaruhi munculnya penyakit-penyakit yang lain?
0: Ya, ada namanya kompensasi. Paru terganggu, jantung berimplikasi, termasuk organ-organ lain. Karena paru itu mengatur oksigenasi. Nah, apabila ini terganggu, maka supply ke otak itu akan terhambat, sehingga kenapa orang pusing dan apa itu karena oksigenasi yang disupport oleh paru ke jaringan lain itu terhambat. Seperti ya. Jadi memang kami dari Rumah Sakit Bayangkara Mamuju Polda Sulawesi Barat itu juga telah menyiapkan standby dokter ahli paru kami. Itu untuk menangani pasien-pasien tuberkulosis dengan segala komplikasi yang ada, dan sudah ada beberapa 1-2 kasus itu memang bekerja sama dengan spesialistik yang lain, misalnya jantung, penyakit dalam, bahkan bedah untuk mengangkat, misalnya dia sudah menjadi suatu pembengkakan di daerah leher, ada TBC model begitu juga. Ya, demikian. Mungkin dari Dinkes bisa tambahkan.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Jadi kalau untuk TBC ini betul yang dibilang tadi Pak Dokter, bukan hanya menyerang paru-paru, tapi selain paru-paru namanya ekstra paru, Pak. Jadi kadang-kadang ada TB tulang. Ya, pernah yang ada kasus itu, Pak, yang di Tabulahan ya, yang sampai berulat itu TB kelenjar. Itu sebenarnya TBC yang itu. Kasus anak itu yang sampai viral. Dikira disangkanya penyakit lain, padahal itu murni TB kelenjar, dan setelah diobati 2 minggu langsung ada perubahan. Jadi sangat penting memang untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang penyakit ini. Dan kalau sakit TB bisa menyerang menjadi penyakit lain juga, ada namanya koinfeksi, koinfeksi TB HIP, TB DM, dan itu sudah banyak kasusnya.
1: Siapa sebenarnya yang paling rentan ini, pria atau wanita? Karena biasanya orang, saya enggak merokok kok.
2: Tapi salah satu faktor risiko adalah rokok juga, Pak. Untuk kena TB itu salah satu faktor risikonya tetap ada pada rokok. Semua beresiko.
1: Semua
2: beresiko, yang merokok, tidak merokok, yang pernah, apalagi yang kontak erat dengan penderita TB itu juga beresiko. Karena ada namanya istilahnya TB laten. Jadi sebenarnya kuman TB itu sudah ada dalam tubuh, tapi belum menampakkan.
1: Nah, ini yang penting ini. Bulirin, karena ya jangan sampai kita karena bisa menular tadi kemudian kita justru membatasi keluarga kita. Bagaimana sebenarnya penanganannya kalau di dalam keluarga kita?
2: Ya, kalau dalam keluarga, kalau ada yang sakit TB harus segera diobati, dan pada saat proses pengobatan harus menggunakan masker dulu, Pak. Itu pencegahan awalnya. Jadi yang sakit TB dan sudah berobat itu paling dasarnya harus pakai masker dulu selama berobat. Tapi kalau sudah berobat 2 minggu atau sampai 2 bulan itu sudah tidak akan menularkan, tapi belum dikatakan sembuh. Nanti dikatakan sembuh kalau menyelesaikan dosis obatnya. Jadi tidak disarankan pada keluarga pasien enak-enak minum rasa, diberhentikan mie dulu. Itu tidak, karena kumannya belum mati, masih aktif itu.
1: Tapi benar nggak ya di masyarakat kadang bilang ya kita harus memisahkan semua, termasuk alat makannya harus itu, diisolasi.
2: Itu gitu stigma ya. Lagi itu, jangan ada gitu. Stigma, jangan ada diskriminasi pada penderita TB. Jadi menularnya murni lewat saluran pernapasan, Pak, lewat droplet saja. Kalau gitu. Lewat alat makan, kalau ciuman memang bisa, tapi kalau dia sudah berobat tidak akan menularkan. Kalau dia berobatnya teratur. Dan kalau bisa pakai masker dulu. Tapi kalau misalnya suami istri, suaminya atau istrinya yang sakit, boleh pisah ranjang dulu untuk sementara.
1: Pisah ranjang dulu, iya. Pak dokternya kalau ada seperti ini.
2: Iya, untuk baik. Mencegah penularan, Pak.
1: Ya. Saya sekarang kita sudah di bagian akhir, tapi saya terakhir dulu ke Pak Dr. Mauludin juga, mungkin ke depan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh jajaran kepolisian sendiri untuk lebih masif lagi kegiatan penemuan TB ini.
0: Jadi sesuai arahan Bapak Kapolda Sulawesi Barat, kegiatan pendampingan oleh seluruh anggota Polri khususnya Babin Kaptimas itu dioptimalkan.
1: Yeah.
0: Insya Allah dengan itu tadi, satu ketukan, sejuta harapan. Insya Allah target menuju Sulawesi Barat bebas dari penyakit TBC tahun 2030 itu insya Allah bisa kita maksimalkan.
1: Tapi demikian. Tantangan mungkin ada yang dihadapi dari pihak kepolisian sendiri untuk ini?
0: Sejauh ini teman-teman Babin Kamtibmas dengan segala tugas yang memang melekat itu masih tetap bisa memberikan kami data kontak erat lewat ketuk door study. Dan ini sangat membantu teman-teman Dinkes di dalam kami mengawal usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian.
1: Baik, Ibu Ririn ada mau disampaikan ke menutup diskusi kita? Ya,
2: untuk kami deteksi dini sangat diperlukan, Pak. Jadi kalau ada gejala yang dirasakan, segera periksakan diri. Jangan tunggu batuk darahnya baru ke puskesmas. Pokoknya batuk lebih dari 2 minggu segera periksa. Karena sekarang di unit pelayanan kesehatan itu sudah ada di mana-mana, boleh di klinik, di bidan desa bisa, semua bisa terjangkau, Pak. Jadi tidak ada alasan masyarakat untuk tidak melakukan pemeriksaan.
1: Baik.
2: Dan untuk program TB ini kan program nasional, jadi semuanya gratis, tidak
1: semuanya dipungut gratis.
2: Biaya.
1: Dan penanganannya ada di desa-desa sendiri,
2: iya,
1: di puskesmas. Baik, terima kasih Bu Ririn, Pak Dr. Mauludi, terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini memberikan edukasi kepada pendengar kita. Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah menyatu di acara ini. Halo Sulbar hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid bersama dua narasumber kami, juga ada Bung Frendi di meja operator, pamit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cica Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.
11: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: mon poids.
1: D'accord. Yeah.
2: Puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
3: Iya maaf bu, iya bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
2: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
3: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
2: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026, saya Dwita.
1: Ya, dan saya juga Indah, kembali hadir di program acara Halo RRI.
0: Oke, ini masih di tanggal 18 Agustus dan masih dalam suasana Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, begitu ya Indah?
1: Iya, betul-betul. Jadi semaraknya ini masih terlihat ya, semaraknya, semangatnya, apalagi kemarin itu banyak sekali agenda-agenda seperti lomba ya, dan instansi juga mengadakan upacara sekaligus. Kita menyaksikan juga kemarin betapa serunya dan betapa kerennya paskibraka provinsi kita ya, yang sudah mengibarkan bendera di lapangan Ahmad Kirang.
0: Ya, dan juga kalau berbicara mengenai paskibraka yang berasal dari Sulawesi Barat, ini juga berhasil membuat kita semua kagum karena di tingkat nasional ya, perwakilan dari paskibraka perempuan di Sulawesi Barat ini menjadi cadangan untuk pembawa baki pada saat prosesi penurunan bendera di Istana Negara.
1: Iya, ini hal yang sangat kita perlu banggakan ya, karena Sulawesi Barat menjadi salah satu perwakilan juga ya, yang dimana berarti Sulawesi Barat ini kemampuan para pemudanya ini memang bisa terbilang sudah layak untuk bisa diadu dengan provinsi lain.
0: Sudah bisa bersaing ya.
1: Iya, betul. Nah, untuk mungkin Anda yang mempunyai kendala, aduan atau penghambatan di Agustus ini ya, ataupun dalam perayaan kemarin, ada masukan ataupun saran yang bisa Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI di 0822 9609 0996,
0: atau di 0426 23 22 443. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, Anda bisa meninggalkan pesan di kolom komentar yang nantinya akan kami bacakan saat program ini berlangsung. Kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 96 dan 100 Komodo FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya. Ya, pendengar masih kembali, saya Indah.
0: Dan saya Dwita, kita berdua masih setia di program acara Halo RRI. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang ingin menyampaikan aspirasi mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat, kami persilakan untuk menyampaikan di 0426232443.
1: Iya, atau di 0822960996.
0: Iya, dan jangan lupa juga bagi yang menyaksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, nanti boleh meninggalkan pesan di kolom komentar.
1: Ya, aduan Anda bisa berupa pelayanan publik dan pelayanan jasa, ataupun apresiasi ya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, seperti info yang kali ini dan lagi-lagi ya, karena ini bukan yang pertama kali, bahwa ini dari info Mamuju _ ya, dan Tribun Sulbar News Official. Ini Satpol PP Mamuju menangkap sapi di tengah malam yang berkeliaran di dalam kota ini.
0: Oke, sebenarnya mengenai hewan ternak atau sapi ini juga pernah beberapa waktu yang lalu disampaikan ya.
1: Iya, betul.
0: Di oleh para pendengar dan juga pemirsa kami di Halo RRI terkait dengan aduan sapi-sapi hewan ternak ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Di mana dia menyampaikan juga bahwa sapi-sapi tersebut telah mengganggu saat berkendara, begitu.
1: Ya, karena memang kalau tengah malam berkeliaran memang bisa dibilang berbahaya ya. Karena kan malam dan kadang nggak, orang kalau berkendara malam itu biasa nggak terlalu fokus. Jadi kalau ada hewan ternak bisa saja mengakibatkan kecelakaan tunggal.
0: Iya, dan apalagi mungkin di sekitar wilayah sini masih banyak yang kurang penerangannya, begitu ya.
1: Iya, betul sekali. Dan diharapkan ada solusi baik ya dari pemerintah untuk penanganan hewan ternak yang berkeliaran ini ya.
0: Iya, dan mengenai sapi tersebut ternyata ini sudah ditindak ya, sapi-sapinya yang berkeliaran di sekitar jalan Cikditiro Mamuju itu yang mengganggu pengendara sudah sempat diamankan oleh petugas terkait.
1: Iya, oke. Okay. Untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan ataupun keluhan yang sama ataupun lainnya, boleh Anda sampaikan kepada kami di 0822-960-90996
0: atau di 0426-232443. Kami masih menunggu aspirasi Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan, genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, 96 dan 100,2 FM Pro 1 Era Rima Mojo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya Duita.
1: Ya, dan saya juga Indah. Saya Indah, kembali hadir di Halo RRI bersama Anda.
0: Oke, di penghujung dari program acara Halo RRI di hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, ini ada informasi yang kalau sebenarnya kita melihat dari sekitar bulan Juli ini sudah beberapa kali terjadi nih kejadian seperti yang berikut ini yang akan kami sampaikan dari akun Instagram @kabar.sulbar, di mana semalam dikabarkan atau dilaporkan bahwa terjadi kebakaran di wilayah Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Ya, dan di kebakaran ini memang terlihat cukup besar ya apinya ya, dan semoga kita doakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Dan ini sekali lagi menjadi peringatan untuk kita untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran dari mulai hal-hal kecil seperti membuang puntung rokok pada tempatnya, terus juga tidak membakar sampah, dan juga kalau bisa semisalkan ada air berlebih ya disiram tanah-tanah gitu untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran, karena biasa pergesekan antar rumput juga di lahan ya biasa mengakibatkan terjadinya karhutla juga.
0: Ya, dan ini juga pentingnya bagi masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan juga mitigasi bencana oleh instansi-instansi terkait. Oke, baik. Dan sisa waktu 2 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah, bagi Anda yang belum berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi Anda secara langsung pada Halo RRI edisi hari ini, nanti boleh menyampaikannya melalui chat ya.
1: Ya, di WhatsApp di 0822-960-90996. Anda bisa mengirimkan chat WhatsApp maupun voice note di WhatsApp tersebut dengan nama dan alamat yang lengkap, juga disertai foto dan video pendukung sebagai bukti tambahan dari aduan Anda.
0: Oke, kalau begitu akhir kata saya Duita pamit.
1: Ya, saya Indah.
0: Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Kembali bersama kami menemani siang hari Anda dalam majalah udara moderasi beragama, sebuah ruang informasi dan inspirasi untuk mengajak kita melihat keberagaman sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bermasyarakat. Kita Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan luar biasa, hidup di tengah masyarakat yang beragam dengan berbagai suku, agama, budaya, bahasa, tradisi hingga latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bukanlah suatu yang harus dijauhkan, tapi juga menjadi warna yang membuat perjalanan bangsa ini semakin kuat. Pendengar, tentunya secara makro kita memang memiliki banyak perbedaan. Berbeda tempat tinggal, berbeda lingkungan, berbeda budaya, dan berbeda cara menjalani kehidupan. Namun ketika kita melihat lebih dalam, seluruh perbedaan tersebut memiliki satu nilai yang sama, yaitu menjadi bagian kontribusi untuk Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih jauh pendengar dalam majalah udara hari ini dengan pembahasan merawat keberagaman Indonesia, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bersama.

Eindhoven, kota kecil Belanda. Aku diajarkan apa itu toleransi. Holland spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepada aku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti, hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilakan menggunakan peralatan masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata.

Pendengar Prasatu RRI Mamuju dalam majalah udara moderasi beragama, kita memahami bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan luar biasa dalam keberagaman. Kita hidup pendengar secara berdampingan dengan latar belakang mulai dari perbedaan suku, agama, budaya hingga kondisi wilayah tempat kita tumbuh. Secara luas kita memang lahir dalam keadaan yang berbeda. Ada yang hidup di wilayah pegunungan, pesisir maupun daerah perkotaan. Ada masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, pelaku usaha, pendidik dan berbagai profesi lainnya. Namun jika kita melihat lebih jauh, seluruh perbedaan tersebut bukan menjadi pemisah, melainkan sebuah rahmat dan dinamika kehidupan yang membuat bangsa semakin kuat. Untuk membahas lebih jauh kita hadirkan untuk Anda, disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Tahir Esi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju 3224443. Nah ini Pak Rektor, nanti sebelum kita

berbagai kemampuan dan juga pemikiran agar terus berkembang, berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Mulai sekarang tentunya kita harus memiliki pemikiran yang terus berkembang, berinovasi dan memberikan manfaat bagi yang lainnya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia?

Perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan. Bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Pendengar, jika kita melihat lebih dalam seperti perbedaan memiliki nilai kontribusinya masing-masing. Masyarakat tinggal di wilayah pesisir memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengelola sumber daya laut. Masyarakat petani memiliki peran besar dalam menjaga kebutuhan pangan. Begitu juga dengan berbagai profesi lainnya yang memiliki kontribusi bagi kehidupan bersama. Semua memiliki peran yang tidak sama tapi saling membutuhkan. Perbedaan bukan yang harus dipertentangkan tapi menjadi kekuatan kita untuk mampu melihat bagian dari kerjasama.

Hidup di tengah masyarakat yang beragam membutuhkan sikap saling memahami. Moderasi beragama bisa kita mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, biasakan menghargai perbedaan. Setiap orang punya keyakinan, cara ibadah, dan tradisi yang berbeda. Menghargai bukan berarti harus setuju, tapi menunjukkan bahwa kita dewasa dalam bersikap. Kedua, jaga ucapan saat membahas agama. Gunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung. Karena kata-kata yang baik bisa menjaga persaudaraan, mencegah kesalahpahaman. Ketiga, perbanyak dialog bukan debat. Jika ada perbedaan pandangan, utamakan diskusi yang tenang dan saling mendengar, bukan saling memaksakan pendapat. Keempat, fokus pada nilai kebaikan bersama, seperti saling tolong-menolong, menghormati orang tua, menjaga kedamaian lingkungan, dan rukun dalam masyarakat. Kelima, jadilah contoh toleransi di lingkungan sekitar, mulai dari tempat kerja, keluarga, hingga pergaulan sehari-hari. Sikap baik bisa menjadi contoh baik bagi orang lain. Dengan sikap saling menghargai, kehidupan akan terasa lebih damai, karena perbedaan bukan alasan untuk menjauh, tapi kesempatan untuk saling mengenal lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kita telah mendengarkan tadi majalah udara Moderasi Beragama menemani kebersamaan kita, yang kita ketahui bahwa Indonesia yang kita cintai lahir dari perbedaan. Para pendiri bangsa telah menunjukkan bahwa keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang bukan menjadi halang untuk kita tetap bersatu, tetapi menjadi alasan untuk membangun bangsa bersama-sama. Pendengar, tentunya di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, menjadi semangat kemerdekaan yang tidak hanya kita maknai sebagai terbebas dari penjajahan, tapi juga sebagai semangat untuk terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan merawat kebersamaan. Moderasi Beragama menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa ini. Dengan sikap saling menghormati, terbuka, dan mau berdialog, kita dapat menjaga Indonesia tetap kuat di tengah keberagaman, seperti semangat para pejuang bersatu meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Hari ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengisi kemerdekaan melalui kerjasama, kontribusi, dan kepedulian terhadap sesama. Karena Indonesia bukan hanya dibangun oleh satu kelompok saja, tapi juga oleh banyak tangan, banyak pemikiran, dan banyak peran yang saling melengkapi. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk terus melangkah maju, membangun bangsa yang rukun, damai, dan juga berkemajuan. Saya Mega Pika, pamit dalam majalah udara Moderasi Beragama hari ini, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Terus kita jaga persatuan, kita rawat keberagaman, tetap bersama RRI Mamuju, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga.
1: 17 Agustus 1945, Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Which is a good deal more
1: rickety than hadn't had the money invested. Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Dan tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RCD Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya kita.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Di arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo Sulawesi Barat.
2: Apa karewa?
1: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
2: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
1: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
2: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi Malabi.
1: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua. agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Gade-Gade Nato Mander, menemani kebersamaan tadi hari ini 18 Agustus 2026 dengan lagu-lagu Mandar yang kita hadirkan hari ini. Masih dalam suasana kemerdekaan yang masih terasa, kemarin memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan mungkin pendengar hari ini masih ada juga beberapa agenda, karena biasanya di berbagai daerah atau tempat atau desanya, kelurahannya atau RT-nya, perlombaan masih berlangsung sampai di tanggal 31 Agustus 2026. Apapun itu kegiatan di siang hari ini yang mungkin sedang masih bekerja atau lagi bersantai atau mungkin lagi kumpul dengan keluarga, apapun itu dapat bergabung bersama kami pendengar ya, dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda. Kita bersantai di siang hari ini di Gade-Gade Nato Mander, bisa bergabung di 0822 96 09 09 96. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gade-Gade Nato Mander. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Mbak Imputra. Baru saya baca nih pesannya.
1: Oh iya.
0: Lagunya tidak ada Mbak Imputra.
1: Ya, ya diganti saja yang lainnya.
0: Yang penting Badri.
1: Lagunya mungkin Junaidi.
0: Junaidi di?
1: Ya, Tantinya judul.
0: Apa judulnya?
1: Tantinya.
0: Apa?
1: Tantinya gitu.
0: Saya cari dulu ya. Kecil sekali suara, tidak aku dengar.
1: Salmia judulnya.
0: Salmia.
1: Ada kan?
0: Saya cari dulu ya. Salmia ada tidak ya? Sambil saya cari salam-salam mikir dulu. Oh ya, ada lagunya. Salmia.
1: Ada dia, ada Bobby, ada Jore, Mengana, Anu Timoteng, Ira Andi, Gunawan, Kota Tua, Dina, Mas Riani, Mama Kanda, Mas Pasar, Ibu Dia, Ibu Murni, Ibu Darmawati, dan semuanya saja tanpa terpisah nih.
0: Oke.
1: Dengan banyak apa ini?
0: Mega.
1: Semua Mega ya.
0: Iya.
1: Semoga ya.
0: Amin.
1: Pokoknya doa yang ibadah buat kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Imputra. Ini saya dengarkannya ini ya. Ada kayak gitu suaranya. Pendengar dapat bergabung kembali di Gade-Gade Nato Mander di siang hari ini di 0822 96 09 09 96 atau di 426 23 22 443. Oke deh, saya mau coba angkat. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Gade-Gade Nato Mander.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Fadil di Pambusuang Polman.
0: Oke. Kak Mega. Warga Polman. Apa kabar?
2: Iya. Alhamdulillah, siang hari ini panas.
0: Panas ya. Jadi iya. Selesai kegiatan kemerdekaan di sana, Fadil?
2: Sejauh ini yang saya amati kayaknya sudah selesai seiring turnya Sansaka Merah Putih kemarin ya. Kayaknya semua sudah berakhir juga.
0: Sudah berakhir Midi di sana di Pambusuang. Iya. Ya.
2: Iya.
0: Sama dengan ini ya, Pak Rahim.
2: Oh iya, itu di bagian sebelah atas, sebelah timur. Lagi dia ke Desa Bala.
0: Maksudnya agak
2: tapi tetangga
0: jauh agak.
2: Dekat.
0: Oh, dekat
2: juga. Dekat juga.
0: Oh iya iya. Iya, kemarin itu dia cerita katanya ada lomba apa ya, makan kerupuk yang nenek-nenek enggak ada giginya.
2: Oh, mungkin itu di desanya kak, di desa Bana barangkali,
0: di desa,
2: karena beda desa.
0: Oh iya, beda desa. Kini. Oke deh Fadil.
2: Bisa minta diputarin lagu kak?
0: Ya, boleh, mungkin lagu apa?
2: lagunya gak tahu nama penyanyinya, tapi kayaknya ini karena berkaitan dengan kemerdekaan itu, lagu orang dulu itu, Waktu Taluk Bekna, di Waktu Taluk Bekna. Gak tahu judul sama penyanyinya siapa ya, tapi saya biasa dengar di RRI diputar itu.
0: Oh iya, lagunya Indar Dewi.
2: Oh iya, iya. Ya karena ini masih berkaitan dengan suasana kemerdekaan.
0: Oh ini
2: kemerdekaan,
0: ada dua versinya, Metibaan juga ada. Jadi
2: yang mana saja kak?
0: Oh yang mana saja, oke deh ya. Silakan.
2: Kirim salam untuk semua pendengar setia RRI Mamuju tanpa terkecuali, juga yang ada di grup pendengar RRI Mamuju juga semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini sehat semuanya. Dan untuk Kamega lanjut tugas Ki, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fadil. Kita bergabung kembali pendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Gadegan Tomandar, dengan siapa di mana?
3: Tomandar. Dengan Ani di Buteng.
0: Ani, lagi apa nih?
3: Ya, lagi nyantai-nyantai aja.
0: Nyantai-nyantai aja. Oke. Iya. Di rumah ya?
3: Iya, di rumah.
0: Bagaimana kegiatan di sana, sudah selesai?
3: Iya. Sudah sementara.
0: Sementara.
3: Iya.
0: Oh, oke. Sementara apa ini? Sementara berlangsung. Jadi kita ikut lomba apa kemarin?
3: Oh tidak ada Ji.
0: Iya.
3: Tidak ada di sini kegiatan kalau di kampung.
0: Oh tidak ada. Tidak pergi ke nonton-nonton.
3: Tidak ada di kemana-mana, lagi di kebun.
0: Oh iya iya. Sekarang lagi di kebun berarti?
3: Iya.
0: Oke. Mau keikutan lagunya ini? Kenapa?
3: Iya ikutan saja.
0: Dengan yang mana di sini tadi ya, di Waktu Taluk Bekna?
3: Iya, pokoknya hutan aja.
0: Oke, salam-salam Maki.
3: Iya, salam kenal tadi Fadil ya di Pembusuk.
0: Iya, Fadil.
3: Ada juga tadi Bani Putra, ada Pak Maher Dapalan, Iden Polman, Asri Lutimor, ada Erwin, ada Ecore, ada Unding, di mana itu? Ada Dina di Polman, Jadi Marte, Bu Murni, Bu Dharma, Alex Ardino, Bobby, Nolan. Pak Salman, Pak Sultan, Pak Abrahan. Pokoknya buat semuanya aja. Saya dengar dari depanku sama siang semua.
0: Iya.
3: Yeah. Ya lanjut juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan juga pendengar, dapat bergabung kembali. Assalamualaikum Kak Mega, coba putar putaran Kak lagunya Andika, judulnya Anaknya Puak Doya dari Penguasa Hati di Mamuju. Anaknya Puak Kate, kalau tidak ada Anaknya Puak Doya, yang penting Anaknya Puak Di. Oke, nanti saya cari ya. Kalau ada lagunya, kita hadirkan sebentar. Tapi kita dengarkan dulu Salmiya dari Junaidi, pendengar tetap bersama kami.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: masih menemani kebersamaan kita di Gade-gadean atau Mandar dengan lagu yang tadi dihadirkan di Watu Talobena. Masih dapat bergabung bersama kami pendengar di Gade-gadean atau Mandar di 082296090996 atau di 4262324443 dengan lagu-lagu kita hadirkan dan juga masih dalam suasana kemerdekaan ya, tidak terasa pendengar. Di tengah-tengah kita mungkin pendengar saat ini masih sibuk dengan berbagai kegiatan mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81, berbagai macam perlombaan, kegiatan kebersamaan dan juga berbagai acara yang semata untuk mempererat silaturahmi antar warga dan juga masyarakat. Nah, di tengah suasana santai ini sejenak kita juga mengingat kembali bagaimana perjuangan para pahlawan yang juga mempersembahkan tenaga, pikiran, bahkan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Di Mamuju, di Mandar juga sendiri punya para pejuang yang tentunya masyarakat punya fansnya masing-masing. Dapat bergabung bersama kita di Gade-gadean atau Mandar di 082296090996 atau di 4262324443. Kita sambut penelpon kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Terputus ya. Kita ke WhatsApp kalau begitu pendengar. Assalamualaikum Gade-gadean atau Mandar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega.
0: Iya, selamat siang, si Dandi.
1: Betul sekali, Mbak Mega.
0: Apa kabar, ya, si Dan?
1: Alhamdulillah, kabar panas di sini, Mbak. Pokoknya terik, tidak ada awan.
0: Tidak ada awan, saking panasnya, iya. Di.
1: Ya, saking panasnya tidak ada awan. Berarti pokoknya biru langit.
0: Berarti lagi di rumah ini, si Dan.
1: Iya, lagi di rumah. Hmm. Apa namanya tadi di sini di Kecamatan Campalagiang, Mbak Mega, masih ada kegiatan anak SD anu bertadi sepak bola dan SD di sini lagi juara satu tadi.
0: Di SD tak?
1: Iya.
0: Oh, tahu, luar biasa. Berarti selesai nih hari ini tadi?
1: Iya, enggak tahu lah itu Mbak Mega, tapi kalau sepak bola sudah selesai.
0: Oh, sudah datang ini. Oh, berarti pergi tadi nonton. Rame kayaknya ya.
1: Ada pergi, tapi tadi itu tadi sepupu tadi dia datang nonton anaknya lagi main bola katanya, dia baru datang. Dan dia itu tadi yang informasikan kepada saya.
0: Oh, makanya senang
1: bahwa dia tadi SD di sini juara satu dan anaknya dapat juara begitu.
0: Oh, luar biasa ya, dengan kegiatan-kegiatan positif begitu hadir untuk anak-anak. Iya, betul. Iya. Oke, si Dan di Polman.
1: Masih bisa rekes lagu Mbak Mega?
0: Iya, masih bisa pakai lagu apa?
1: Lagunya Mama Empat Manda atau Waine Mas Sayang?
0: Waine Mas Sayang. Saya cari dulu.
1: Atau Waine Mas Sayang.
0: Iya, saya carikan gini dulu ya. Sambil salam saya cari boleh.
1: Kirim salam buat Anto di Rekan Duri, terus ada Omi, ada Dina, ada Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Erwin di Jalan Taman Sapi. Kemudian ada Ani di Boteng, ada Mida di Adi-Adi, ada Sarah di Galilengki, ada Papa Ulang, ada Pak Rizal. Kemudian ada Bu Lia di ATM, Bu Norma di Babana, si Patua, Bu Murni. Kemudian ada Bobi Kamesa Core Maulana, ada Alessandrino Padilla, Ruang Ani, Bunda Adi. Terus ada Rizky Amelia di Makassar, kemudian ada juga Pida di Malang, ada siapa lagi ini? Asrin di Lubuk Timur, ada Pak Cahairuding, ada Pak Mahir, kemudian ada Pak Rahim bersama Pak Syukur di Kuta Kartanegara, kemudian ada Pak Salmang, ada Mama Nanda, ada Pida di Bala. Ada Bang Kumis, kemudian ada juga Unding, terus ada Papa Yuli, ada siapa lagi ini? Semuanya ada Sultan nih, kalau dulu ada Gunawan di Salari, ada Medim, ada Sultan, ada Pak Sandi Balanipa, ada Alip di Majene. dan semuanya saja tanpa terkecuali Mbak Mega.
0: Oke deh.
1: Ada lagunya Mbak Mega?
0: Ada lagunya, sudah saya siapkan, Ki.
1: Iya, buat Mbak Mega lanjut tugas, Ki. Sehat, Ki. Selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman, ya. Oke, pendengar masih dapat bergabung di 0822-9609-0996. Saya mau di seluler, ada tidak ya yang di seluler mau bergabung? Saya nantikan, karena ini dari tadi di 443 sama di WhatsApp ya. Gabung di seluler bisa juga bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Gak dikenal Cemandar. Iya, dengan siapa, Ki? Di mana?
2: Kabar Mbak Mega.
0: Kabar sehat.
2: Ini sudah hampir indah kita baru sama Kim.
0: KMS ini ya?
2: Iya.
0: Dari mana aja ini KMS?
2: Ya, enggak, kemana-mana.
0: Oh iya.
2: Ya, soalnya ya susah nembus.
0: Oh, susah nembus. Kemarin ya. Itu banyak yang cari Mama Nanda. Ya. Ih, mana ini KMS enggak pernah gabung.
2: Barusan ini, hampir 1 tahun.
0: Tidak, Ji juga tahu hampir 1 tahun.
2: Ya, hampir 1 tahun.
0: Iya. Yeah. Kadang-kadang biasa Ji tembus subuh-subuh, biasa Ji juga tahu malam.
2: Iya, kadang kalau subuh ya kan.
0: Iya.
2: Mbak, ya salat Ji ya.
0: Iya, mutiara subuh biasa gabung.
2: Iya, Mbak Ji. Kenapa bisa tahu?
0: Iya, itu kayak biasa saya yang bawa, biasa kita yang gabung.
2: Iya.
0: Oke, lagi apa ini KMS?
2: Ya, lagi ya, apa namanya, ya monitor.
0: Oke, monitor. Maksudnya ini kenapa sering Jiki monitor siaran, tapi susah tembus seperti itu?
2: Iya, begitu.
0: Oh iya. Ya. Gabungnya di mana memang? Di sini? Di sini jatuh di seluler?
2: Ya, di sini.
0: Oh, di sini, jadi, oh iya, pantas banyak yang cari.
2: Iya, gitu.
0: Bagaimana di sana suasana kemerdekaan, tak?
2: Ya, alhamdulillah aman-aman saja. Sudah selesai kemarin.
0: Oh, selesai kemarin.
2: Ya, sebentar ini mungkin pesta raja sebentar malam.
0: Oh iya, tahu Adik. Wih, banyak itu makan-makanan, Kak?
2: Ya, pastilah. Makanan-makanan tradisi.
0: Iya, ya. itu yang paling ditunggu.
2: Iya, suka sertai ya.
0: Kalau favoritnya yang mana?
2: Ya?
0: Paling kesukaannya yang mana?
2: Ya, kalau anu ya Depa dengan Bobi Api.
0: Iya, dia cocok sekali sama memang itu dua.
2: Sama Bantar ya.
0: Iya, betul. Apalagi kalau orang sana memang tuh yang bikin.
2: Iya, orang di sini.
0: Iya, betul.
2: Ya, apalagi cantik dong orangnya.
0: Siapa itu? Dikenal memang yang bikin, Kak?
2: Hah?
0: Dikenal.
2: Ya, pastilah kenal saya orang di sini.
0: Oh, iya betul, Di. Iya, cocok juga memang.
2: Iya.
0: Karena biasanya memang kalau orang-orang di desa sama di kota itu beda ya. Dia lebih bersosialisasi.
2: Iya.
0: Saling kenal-kenal.
2: Ya, tidak semuanya.
0: Tidak semuanya. Tapi kalau KMS kayaknya di sana tidak ada yang tidak kenal.
2: Iya, kalau di campur lagi ya.
0: Oke. Mau ikutan lagunya, Kak?
2: Ya, yang penting anggota radio kan.
0: Iya, betul. Iya.
2: Bisa request lagu ya?
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya Saripa.
0: Saripa?
2: Ya. Saripa 1, Junaidi dengan Sahina.
0: Saya cari dulu.
2: Ada kah?
0: Semoga ada, saya carikan Ki dulu salam-salam, Ki.
2: Oh iya. Ada tadi yang baru lewat, Sidan. Ada Mama Nanda. Ada juga, siapa tadi? Ani di Boting ya?
0: Iya.
2: Kemudian ada Ibu Murni, Nadi Pula Perempuan, Pak Mahir, Amar, ada juga Pak Syukur, Antodian Retan, ada Pak, siapa itu di Kutai, Sanajara, ya. Kemudian ada juga Pak Hakdom, ada Bu Midah, dan ada juga Bobi, ada Alia Ditandi, ada Sriani Mandi, dan semuanya mudi, ya. Dengannya agak-agak di Kemandar. Nah ini kalau halo.
0: Iya.
2: Ya untuknya teman-teman ya harus kita waspada si jago merah ya. Karena kenapa tadi malam ada kebakaran di kampung saya.
0: Di mana?
2: Di Desa Kenje.
0: Rumah, Ji. Jadi bagaimana? Anu. Bagaimana Mi?
2: Ya aman Mi karena satu rumah Ji hangus tadi tadi malam.
0: Ya Allah, maksudnya tidak ada jadi korban.
2: Membakar apa itu? Membakar sampah. Astaga, di depan rumahnya.
0: Iya, nah bawa angin begitu dia.
2: Dikira mati, padahal masih menyala tuh.
0: Iya, nah, iya, betul.
2: Terpaksa api menyala, membakar satu rumah. Anunya di depan rumahnya.
0: Ya. Harus orang memang hati-hati ya.
2: Iya, karena ini betul-betul ini. Musim kemarau, karena ini hampir sudah 3 bulan ini enggak ada hujan.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Iya, makanya kalau membakar pendengar harus hati-hati.
2: Iya, hati-hati karena ya. Ini kejadian lagi ini di kampung saya ini.
0: Sebenarnya memang
2: satu rumah kena ya. Apa namanya ya? Pemadam cepat datang.
0: Iya, kalau perlu dijagai.
2: Iya. Ya, baru setengah 9.
0: Ya ampun jadi ya.
2: Iya.
0: Tapi aman jadi sekarang.
2: Sudah aman, sudah aman.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, tapi itu rumah besar, rumah bagus. Ya. Ya mau diapa kalau api mengamuk. Iya.
0: Iya.
2: Nah, beberapa menit saja itu, apalagi sekarang apa namanya? Kencang angin.
0: Iya.
2: Iya, tidak jauh dari rumah saya, kira-kira 1 kilo di. Iya.
0: Oke deh.
2: Ah, iya. Tentunya Mbak Mega ya, kasih banyak di. Ya insya Allah, kapan kita ketemu lagi di Mbak Mega.
0: Iya, insya Allah ya.
2: Acara apa saja, ya acara apa saja.
0: Iya,
2: kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk KM. Pendengar kita hadirkan dulu pendengar anak-anak Puadoya. Ya.

0: Bagian suara sekilas epos perjuangan di tanah mana.
1: Di baris terdepan, para pejuang tanah Mandar. Betapa bangganya aku padamu. Engkau mewakili darah pejuang yang tak kenal menyerah, mengusir bangsa penjajah dari bumi Manakara. Kubanggakan di kau, merobohkan kupu-kupu musuh di daratan, di laut, dan pelosok-pelosok desa. Enyahkan penjajah, bagi kemenangan lewat suara hatimu. Merdeka! Merdeka!
0: Semangat pantang menyerah, jiwa bahari, taklukkan badai, laut yang ganas. Sandek yang perkasa, bentangkan layarmu. Engkaulah lelakinya lelaki, Tomuanena, Tomuani. Ritme pakacapi mengalun riang, tari sayu menanti dengan segenap rindu dan kebanggaan yang purba. Engkau pula membawa panji-panji kemenangan dan berharap negeri ini kelak makmur dan sentosa.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Gadegana Tomander. Dapat bergabung kembali di 0822-9609-0996. Oke, sudah terhubung di saluran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Jamili di Monginsi, Didi.
1: Iya.
0: Apa kabar, Ki?
1: Dengar-dengar lagi.
0: Iya. Berarti tidak pergi nonton. Kenapa?
1: Kenapa mati di studio?
0: Alhamdulillah. Walaupun panas di luar.
1: Ya mulai.
0: Iya. Di sini lagi siap-siap untuk ini nanti kegiatan keroncong. Pada sibuk. Pak Jamili.
1: Ujung lero.
0: Ujung lero.
1: Iya.
0: Saya carikan Ki dulu ya.
1: Iya. Iya, ada itu.
0: Badri Rahman ya?
1: Atau ya mungkin itu Mi.
0: Ujung Lero Sabi Nacina atau yang ujung Lero
1: dia,
0: saja?
1: Dia bilang di Mesa Kapung, di sana ujung Lero.
0: Oh iya, kan ada Andi Andika juga ini. Iya silakan salam-salam
1: ya.
0: Oke.
1: Ya, salamku sama Ibu Lia. Ibu Arpa, Ibu Inang, Ibu Nono, Ibu Sahara, Nini, Ibu Darmawati, Ibu Indah Sope, Ibu Indah di Ati Suteja, Pak Gunawan, Pak Maher, Haji Japar, Asil Ardana, Ibu Tapalan, Haji Tondeng, Ayu Dimasori.
0: Iya.
1: Acore.
0: Siapa lagi?
1: Bapak Rizal. Acore Rusi. Anto Denreka. Aisyah Dimasamba. Semua pendengar lagu-lagu. Gak kegade Tomandar. Semoga sehat. Semua. Utamanya penyiar.
0: Iya.
1: Semoga sehat-sehat selalu. Panjang. Mudah-mudahan rezeki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Ayo berkat.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jamil yang ada di Bongin City ya. Pendengar juga masih menemani kebersamaan tak di Gadegan Tomandar di siang hari ini, dapat bergabung bersama kami di 0822-96-09-0996. Saya baca pesan dulu ya, banyak pesan masuk. Oke. Assalamualaikum, saya Um Ding di Salubalo, mau request lagunya Junaidi. Saya tarik ini agak kecil sekali pendengar. Mupelei Tongan Tongama atau Tongana. Salam buat Salman, Bapak Rizal, Pak Syukur, Ani, Dharma, Ibu Murni, Erwin, Bobby, Sidan, Maulana Asri, Sahara, Tondeng, dan semua pendengar RRI Mamuju tanpa terkecuali. Buat kabarnya semoga panjang umur, makin cantik dan sehat selalu. Terima kasih. Tadi sudah saya cari lagunya ini ya. Tidak ada. Ada pesan lagi masuk. Assalamualaikum Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Saya ini mau dengar lagunya Nani Mas Nur di Duru Sitata. Salam buat Indah di Sopeng, Pak Acharudin, Pak Mahir, Bobby, Asri, Sahara, Bulia, Sidan, Ani di Boteng, Pak Salman, dan semua saja Mbak. Terima kasih juga. Ada lagi pesan. Assalamualaikum gadi-gadi Tomandar dari Tahir Janggo di Kambe Polman. Selamat siang semua pendengar RRI Mamuju. Semoga sehat selalu, terutama penyiarnya yang pasti cantik orangnya. Merua Todi Laguna Pajria Eko dari Tahir Janggo di Polman. Kemudian juga assalamualaikum Irma Yani. Mengesal Salili salam dari Sidan Acore, Asriani Purbasari, Dina dan Alak Bobby, Maulana Erwin Sahara, Dharma Pak Mahir, Pak Rizal, Pauling Basra, mantan pacarnya Ani dari Anto Enre Kang Asri di Lotu, dan Dedi Hairudin buat Mega. Selamat bertugas, assalamualaikum. Ada lagi tadi pesan masuk. Oh ini voice note ya. Oke. Ini juga tadi sebelumnya saya minta maaf kalau bilang begini, merasa dibedakan berkali-kali teleponku berdering malah diabaikan dan si angkat telepon dan angkat telepon yang lain. Lama saya di dunia penis baru dapatkan yang begini. Oh iya, ini kan masuknya di WhatsApp ya. Nanti saya jelaskan dulu, kalau di WhatsApp itu pendengar dia kan kalau bersamaan masuk saling tolak-tolak. Jadi biasanya bukan saya yang tolak ya, biasanya langsung aplikasi yang tolak. Nah terus kita ini punya tiga saluran telepon. Ada di WhatsApp, ada di seluler, sama di 443. Jadi saya tuh biasanya angkatnya ganti-gantian, karena kalau misalnya saya angkatnya di WhatsApp terus, kasihan juga yang di 443 menunggu. Atau kalau saya di 443 terus, kasihan yang di seluler, makanya ganti-gantian. Karena kayak tadi Pak Jamili di barusan di seluler, makanya tadi saya angkat lagi di WhatsApp. Begitu terus gantian ya. Jadi bukan berarti diabaikan, karena tadi ini baru saya lihat baru 1-2 kali masuk teleponnya, ada bahkan biasanya berkali-kali baru bisa tembus ya, seperti itu ya, bukan kita beda-bedakan ya pendengar ya. Siapa saja boleh bergabung karena biasanya memang saling tolak-tolak kalau di aplikasi bersamaan masuknya. Tapi kalau misalnya ada pesan masuk, pasti insya Allah saya bantu baca, dan juga kalau misalnya waktunya cukup pasti bantu saya bantu juga untuk putarkan lagunya, seperti itu ya. Oke. Kita ke 443. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gadegan Tomandar, dengan siapa di mana?
1: Saya Asri di Luwu Timur.
0: Asri di Luwu Timur. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Mega apa kabar?
0: Kabarnya sehat Asri. Lagi apa Ki Asri?
1: Ya lagi ini, lagi duduk ini sambil dengar Mbak Mega ini.
0: Oh iya. Berarti di rumah ya?
1: Iya, iya.
0: Iya, iya. Oke.
1: Lagunya ikutan saja.
0: Ikutan makinah? Iya. Baru aku bilang banyak lagu ini masuk.
1: Iya, iya. Ikutan saja. Okay. Ya kirim salamnya ada Ani di Bote, ada Ibu Mida bersama Paulan. Yang di Makassar itu yang sering masuk itu siapa lagi ya? Yang sering menyapa juga saya itu.
0: Iya, Rizky Amalia.
1: Iya.
0: Oh, yang kemarin masuk selam di Prodangdut ya?
1: Iya, terima kasih selalu sepanjang.
0: Pendengar di ini, apa lagi tuh namanya? Herta Seni ya Pak? Oke, silakan.
1: Iya. Ada iya. Erwin, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Bayu Putra, Gunawan, Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada Farah juga di sana, Pak Imputra, ada Bang Fidan, Bobby Alexa Dino Maulana Bang Tulis kayaknya, ada Istriani bersama Alia di Majene, Fadila Ani, Mwananda, Bidi Parma, Bunda Adi, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma. Ada di Pantai Bahari, ada Purna Masari, Mbetawati, Pasang Kayu. Buat semua-semuanya, Santon, ada Gibran, ada Kanda Janggo, Abrahan, buat semua-semuanya tempat terkecuali. Buat Mega, terima kasih banyak. Selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri. Kita hadirkan dulu pendengar Ujung Leroh.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pendengar masih menemani kebersamaan tadi Gade-gade Tomandar, dan tadi ini lagu yang masuk di pesan beberapa, tidak saya temukan pendengar ya. Nanti bisa ketan saja untuk terakhir bisa bergabung kembali pendengar. Saya mau angkat satu penelpon terakhir yang ingin bergabung bersama kami di Gade-gade Tomandar di 0822 9609 0996 atau di 4262 3224 43. Assalamualaikum.
8: Gak dengar Gena Tomandar.
7: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
8: Gunawan sih, Salami Mbak Mega.
7: Gunawan, apa kabar Ki?
8: Kabar baik, panas matahari.
7: Panas matahari di.
8: Okay. Ya, bisa kita request lagu Mbak Mega.
7: Mau kita lagu apa kah?
8: Lagunya Sema.
7: Lagunya siapa?
8: Lagunya Sema.
7: Sema.
8: Ya.
7: Saya cari dulu deh. Semoga ada.
8: Para Tommy Saramo.
7: Apa judulnya?
8: Lagunya Sema, Para Tommy Saramo.
7: Para Tommy?
8: Para Tommy Saramo.
7: Para Tommy Saramo.
8: Ya.
7: Saya cari dulu ya, semoga ada. Aduh, kayaknya enggak ada ini Gunawan.
8: Oh, enggak ada.
7: Iya.
8: Ya, anu mau lagunya mau Fajar Eko.
7: Lagunya Fajar Eko dia?
8: Ya, Gina di Lelapang Ipi.
7: Fajria Eko. Salam-salam Maki dulu.
8: Ya, Kim Salang, Kaim S, Maulana, Antok dan Rekang, Bidil Timur, Mama Nanda, Bidang, Gulpang, Anak Janggo, Bitrang, Asriani di Majene, Aliyah, Pak Salman di Galu Lembok, semuanya Mbak Mak Mega, tanpa berkecuali Ibu Murni, Ibu Lia.
7: Iya, iya.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pendengar yang masuk pesannya tadi nanti ikutan di sini saja ya lagunya Fajri Eko karena lagunya tidak saya temukan. Dan terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Gade-gade Tomandar. Mohon maaf ya kalau tadi ada salah kata dari saya. Jadi sekali lagi semuanya saya usahakan untuk diangkat ya. Karena kemarin yang tidak berhasil bergabung di siang hari ini, kemarin saya sempat angkat juga. Karena dua hari nih Mega Pika menemani kebersamaan kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan juga terima kasih sudah menemani kebersamaan tak di Gade-gade Tomandar. Insya Allah kalau kita diberikan kesehatan, kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya. Dan juga tetap bersama kami. Sebentar akan ada Kilasul Bar untuk Anda.

Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Selebar untuk edisi hari ini 18 Agustus 2026 bersama saya Mika Pika.

Pendengar kami mengawal informasi pertama, Kabupaten Mamasa menorehkan prestasi membanggakan di peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Mamasa resmi memecahkan rekor musim rekor dunia Indonesia atau MURI untuk kategori minum kopi secara serentak menggunakan cangkir bambu terbanyak pada Senin 17 Agustus 2026 di lapangan Kondo Sapata. Pendengar, piagam penghargaan MURI diserahkan langsung kepada pemerintah Kabupaten Mamasa dan kegiatan ini menjadi simbol kuatnya identitas lokal Mamasa yang memadukan komoditas unggulan dan kearifan lokal. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, dan juga hadir mewakili Kepala Kanwil Saif Rahman. Dan pendengar, mengapresiasi langkah PMK Mamasa yang berhasil mengemas peringatan kemerdekaan dengan mengangkat potensi daerah. Dan pendengar, kegiatan ini sejalan dengan semangat Kemenkum dalam mendorong penguatan kekayaan intelektual dan juga promosi produk daerah. Hal ini senada disampaikan Hidayat Yasin, menyebut kehadiran Kemenkum sebagai bentuk dukungan terhadap promosi potensi daerah. Kegiatan minum kopi serentak melibatkan ribuan masyarakat. Penggunaan cangkir bambu bukan hanya estetika, tapi juga menegaskan komitmen Mamasa pada keberlanjutan dan kearifan lokal. Kopi yang disajikan adalah kopi Arabica dan Robusta Mamasa yang sebelumnya juga telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kemenkum. Dan perpaduan ini menjadi rektor MURI dan bukan sekedar pencapaian jumlah, tapi juga momentum promosi produk unggulan. Sebelumnya Bupati Mamasa, WLM Sambolangi, menargetkan pemecahan rekor ini dan pemecahan rekor MURI menjadi catatan penting HUT ke-81 RI di Mamasa. Dan prestasi ini diharapkan membuka ruang lebih luas bagi promosi kopi Mamasa dan juga potensi lokal lainnya hingga ke tingkat nasional dan juga internasional. Dengar informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Mamuju memberikan kabar gembira bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju pada momentum peringatan hari ulang tahun atau HUT RI ke-81 tahun. PMK memastikan alokasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja aman hingga akhir tahun. Hal ini disampaikan Bupati Mamuju Haja Siti Sutina Suhare di hadapan peserta upacara di halaman kantor Bupati Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Sutina berharap dengan kepastian pembayaran hak-hak para ASN, kinerja kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Mamuju dapat semakin meningkat dan juga bersemangat. Menanggapi nasib P3K perwaktu, Sutina menegaskan bahwa mekanisme memang berbeda karena tidak masuk dalam anggaran belanja pegawai. Meski demikian, PMK Mamuju menjamin keberlanjutan masa kerja serta kelancaran pembayaran gaji mereka.

Berikut informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada ISMI, siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera tingkat nasional. Pendengar, ISMI Ulfaida merupakan salah satu perwakilan Sulbar yang berhasil menembus seleksi Paskibraka nasional. Prestasi tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo, dan Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka mengapresiasi pencapaian ISMI, dan menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesempatan yang diperoleh melalui sekolah rakyat. Pendengar menjelaskan, ISMI Ulfaida merupakan salah satu siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan masuk dalam kelompok desil bawah. Dan Suardi Duka menilai apresiasi disampaikan Presiden menjadi hal penting sekaligus menunjukkan bahwa program sekolah rakyat dapat memberikan ruang bagi anak-anak di sekolah kurang mampu untuk mengejar prestasi. Ia juga mengatakan akan memberikan apresiasi secara khusus kepada ISMI atas pencapaian sebagai Paskibraka tingkat nasional. Dan pencapaian ini merupakan gambaran bahwa keberadaan sekolah rakyat dapat membuka peluang bagi anak-anak di keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan yang lebih baik. Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulbar meminta kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN membuka blokir layanan digital kepegawaian secara bertahap. Dan permintaan tersebut disampaikan Pemprov Sulbar untuk memenuhi saran BKN untuk mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Sebelumnya BKN melakukan pemblokiran layanan digital kepegawaian menyusul kebijakan pembebasan tugas atau non-job terhadap 51 pejabat administrator dan 44 pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Sulbar oleh Gubernur Sulawesi Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana mengatakan Pemprov Sulbar telah bersurat kepada BKN untuk meminta pembukaan blokir dan masih terdapat ASN yang hak administrasi kepegawaiannya belum terlayani akibat pemblokiran tersebut. Pendengar, menurut Junda, Pemprov Sulbar juga menjalankan upaya yang disarankan BKN dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian PAN-RB sejak beberapa bulan lalu, namun hingga ini rekomendasi tersebut belum diterima. Junda menjelaskan Pemprov Sulbar juga melakukan komunikasi dengan Kementerian PAN-RB untuk dapat memberikan rekomendasi terkait ASN yang terdampak proses mutasi sebelumnya untuk dapat diakomodasi melalui jabatan fungsional. Junda menegaskan komitmen Pemprov juga menindaklanjuti apapun rekomendasi yang nantinya diberikan oleh Kementerian PAN-RB. Sambil menunggu keputusan tersebut, pemerintah provinsi meminta BKN untuk membuka blokir secara bertahap agar pelayanan administrasi kepegawaian tetap berjalan, khususnya bagi ASN yang tidak berdampak langsung kebijakan tersebut.

Pendengar, informasi terakhir menyambut hari ulang tahun RI ke-81, Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, Sulbar, menggelar aksi bersih pantai dan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karampuang, Mamuju. Dan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen POSSI Sulbar dalam memeriahkan hari ke-81 Indonesia sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan laut. Pendengar, Ketua Panitia Pelaksana dari POSSI Sulbar, Arwin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dari sampah plastik yang sulit terurai. Kegiatan bersih pantai dan bawah laut ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah seperti LANAL, hingga akademisi di Universitas Muhammadiyah, dan juga program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Sulawesi Barat. Selain itu, komunitas selam seperti Konra Dive Center dan juga Mamunusan Konservasi juga turut berpartisipasi dalam aksi nyata tersebut, penyelaman untuk membersihkan bawah laut di kawasan wisata Pulau Karampuang, tepatnya di depan dermaga dengan kedalaman sekitar 20 meter. Penyelam dari POSSI LANAL dan komunitas selam lainnya secara bersama-sama mengumpulkan sampah plastik yang kemudian dibawa ke darat untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah yang semestinya.

Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Pendengar siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Megapika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo Sulawesi Barat.
2: Apa karewa?
1: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
2: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
1: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
2: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
1: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah yang penuh heroisme. Diawali peristiwa besar yang mengguncang dunia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Disusul dengan bom kedua yang menghancurkan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kehancuran dahsyat ini memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Membuka celah emas bagi para pejuang Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan.

0: Namun, jalan menuju kemerdekaan tidaklah mulus. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang sama-sama berjuang demi masa depan Indonesia. Golongan muda yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Sukarni, Wikana, Ada Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto mendesak agar proklamasi segera dideklarasikan tanpa menunggu lebih lama lagi. Mereka merasa inilah saat yang paling tepat untuk mewujudkan impian bangsa. Di sisi lain, golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwakusuma, dan Dr. Syamsi bersikap lebih hati-hati, khawatir tindakan yang terburu-buru akan memicu pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Ketegangan mencapai puncaknya pada tanggal 16 Agustus 1945 ketika terjadi peristiwa bersejarah di Rengas Dengklok. Para pemuda yang penuh dengan semangat patriotisme menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok untuk memastikan bahwa kedua tokoh ini tidak terpengaruh oleh bujukan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan tekanan situasi yang semakin mendesak, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945. Di kediaman Laksamana Muda Maeda, teks proklamasi kemerdekaan dirumuskan dengan penuh ketelitian. Teks tersebut ditulis oleh Insinyur Soekarno, diketik oleh Sayuti Malik, dan ditandatangani oleh dua proklamator besar, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bendera Merah Putih, simbol kebangsaan bangsa, dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, sebagai persiapan untuk hari yang sangat dinantikan. Pada pagi hari, 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh sejumlah orang yang hadir.
1: Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
0: Momen bersejarah ini menjadi penanda lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Upacara pembacaan teks proklamasi diakhiri pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, mengukuhkan titik balik yang sangat monumental dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat itulah, Indonesia resmi berdiri sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat, siap melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan dan semangat. Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar No Comment dengan Tuti Ubo menemani bersamaan kita di Pro Dangdu. Dangdut adalah kita. Pada siang menjelang sore ini pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kami hadirkan dengan lagu-lagu dangdut pendengar yang mungkin hari ini sedang bersantai atau mungkin masih bekerja apapun itu aktivitasnya, atau mungkin lagi siap-siap sore ini mau kembali dengan beragam lomba-lomba yang diikuti dalam nuansa kemerdekaan RI ke-81. Pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Bisa juga berkirim pesan bersama kami di siang menjelang sore ini. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Ibu Mida, di? Ibu Mida?
1: Ya.
0: Kedengaran Ji suaraku?
1: Kedengaran Ji.
0: Oke. Pro Dangdut, Bu Unja.
1: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Lagi apa Ibu Mida ini?
1: Ya, lagi duduk-duduk nih mendengar suaranya Mbak Mega.
0: Oke. Nggak kemana-mana sore ini, Bu Mida?
1: Tidak, Ji.
0: Nggak, jadi selesai mi kegiatan, tawa.
1: Iya, selesai.
0: Biasanya tuh banyak orang ini, apa, kumpul-kumpul sama ini, tetangga-tangga, masak-masak. Kalau momen kemerdekaan begini.
1: Biasanya
0: di hari H-nya, Di.
1: Iya.
0: Selesai mi berlangsung. Baik, Ibu Mida lagu apa?
1: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S, apa judulnya?
1: Kupinta Maafmu.
0: Kupinta Maafmu. Saya cari dulu, Dik.
1: Ya, kesalahan dulu. Ada Asri Lut Timur, ada Erwin di Jalan Tangsapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, ada juga Ibu Murni, Ibu Sahara, Ibu Anik di Boteng, Acu Heri di Pasada, ada juga Bapak Rizal Taludu, Pak Mahir di Tepalang, ada juga Pak Yuni, ada juga Pak Sultan, Pak Sidam, Pak Anto, Dian Regang, ada juga Pak Sugur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim, ada juga Pak KMS, Maulana, Bobby, Acore, Pak Abraham, Pak Salman, dan semuanya Mbak Mega pendengarnya.
0: Kupinta Maafmu saya adanya versi Mirnawati.
1: Oh ya.
0: Atau mungkin lagunya Mansur S yang lain?
1: Jangan tuduh aku.
0: Oke, okay. Jangan tuduh aku. Siapa yang tuduh, Ki? Gak ada jadi. Jangan tuduh aku ya.
1: Lagunya itu anu di Mansur S.
0: Jangan tuduh aku.
1: Atau salah lagi?
0: Enggak, maksudnya biasa enggak salah, Ji, cuman versinya yang beda toh.
1: Iya.
0: Iya. Jangan tuduh aku ya.
1: Iya, kalau tidak ada ya
0: asal Mansur S begitu.
1: Ya. Apa itu bersedih, siapa itu?
0: Bersedih ya?
1: Iya, Mansur SD.
0: Oke, kayaknya lagi asik minum ini. Atau mungkin saya bacakan ini Mansur S. Mansur S yang ada sedih, bukan bersedih ya, cocok ini.
1: Iya sedih, iya.
0: Sedih.
1: Iya pantas saya. Iya Bu Mega, lanjut tugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida. Pantas saya tidak dapat. Ternyata sedih, bukan bersedih. Oke, pendengar bisa bergabung kembali bersama kami di Pro Dangdut di sore hari ini di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. dan juga bisa berkirim pesan. Oke, ini WA-nya saling tolak-tolak ya. Jadi jangan sampai saya dibilang gak angkat lagi pendengar. Saya angkat semuanya. Cuma biasanya memang di WhatsApp saling tolak-tolak. Bisa bergabung kembali di 082296090996. Oke, saya ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Adinda Mega.
0: Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Pak Gibran di Bunga-Bunga Polman.
2: Betul sekali, masih bersama Gibran di Bunga-Bunga.
0: Bagaimana kondisinya apa di sana, apakah lagi berbunga-bunga kah?
2: Iya, selalu berbunga-bunga. Selalu. Kita harus mengusahakan supaya hati selalu berbunga-bunga. Iya.
0: Kegiatan di Bunga-Bunga Polman masih ada kah di sana, Pak Gibran?
2: Iya, kegiatan di sore hari ini sepertinya nggak ada lagi.
0: Nah, sudah terlihat. Selesai minggu kemarin.
2: Iya, mungkin selesai. Okay. Cuma perlombaan-perlombaan sama anak-anak ini.
0: Oh iya, anak-anak. Karena memang itu anak-anak aja yang semangat.
2: Iya. Biasanya Mbak Mega.
0: Iya.
2: Tapi saya lihat di luar itu yang paling saya enggak suka olahraga apa namanya perlombaan itu perlombaan gendong istri.
0: Kenapa begitu? Padahal itu
2: jujur saya enggak bisa ikut itu, saya enggak bisa ikut.
0: Kenapa begitu?
2: Padahal tidak ada yang mau digendong, tidak ada yang mau digendong Mbak Mega.
0: Oh iya. Saya kira istrinya enggak mau digendong.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Lagunya Mbak Mega.
0: Apa itu?
2: Lagunya Joni Iskandar, Secangkir Kopi.
0: Secangkir Kopi.
2: Secangkir Kopi, mudah-mudahan ada lagunya.
0: Lagi menikmati kah secangkir kopi?
2: Ya alhamdulillah sambil menikmati suasana sore yang begitu panas dan disertai juga angin sepoi.
0: Walaupun panas tetap ngopi ya. Walaupun panas tetap ngopi.
2: Tetap harus.
0: Kenapa terputus? Terputus Pak Gibran. Biasanya begitu memang di WhatsApp kalau ada yang bergabung. Oke, dilanjut salam-salam Miki.
2: Iya, lanjut salam siapa ya buat ada Ibu Dalia Fandini yang ada di Pulau Alimandar, terus yang ada di Makassar juga ada Asriana Mantopani, selamat sore juga, terus ada Pak Salman di Galun Lombok, yang di Mamuju juga, yang di Mamuju Tengah, apa kabar semuanya, yang ada juga di Andre Kandurianto, terus ada Asri yang ada di Lubuk Timur. Itu aja Adinda Mega. Terima kasih banyak. Lanjut tugas Ki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada pesan. Dangdut adalah kita dari Haji Anti di Sidra, minta lagunya Suci Agustin selalu milikmu. Selalu milikmu seperti untuk suami. Terima kasih ya Janti sudah bergabung. Tapi mohon maaf ya lagunya gak ada. Sudah saya cari tadi. Lagunya Solid Age, Kalender Cinta. Titi buat Ade Ifdalia Pandini, ada Fadil dan Pak Salman bersama Ibu di Galung Lombok. Ucapannya semoga Ibu lekas sembuh dan mohon maaf saat ini belum ada kesempatan untuk menjenguk, namun doa tetap selalu untuk ibu sekeluarga Mbak Tiara di Sudut Kota ya. Semoga diberikan kesembuhan ya. Terima kasih untuk Mbak Dia, nanti kalau ada waktunya kita ini ya apa putarkan. Oke, pendengar bisa kembali bergabung di 082-9609-0996. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dan Rizky Amalia.
0: Rizky Amalia di Kota Daeng, Di.
3: Iya, betul. mau ke pesang lagu, boleh?
0: Iya, mungkin lagu apa?
3: Hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih.
3: Iya.
0: Bukan Jin yang kemarin diputar. Terputus lagi. Aduh, kenapa WhatsApp begini ya? Sementara bicara, gabung makin lagi Rizky Amalia. Seperti itu biasanya pendengar ya. Jadi bukan saya yang tolak, biasanya terpotong sendiri. Terputus sendiri telepon tak. Hitam bukan putih. Kita yang pencet atau
3: apa namanya? Adakah lagunya Hitam Bukan Putih?
0: Mega Mustika, Di.
3: Iya, kayaknya.
0: Oh iya. Ku bilang bukan ya, bukan yang kemarin ini lagi.
3: Yang kemarin? Hah? Saya lagi yang kemarin.
0: Oh, iya, maksudku Hitam Bukan Putih, bukan gitu.
3: Iya toh. Oh. Tapi karena
0: enggak apa-apa.
3: Karena
0: ya?
3: Bisa. Karena bisa kan akhirnya minta lain lagu toh, karena bisa kan masuk kemarin itu saya kirim SMS jadi saya minta lagu.
0: Oh iya iya Di, iya iya. Oke.
3: Okay. Jadi lagunya nah saya bingkis ya.
0: Iya iya siap.
3: Buat
0: siap.
3: Yang di ya, ada Ibda Lapandini ya mm-hmm. di Jalan Sipa. Bang Kumis di Bala Lapangan. Mm-hmm. Gibrang, makasih siapanya Gibrang yang ada di bunga-bunga, gimana kabar tuh maka Pak mm-hmm. Siapa lagi Pak Salman ya yang ada di Galun Lombok.
0: Terputus lagi. Oke okay, baik, terputus lagi. Kayaknya ini belum terani ya. Oke okay, terputus lagi ya pendengar ya. Oke okay, baik. Sepertinya Ibu Rizky Amalia tidak berhenti mencoba. Terputus kembali. Silakan dilanjut.
3: Putus lagi, nyambung lagi ya.
0: Iya, dilanjut. Silakan.
3: Iya, ada pasal mana ya dari Galung Lombok sana. Mm-hmm. Tondeng Astrid Dilu, makasih sapaannya. Bobby KMS. Siapa lagi? Bu Dharma. Mm-hmm. Anto Endri Kanduri. Maulana, mm-hmm. Pak Abraham. Siapa lagi? Asriani di Majene. Ira di Kilalang. Mm-hmm. Siapa lagi? Semuanya mau dia mabe enggak? Tanpa terkecuali.
0: Semuanya mau di. Nah,
3: buat.
0: Oke.
3: Okay. Enggak ya? Tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, okay, kita hadirkan dulu ya pendengarnya sedih dari Mansur S.

0: 17 Agustus 1945, hari di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
1: Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Indonesia merdeka bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sebuah pengingat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang persatuan untuk Indonesia maju. Setiap kita punya peran untuk mengambil bagian pembangunan bangsa.
2: Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
0: Mari lanjutkan perjuangan para pahlawan. Mari bersama bangun Indonesia maju, Indonesia emas.
2: Segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
0: Dirgahayu Indonesia.

0: Ayo goyang dari cita-cita tamu menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Bisa bergabung pendengar kembali di 0822 9609 0996 atau di 4262324443. Saya mau di seluler, apa tahu di seluler ada yang bergabung kembali. Bisa bergabung di 0822 9609 0996 atau di 4262324443. Assalamualaikum Dangdut adalah kita. Saya Unding Sabu Salubalo. Mau diputarkan lagunya Caca Handika, judulnya Jawa Sumatera. Salam buat Aco Herudin, Ani, Bu Murni, Erwin, Bobby, Sidan Maulana dan Asri, Lia, Ibu Sahara, Tonden dan semuanya pendengar. Tanpa terkecuali buat Kak Penyiar, semoga panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih Caca Handika ya, Jawa Sumatera. Nanti saya bantu cari ya Unding ya, kalau ada saya akan hadir insya Allah. Bisa bergabung kembali pendengar di 0822 9609 0996. Saya angkat dulu penelpon kita yang bergabung. Assalamualaikum Prodangdut. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Selamat sore. Iya, ini Maulana di Polewali.
0: Oh, Maulana di Polman. Apa kabar Ki Maulana?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa? Panas. Lagi apa? Ditanya lagi apa, ketawa?
1: Mendengarkan program itu.
0: Iya. Tidak ada, tidak ada acara di sana.
1: Tidak ada lagi ini.
0: Selesai media.
1: Tidak ada acara. Hmm, ya. Kalau di bagian dua tidak ada jabatan ini.
0: Oh, selesai media. Ah, ya. Berarti lagi di rumah?
1: Ya, sementara ini di rumah ini.
0: Kenapa?
1: Oh iya. Ya. Sementara di rumah.
0: Oh iya. Berarti libur ya. Di oh enggak libur kita wah, bukan tanggal.
1: Bukan libur, baru sampai di rumah ini.
0: Oh, baru. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Nanti kembali ya, sore.
1: Enggak, nih besok lagi.
0: Tapi kemarin libur ya. Libur karena tanggal merah.
1: Iya, libur. Jadi kemarin juga ya.
0: Iya tahu. Oke deh. Ada namanya
1: kontrol.
0: Iya dia.
1: Ya.
0: Oke.
1: Lagunya anu. Sudah diputar lagunya Roma.
0: Roma Irama?
1: Ya.
0: Roma Irama. Belum kayaknya.
1: Ya, judulnya Ibu Kota.
0: Ibu Kota, Dik.
1: Ya.
0: Saya carikan Ki dulu.
1: Ya, salam-salam.
0: Silakan.
1: Ada Sidam. Ada Cere, ada dia tapi dia di pemusnah sana. Ada Sriana juga di Makassar ini. Kemudian Melito. Kemudian ada Antoduri, ada Kaimes di Ngambudi, ada Bang Kumis Pasalman di Ngambung, ada Sidan, kemudian Sianin. Ibu Murni, Ibu Lina, ada Bolor, ya semuanya pendengar program ini akan kejutan ini.
0: Oke deh.
1: Kondisinya selalu sehat semuanya. Untuk terutama ini pendengar juga ini.
0: Amin.
1: Juga ya.
0: Yeah.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga pendengar bisa bergabung kembali. Saya mau baca pesan, ada pesan masuk ya. Oke. Okay. Aduh. Assalamualaikum. Ah, bukan ini ya berarti. Tenggelam. Tadi yang mana? Oh ini. Assalamualaikum Mbak Mega, apa kabar? Dari Anto di Enrekang Duri, mau minta lagunya Intan Ali Mimpi Buruk. Kirim salam buat semua, ada salam Sidan, Uni, ada Pak siapa ini? Pak Randy, Dina, Rizky Amali, semua saja tempat terkecuali untuk Mbak Mega, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, terima kasih juga. Oke, saya mau angkat lagi. Assalamualaikum Prodangdut.
2: Kita.
0: Selamat sore.
2: Sayang saya gak.
0: Iya. Mega. Apa kabar kita? Ibu kan. Alhamdulillah. bagaimana di sana? Bagaimana kabarnya di sana?
2: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Sehat juga dia.
2: Ya.
0: Iya. Kenapa kayak sibuk sekali kau dengar situ?
2: Tidak ada kayak sendiri.
0: Oh iya. Oke. Tadi lagunya istri tak tidak ada, jadi tidak saya putarkan.
2: Tidak ada yang masuk kah? Tidak ada yang masuk.
0: Ada tadi pesannya masuk, cuma tidak saya putar, tidak ada lagunya.
2: Oh.
0: Iya.
2: Kalau aku, alu kak. Bunga dahlia.
0: Is dahlia?
2: Ya. Yeah.
0: Bunga dahlia atau is dahlia?
2: Bunga dahlia.
0: Oh, bunga dahlia. Itu judul atau penyanyi?
2: Ya, yeah, itu lagu dangdut.
0: Maksudnya, oh ya, bunga dahlia, Mirnawati. Mirnawati, Ika Nurjana.
2: Bukan.
0: Ika Nurjana.
2: Ya, itu.
0: Ika Nurjana. Yeah. Oke. Okay. Ya, silakan. Salam-salam ya, Kiton Den.
2: Lagunya untuk suami saya, Kak Kalila.
0: Iya.
2: Terima kasih, Kak Salikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Tonden. Ada lagi pesan masuk? Ini tidak lama lagi ya. Pendengar, kami ingatkan untuk waktu sholat asar pada hari ini 18 Agustus 2026 jatuh pada pukul 15.31. Oke, saya baca pesan dulu ya sebelum kita hadirkan lagu. Assalamualaikum, pengen putarkan lagunya Roma. Pertemuan dari Baim. Roma sudah saya mau putar sebentar ya. Ibu kota, jadi nanti kita bisa ikutan saja di situ Baim Putra. Oke, ikutan saja di situ ya. Sama-sama lagunya Roma Irama. Kita hadirkan dulu Hitam Bukan Putih.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Sering kita dapat.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Ada pesan masuk, assalamualaikum, selamat siang pendengar. Spesial buat anak-anak para kita, salam juga buat Karang Taruna Mamisa, Panggalo, Salam Buasi, anggota pecinta alam adventure, Buku Kepala, dan anggota Karang Taruna Parelo, dan juga Pes Hairun Nasrusun, serta yang nongkrong di rumah sore. Tunda Labuang Utara, lagunya Arjun Yunus, terima kasih, wassalam. Dari Racarian di Pangalali, Banggai, Majen. Ya, oke, baik. Pendengar, saya mau angkat telepon terakhir kita di sore hari ini. Assalamualaikum, Rodangdut.
1: Assalamualaikum, Rodangdut, dan dikenal kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dari Asri kembali.
0: Asri kembali, apa kabar Asri? Masih kabar yang sama ya, sehat ya?
1: Masih seperti yang tadi.
0: Oke, Astri. Penelpon terakhir gini.
1: Ikutan saja lagunya, Di.
0: Iya. Ada pilihan kah? Mau ikutan?
1: Kalau ada pilihan.
0: Oh iya. Nanti terakhir boleh. Mungkin lagu apa?
1: Oh, lagu terakhir lain. Belanova, Aku Capek.
0: Aku yang... capek. Saya cari dulu ya. Semoga ada.
1: Iya. Ya, kirim. Mm-hmm. Ada Ani di Boteng, ada Ibu Mida, ada Pak Ulan juga, ada Pak Salman Galuh Lombok, Pak Tengah Lung Tulu, ada Gibran, ada Janggo Abrahan, Gunawan, ada Bayi Putra, ada Maksidan, ada Bobby, Alex Patido, Mulana Bangkun, Skynes, ada Anto juga di Entertain Ruri, ada Pak Mahir, ada Pengiran Kodok Erwin, ada Pak Nyumran, buat Pak Syukur Kutai Kertanegara, Pak Rahim juga di sana, ada Pak Gai Bersama Alia Majene, Pak Dila Ani, Mwana Mbeli di Korma Bunda Ani, Bu Murni, Bu Lia, Ibu Dorma, Ibu Dharma, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, ada Gernawati Pasang Kayu, buat semua-semuanya saja tampak terkecuali. Ada lagunya.
0: Aduh, enggak ada lagunya.
1: Dan lagunya, Di?
0: Iya, enggak aku dapat.
1: Lagunya paling... apa namanya? Mirnawati.
0: Mirnawati.
1: Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu, ya. Oke, itu saja ya.
1: Iya, terima kasih banyak, Pak Mega, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri di Luwu Timur. Dan pendengar, Asri ini menutup perjumpaan kita di Prodangdut. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Dan mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan dari Mega Pika. Dan saya pamit pendengar Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam majalah udara Kentongan, waspada kekurangan air bersih di Sulbar. Dalam informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pendengar, musim kemarau yang berlangsung cukup panjang mulai memberikan dampak sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan air bersih. Ketika sumber air mulai berkurang, kebutuhan masyarakat sehari-hari tentu ikut terdampak. Hari ini kondisi akan membahas bagaimana kondisi kekeringan di Sulawesi Barat, termasuk bagaimana masyarakat dapat melaporkan apabila mulai mengalami kesulitan air bersih. Kami rangkum dalam majalah udara untuk Anda.

0: Pendengar, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang digunakan masyarakat setiap hari. Namun ketika kemarau berlangsung cukup panjang, ketersediaan air di sejumlah wilayah dapat mulai berkurang. Kondisi ini bisa dirasakan dari menurunnya sumber air, sumur yang mulai mengering hingga masyarakat yang terus mencari sumber lain. Dan pendengar, salah satu contoh kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. BPBD Poleman menerima laporan kekurangan air bersih dari dua desa, yakni Desa Buku di Kecamatan Mapili dan juga Desa Lembang di Kecamatan Limboro. Salah satu dusun, kondisi air warga mulai mengering dan pemerintah kemudian menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang airnya mulai berkurang. Kita hadirkan untuk Anda penjelasan Kepala BPBD Kabupaten Poleman, ada Andi Chandra Sigit.
1: Kami sekarang sudah membuka suatu posko, di mana posko itu untuk menjembatati atau melayani bagi masyarakat yang kekurangan air bersih. Kami sudah siap semua armada dengan mobil tangkinya kami yang didistribusikan ke warga masyarakat yang membutuhkan air bersih.
2: Oke, baik. Jadi telah ada posko ya Pak ya? Posko yang dibentuk terkait dengan untuk mengantisipasi masalah kekeringan yang ada di Poleman. Ini poskonya ada di beberapa titik Pak?
1: Untuk sekarang kami cuma ada di kantor kami dulu. Mm-hmm. Nanti itu yang menjembatan nanti reaksi. Pak, kami kalau ada laporan dari masyarakat yang membutuhkan, nah.
2: Oke, baik. Nampaknya tadi agak sedikit putus-putus, Pak Kaban, boleh diulangi kembali Pak tadi terkait dengan beberapa titik yang saat ini hanya baru ada di lokasi kantor BPBD Kabupaten Polewali Mandar ya Pak ya? Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, nampaknya ada gangguan teknis dan sambil menanti teknis yang kembali beroperasi dengan baik, kami akan mengajak Anda untuk yang ingin berinteraksi nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, nanti Anda boleh menyampaikan interaksi Anda di kolom komentar yang nantinya akan langsung mendapatkan tanggapan dari narasumber kami di pagi hari ini. Baik Pak Kaban, apakah sudah bisa termonitor dengan baik Pak suara saya?
1: Sudah, jelas.
2: Oke, baik. Untuk titik poskonya Pak, untuk saat ini yang ada yang sudah mulai beroperasi ada di mana saja Pak?
1: Untuk titik poskonya kami masih pusatkan di kantor kami sendiri. Dan untuk teman-teman yang TRC, tim reaksi cepatnya, itu kami sebar di kecamatan-kecamatan.
2: Oke, baik. Jadi untuk titik utamanya ada di kantor BPBD Kabupaten Polewali Mandar, namun ada tim yang bergerak ke masing-masing kecamatan ya Pak ya. Kalau dilihat Pak, wilayah mana saja di Poleman yang mulai menunjukkan tanda-tanda mengurangi kekurangan air?
1: Kalau sekarang ini rata-rata daerah pesisir dan sebagian daerah pegunungan yang sudah mulai agak kekeringan, membutuhkan air bersih bagi masyarakatnya.
2: Oke, apakah ada kuotanya Pak per hari, misalnya berapa liter yang disalurkan atau seperti apa Pak?
1: Kami menyalurkan selalu itu 4.500 liter.
2: Per hari Pak?
1: Per hari.
2: Oke, baik. Dan itu disebar ke semua kecamatan yang ada?
1: Kecamatan begitu? Sama desa, ya.
2: Oke, jadi perharinya ini secara rutin bergerak ke masing-masing kecamatan ya Pak ya, tanpa perlu adanya aduan dari masyarakat?
1: Tetap ada aduan masyarakat, karena itulah sebagai pertanggungjawabannya kami.
2: Oke, baik. Jadi bagaimana nih Pak mekanismenya?
1: Jadi kepala desa bersurat ke kami walaupun lewat WA, itu langsung kami tindak lanjuti.
2: Oke, baik. Jadi melalui kepala desa setempat yang kemudian diteruskan kepada kantor BPBD yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Ya. Dan sejauh ini laporan yang sudah masuk seperti apa saja, Pak?
1: Laporan yang sudah masuk ada sementara ada dua desa, yaitu Desa Buku, Kecamatan Mapili, sama Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro.
2: Oke, seperti apa Pak yang dialami oleh masyarakat yang ada di dua desa tersebut?
1: Mereka dari agak kekurangan, ada satu dusun, itu yang air sumurnya sudah agak kering, itu yang kita mensuplai ke sana.

0: betul sekali.
1: Baik pendengar, dari penjelasan Bapak Chandra Sigit menunjukkan bahwa laporan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan kekurangan air bersih. Semakin cepat kondisi disampaikan, semakin cepat pula pihak terkait dapat mengetahui kebutuhan di lapangan. Di Polman sendiri pendengar, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan mobil tangki untuk menjangkau warga yang membutuhkan.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan.

Ya, apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kekurangan air bersih yang terjadi di beberapa wilayah Polman menjadi salah satu gambaran dampak kemarau yang bisa dirasakan masyarakat di Sulawesi Barat. Namun, tentu kondisi setiap daerah bisa berbeda. Lantas bagaimana masyarakat melihat kemarau yang berlangsung saat ini? Apakah mulai ada perubahan dalam ketersediaan air dalam aktivitas sehari-hari? Berikut kita hadirkan pendapat masyarakat, kami rangkum dalam Vox Pop untuk Anda.
1: Kalau saya lihat musim kemarau sekarang itu memang cukup terasa, cuacanya panas dan hujan juga sudah jarang sekali turun. Yang paling kita pikirkan itu tentu saja soal air, karena air itu kan kebutuhan sehari-harinya masyarakat. Nah, menurut saya dalam kondisi yang seperti ini kita itu harus lebih hemat dalam menggunakan air, tidak boleh boros apalagi sampai airnya terbuang percuma. Kalau memang ada masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih, sebaiknya langsung segera melapor kepada pemerintah agar bisa ditindaklanjuti. Saya juga berharap pemerintah terus memperhatikan daerah-daerah yang sumber airnya mulai berkurang, karena kondisi setiap daerah kan beda-beda. Ada yang masih aman, tapi mungkin juga ada yang sudah mulai kesulitan. Nah, kita sebagai masyarakat harus saling peduli. Kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan air, sebisa mungkin kita itu harus bantu. Di situasi yang saat ini, masyarakat tidak boleh panik, tetapi tetap waspada dan terus mengikuti informasi dan arahan dari pemerintah. Mudah-mudahan kondisi kemarau ini segera berakhir dan air kembali normal. Untuk sementara, mari sama-sama hemat air dan jaga sumber air masih ada.
0: Pendengar, itu adalah salah satu suara masyarakat mengenai kondisi kemarau yang dirasakan saat ini. Bagaimana kondisi di wilayah Anda, pendengar? Mungkin juga ingin berbagi informasi bersama kami. Dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Anda bisa menceritakan kondisi air bersih di wilayah Anda dan bagaimana kemarau mempengaruhi aktivitas sehari-hari Anda. Kami hadirkan informasi pendapat lainnya.
2: Kalau di daerah saya sendiri, sampai sekarang alhamdulillah kebutuhan air masih aman. Belum terlalu terasa dampak kekeringan seperti yang mungkin dialami oleh beberapa daerah yang lainnya. Air juga untuk kebutuhan sehari-hari itu masih cukup. Jadi sejauh ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi melihat kondisi cuaca yang panas dan hujan yang masih jarang turun, tentu kita tetap harus waspada karena kita juga tidak tahu kondisi kedepannya bagaimana. Jangan sampai karena sekarang air masih aman, kita malah menggunakan air secara berlebihan. Menurut saya pribadi, lebih baik dari sekarang kita mulai menghemat air. Tidak perlu menunggu sampai air benar-benar sulit baru kita sadar pentingnya menjaga sumber air. Hal sederhana mungkin seperti menggunakan air secukupnya, dan juga sudah bisa kita lakukan ini dari rumah. Saya juga berharap pemerintah tetap memantau daerah-daerah yang mulai mengalami kekurangan air, karena mungkin ada wilayah yang kondisinya masih aman seperti di tempat saya, tapi ada juga masyarakat yang sudah mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Jadi walaupun di daerah saya belum merasakan kekeringan secara langsung, saya kira kita tetap harus peduli dengan kondisi daerah lain. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan air, mudah-mudahan bisa segera ditangani. Untuk sekarang, yang bisa kita lakukan itu ya tetap menghemat air, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi dari pemerintah. Mudah-mudahan kondisi kemarau ini tidak semakin panjang dan kebutuhan air masyarakat Sulawesi Barat masih tetap aman.
0: Pendengar, dari kondisi yang terjadi di sejumlah wilayah, kita bisa melihat bahwa kesiapsiagaan perlu dilakukan bersama. Jika masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, jangan menunggu kondisi semakin parah untuk menyampaikan laporan. Pemerintah desa maupun pihak terkait perlu mengetahui kondisi di lapangan agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. PDGR kemarau memang merupakan kondisi yang harus dihadapi, tapi dampaknya dapat dikurangi dengan melakukan kesiapsiagaan. Mari gunakan air secara bijak, perhatikan kondisi sumber air di sekitar Anda dan jangan ragu untuk melapor apabila mulai mengalami kekurangan air bersih. Kepedulian masyarakat dan respon cepat pemerintah menjadi bagian penting dalam menghadapi kekeringan.

0: Sampah plastik masih menjadi masalah besar bagi bumi kita. Salah satu penyumbang utamanya adalah sedotan plastik yang menduduki peringkat kelima dalam kategori sampah plastik di seluruh dunia. Meskipun ukurannya kecil, sedotan sering terabaikan dan dianggap sepele. Namun, kontribusinya terhadap pencemaran lingkungan cukup signifikan. Sifatnya yang tidak mudah terurai membuatnya bertahan di lingkungan selama ratusan tahun. Selain itu, banyak sedotan yang tidak dapat didaur ulang karena tidak memiliki nilai ekonomis. Gerakan tanpa sedotan plastik muncul sebagai respons terhadap masalah ini. Menggunakan alternatif seperti sedotan stainless steel atau bambu dapat mengurangi jumlah sampah plastik di lautan dan melindungi ekosistem. Setiap langkah kecil dalam pengurangan penggunaan sedotan plastik dapat berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih untuk generasi mendatang.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kemarau panjang mengingatkan kita bahwa air merupakan kebutuhan yang harus dijaga bersama. Kondisi di Polman menjadi salah satu contoh bahwa kekurangan air bersih dapat mulai dirasakan masyarakat ketika kemarau berlangsung panjang. Mari kita gunakan air dengan bijak, saling peduli, dan segera menyampaikan laporan apabila terjadi kesulitan air di wilayah kita. Saya Mega Pika pamit dalam wajah udara sore hari ini dalam program Kentongan. Tetap waspada, tetap siaga, dan selalu utamakan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda liputan berita Sekorel 4 dalam Gemah Saripati Majo.
1: Baik pendengar, di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita di suasana sore hari ini jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam Gemah Saripati Majo.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gema Saripati Maju, edisi Selasa 18 Agustus 2026, langsung dari program Satu Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini pendengar kami awali dari RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Selamat sore Mega.
2: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore, informasi akan disampaikan dari RRI Mamuju. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk informasi dari RRI Mamuju, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulbar. Tahun ini sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Dari penerimaan remisi tersebut ada satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau mendapatkan remisi bebas. Berikut disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
3: Kesehatan di Sulawesi Barat tahun ini, sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, Lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, Lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
4: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Pulau Wali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2 B Mamuju 131 orang, rutan kelas 2B Majene sebanyak 57 orang, rutan kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari lapas kelas 2B Polowali.
3: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega informasi yang disampaikan, dan selanjutnya pendengar kami menuju ke RRI Palu menjumpai Joko Nur Cahyo. Bung Joko, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Yesi.
0: Ya, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
5: Baik, terima kasih. Demi memberi apresiasi bagi Wabin yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tanah lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Berikut laporan Kalia Surbakti.
6: Di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dan sebagai bentuk penghargaan bagi warga binaan yang menjalani proses hukum dengan baik serta tidak melakukan pelanggaran, Kementerian IMIPAS RI memberi remisi atau pengurangan masa tahanan bagi sejumlah warga binaan di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamajido usai memberikan remisi secara simbolis bagi warga binaan mengatakan perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya warga binaan diharapkan dapat dimaknai dengan melakukan hal positif. Ditambahkan melalui apresiasi pemerintah terhadap warga binaan, Wabin yang dinyatakan bebas diharapkan tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
7: Jadi yang pertama itu saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini. Karena kenapa? Kalau kebebasannya ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat.
6: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh warga binaan yang mendapat remisi merupakan warga binaan yang tidak melakukan pelanggaran selama masa pembinaan. Sementara warga binaan yang dinyatakan bebas usai mendapat remisi diharapkan dapat kembali ke tengah masyarakat serta melakukan aktivitas positif. Dirinya juga minta masyarakat untuk tidak mengucilkan warga binaan yang telah dinyatakan bebas.
8: Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas. Karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kehilapan, kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan ingin kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga negara yang baik.
6: Sementara untuk lingkup lapas kelas 2A Palu, Kalapas Makmur mengatakan dari sekitar 687 warga binaan yang ada, 593 diantaranya mendapatkan remisi khusus kemerdekaan dengan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Diakui pemberian remisi ini berlaku bagi wabin yang telah memenuhi syarat, diantaranya bukan warga binaan yang mendapat masa hukuman seumur hidup.
9: Penilaiannya yang pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register app, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Palu.
6: Pemberian remisi kemerdekaan yang digelar di lapas kelas 2 Palu juga dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah yang telah direnovasi untuk satu warga binaan yang dinyatakan bebas. Kebijakan renovasi rumah tidak layak huni oleh Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah terhadap rumah milik wabin tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas dalam mendorong warga binaan agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Pemberian remisi terhadap warga binaan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kementerian IMIPAS setiap momen penting, mulai dari hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Gemasari Pati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu, kami bertugas saya Joko Sujari dan Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih Bung Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Ampana, menjumpai rekan penyiar yang ada di sana. Selamat sore.
10: Baik, selamat sore.
0: Baik, dengan izin dengan siapa di sana?
10: Dengan Yuni Safira di RRI Ampana.
0: Baik, Yuni, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
10: Terima kasih rekan Yesi, informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Sari Pati Maju sore hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una dorong pelestarian budaya lokal lewat pembiasaan bahasa Tata, Bare pada Satuan Pendidikan dan Lingkup Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
11: Pelestarian bahasa daerah dapat dilakukan melalui muatan lokal dalam pendidikan di seluruh jenjang pendidikan SD hingga SLTA dan sederajat. Pendidikan dengan muatan lokal dapat menjadi wadah efektif untuk diperkenalkan serta mengajarkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda, serta meningkatkan rasa bangga mereka terhadap bahasa dan budaya daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una Una, Aspan Taurenta, menjelaskan pelestarian bahasa daerah Touna
12: Ta dan Baree juga bisa dibudayakan seminggu sekali saat jam kerja pegawai negeri sipil lingkup Pemkab Touna dan instansi-instansi vertikal maupun swasta lainnya di wilayah administrasi Kabupaten Tojo Una-Una.
13: Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah terkait pelestarian bahasa. Ya, salah satu contoh melalui pendidikan itu bisa ada program yang namanya pelestarian budaya melalui muatan lokal. Anak-anak sekolah mulai dari sekolah dasar sudah harus diajarkan menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, di tingkat pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan baik swasta maupun pemerintah negeri juga harus dibudayakan itu bahasa daerah. Paling tidak misalnya dalam satu minggu ada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, semua pegawai pemerintah maupun swasta itu menggunakan bahasa daerah, sehingga dengan demikian nanti sampai kapanpun itu bahasa itu akan terbiasa digunakan dan ia akan lestari.
12: Melestarikan bahasa daerah merupakan pekerjaan bersama yang tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, Aspan Taurenta mendorong pemerintah daerah melalui satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan budaya untuk duduk bersama membahas berbagai hal terkait langkah untuk melestarikan budaya, khususnya bahasa Ta dan Baree, agar tidak punah. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Demikian informasi dari Riampana, kembali ke rekan Yesi di RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni informasi yang disampaikan tadi. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore Bu Suda.
14: Baik, selamat sore rekan Yesi di Riampana.
0: Ya, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Bau-Bau.
14: Baik, berdasarkan informasi dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan ras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Terkait hal ini, Heru menurunkan laporannya.
15: Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima.
16: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Di Kota Bau-Bau, bantuan tersebut menyasar 14.850 kepala keluarga penerima manfaat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras yang merupakan akumulasi bantuan untuk 3 bulan. Masing-masing alokasi diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan. Yusran Fahim mengatakan bantuan tersebut bukan sekedar penyaluran beras, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Yusran juga meminta para camat dan lurah melakukan pengawasan serta koordinasi di wilayah masing-masing agar proses penyaluran berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
15: Seperti yang kita dengar, masih terjadi silang pendapat siapa yang harus menerima, siapa yang tidak. Dan kali ini mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan yang bisa menerima dari masyarakat yang betul-betul bisa menerima. Jangan lagi kita mendengar si A yang berkemampuan bisa menerima, ina-ina yang begitu rentah kadang-kadang tidak bisa menerima karena hanya sekedar mungkin mereka yang tadinya sering membeli barang-barang online akhirnya terhapus dari hak untuk bisa menerima.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara one shot, yakni bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus dalam satu kali penyerahan. Untuk wilayah yang mencakup 4 kabupaten dan 1 kota, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 40.854 orang. Penyaluran diawali di Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, dan selanjutnya dilakukan di wilayah kabupaten dalam cakupan kerja Bulog Bau-Bau.
17: Bisa membantu masyarakat di tengah kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini semakin meningkat, ditambah momen ini momen spesial hari kemerdekaan. Jadi sekiranya juga masyarakat bisa merasakan kebahagiaan di hari kemerdekaan kita, masyarakat juga mungkin bisa merdeka sementara waktu dari sisi pangan, utamanya beras. Dan juga dengan bantuan pangan ini bisa menjadi satu fasilitas atau sarana untuk menekan harga yang sifatnya untuk stabilisasi harga beras medium.
16: Sebelum pelepasan truk pengangkut bantuan, juga dilakukan pemeriksaan kualitas cadangan pangan pemerintah dan pendatanganan berita acara. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dengar-dengar informasi di kota wakil kerem bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Yesi di program Satu Kendari. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda informasi yang disampaikan. Dan berikutnya pendengar, kita akan mengetahui kabar dari RRI Bone. Kami menjumpai Andi Imran di sana. Selamat sore, Bung Imran.
18: Selamat sore rekan Yesi di RRI Kendari.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan.
18: Baik, terima kasih. BPBD melaporkan seorang nelayan asal Kajuara Kabupaten Bone diduga jatuh dari kapal di perairan Pasi Maborong, Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Indiati.
19: BPBD Sinjai melaporkan seorang nelayan hilang setelah diduga terjatuh dari kapal bagang di perairan Pasi Maborong pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Akmal Saputra, 21 tahun, warga Desa Angkue, Kecamatan Kajuara. Berdasarkan informasi juragan kapal bagang Harapan Baru Hairil, korban diduga terjatuh ke laut saat kapal berada di perairan Pasi Maborong pada Selasa pagi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav dalam keterangannya mengatakan, korban sebelumnya sempat terlihat menuju bagian belakang kapal setelah memilah ikan. Korban diduga hendak mencuci tangan, namun terjatuh ke laut dan kejadiannya tidak langsung diketahui awak kapal. Dijelaskan, sekitar pukul 6:30 pagi, awak kapal baru menyadari korban tidak berada di atas kapal setelah kapal sandar di TPI Lapa, Kabupaten Sinjai. Pencarian awal langsung dilakukan di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik korban terjatuh.
20: Yang mana lokasi yang diperkirakan jatuhnya korban? Pelabuhan Lararea dengan Pulau Sembilan. Jadi perjalanan pulang dari mencari ikan itu pukul 6 pagi itu korban masih sempat terlihat membersihkan ikan, memilah-milah ikan. Setelah itu bermaksud untuk mencuci tangan di bagian belakang kapal. Setibanya kapal bagang itu ke TPI Lapa, para ABK yang lain baru sadar bahwa rekannya hilang.
19: Hingga laporan ini dibuat, korban belum ditemukan. BPBD Sinjai terus berkoordinasi dengan Basarnas dan unsur SAR terkait untuk memperluas pencarian. Sementara itu, nelayan setempat turut membantu pencarian korban.
18: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Yesi di RRI Bone.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kita lanjutkan kembali Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Kami menuju ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Irna di sana. Selamat sore, Irna.
2: Baik, selamat sore.
1: Silakan informasi yang disampaikan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah daerah Kabupaten Duol terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24. Sebagai tuan rumah perhelatan yang akan berlangsung pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Martina melaporkan.
3: Sebagai tuan rumah pada POPDA ke-24 tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol terus memantapkan persiapan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol Purnomo dalam sambutannya pada acara pengukuhan atlet POPDA Kabupaten Buol mengatakan, penetapan skuad utama ini merupakan hasil dari rangkaian proses panjang dan bertahap, mulai dari seleksi, pembinaan, pemusatan latihan, uji tanding, hingga evaluasi bertahap. Ia menyebutkan dari total 228 pendaftar, 160 mendaftar secara online dan 68 on the spot. Pihaknya menyeleksi atlet berdasarkan kemampuan teknik, kedisiplinan, hingga kesiapan mental, hingga terpilih 69 atlet terbaik yang siap memperkuat kontingen Buol.
4: Jumlah peserta seleksi 228 orang, 160 orang mendaftar secara online dan 68 orang on the spot. Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan teknik, kondisi fisik, potensi, disiplin, dan juga kesiapan mental atlet. Dari proses tersebut ditetapkan 69 atlet terbaik yang memperkuat kompeten Buol yang terdiri dari sepak bola 22 atlet, bola voli putra 12 atlet, bola voli putri 10 atlet, bola basket putra 11 atlet, bola basket putri 9 atlet, dan juga sepak takraw 5 atlet.
3: Sementara itu Bupati Buol Risaryudi Triwibowo menegaskan bahwa status tuan rumah ini merupakan hasil kerja keras kepemimpinan daerah sebelumnya dan menjadi kesempatan emas bagi Buol untuk menunjukkan eksistensinya. Ia juga mengingatkan para atlet membawa harapan yang diamanahkan oleh tiga pihak utama, yakni orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh anggota kontingen diminta untuk menjunjung tinggi, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kerjasama tim.
5: Hasil kerja dari senior pemimpin daerah sebelum saya menghasilkan pekan olahraga pelajar daerah bisa datang dan dilaksanakan di Kabupaten Buol tepatnya nanti tanggal 24 sampai 27 Agustus tahun 2026. Ini peluang besar bagi daerah kita. Pertama, kita menjadi tuan rumah yang mendatangkan para atlet dari 13 kabupaten kota. Peluang bisnisnya ada, peluang membuat nama daerah semakin dikenal ada, dan peluang untuk menunjukkan eksistensi kabupaten kita terkait masalah kebaikan orang Buol, keramah tamahan orang Buol, dan seterusnya, ini bisa kita laksanakan.
3: Mengakhiri pengarahannya, Bupati Buol menyampaikan optimisme kontingen Kabupaten Buol mampu menorehkan prestasi terbaik dan keluar sebagai juara umum pada ajang POPDA 24 kali ini.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Irna dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami menuju ke RRI Makassar menjumpai Bung Saiful Malik di sana. Selamat sore, Bung Saiful.
6: Selamat sore, rekan Sunarti Mayesi di RRI Kendari.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya dari RRI Makassar.
6: Baik, terima kasih Yesi, pendengar memaknai 81 tahun Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan ulasan dalam wawancara sorotan bersama Direktur LSM Lensa Indonesia Sugianto Peta Egara di Pandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara memaknai peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kali ini saya bersama dengan Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Petanegara. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya. Nah, ini kan sudah memasuki 81 tahun. Tak lama lagi tentunya akan masuk ke usia yang 100 tahun ya. Banyak sekali harapan yang ingin dilakukan Indonesia untuk bangsa dan negara. Nah, melihat apa yang dilakukan sampai hari ini, apakah kemajuan yang dilakukan Indonesia saat ini dirasakan adalah pembangunan yang sudah bagus ataukah masih banyak hal yang harus dilakukan?
8: Iya, jadi kalau yang ada sekarang ini, saya kira kita mensyukuri perkembangan yang ada di Indonesia sekarang, dan apa yang menjadi kesinambungan pembangunan ini harus terus dilaksanakan, dijalankan, terutama di pemerintahan Prabowo. Saya lihat ini sangat banyak program yang strategis, program pro rakyat. Nah, ke depan ini kita di umur 81 tahun ini, ya kami mendorong hadirnya loncatan-loncatan baru untuk Indonesia semakin gemilang, ya terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam untuk kemajuan bangsa kita. Yang paling kami dorong ini adalah bagaimana loncatan pemanfaatan energi terbarukan kita. Ya, anggaplah listrik tenaga surya yang saya lihat sudah menjadi isu-isu sentral pemerintah ini perlu mendapat perhatian penuh, terkait juga pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang semakin ramah, semakin mensejahterakan rakyat. Nah, ini juga perlu dioptimalkan, dan itulah yang mungkin bisa menjadikan Indonesia ini bisa mandiri, rakyatnya juga semakin bisa mendapatkan peluang kerja semakin terbuka, dan kekuatan ekonomi kita di Indonesia ini bisa semakin kokoh dengan memanfaatkan seluruh istilahnya potensi yang kita miliki. Kalau terkait dengan agenda-agenda pertanian, agenda swasembada di bidang pertanian, ini juga saya kira semakin progresnya semakin bagus. Menteri kita ini sangat agresif saya lihat. Mudah-mudahan bisa semakin berefek, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
7: Ya, berarti besar harapan kita ya terhadap Indonesia dari usianya yang ke-81 tahun ini.
8: Ya, kami melihat kita sangat optimis, sangat berharap besar, karena pemimpin kita sekarang ini kekuatan internalnya itu kena, itu masuk. Dari segi solidaritas, dari segi persatuannya itu terkelola dengan baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat. Sepanjang istilahnya dari beberapa tahun saya melihat ini, kita sepertinya semakin solid. Ya, adapun beberapa daerah kita di ujung timur dan di ujung barat ini mungkin ada sedikit riak-riak istilahnya yang kurang menyatu, tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa semakin diperkuat, karena ya memang pondasi utama kita untuk bisa maju adalah persatuan.
7: Baik, makasih banyak Pak Anto.
8: Siap, terima kasih ya.
7: Iya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kasar, saya Saiful Malik dan rekan Surahman Mansur AMDT mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Dan pendengar, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Gemasari Pati Maju sore ini, kita dengarkan produksi news feature dari RRI Kendari mengenai semarak kemerdekaan di Kota Kendari bersama reporter Heli Diawati Kadir.
9: Ada yang berbeda ketika kita melintasi jalanan Kota Kendari di bulan Agustus. Udara pagi terasa hangat, bukan karena terik matahari, melainkan ada bara semangat yang kembali menyala. Lihatlah bagaimana kain merah dan putih melambai anggun di sepanjang jalan di Kendari, yang tentunya mengikat kembali ingatan kita akan arti sebuah kemerdekaan. Ketika melangkah di kawasan pemukiman warga, disinilah letak keindahan yang sesungguhnya. Tanpa sekat, suku maupun latar belakang, gotong royong menjadi bukti autentik bahwa ruang sosial di Kendari masih dirawat dengan penuh rasa cinta serta kekeluargaan yang amat kental. Seperti yang dituturkan warga Kelurahan Bende, Ibu Ati.
10: Bagi kami, Kemerdekaan itu bukan cerita masa lalu. Ia terasa nyata saat kami bisa berkumpul tanpa sekat, merayakan satu tujuan, dan merawat kebersamaan yang sudah ada.
9: Tidak lengkap rasanya merayakan kemerdekaan tanpa rangkaian perlombaan yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba bola gotong, hingga lomba joget bola antar OPD. Pagi berganti riuh ketika jalanan protokol dipenuhi oleh senyuman. Ribuan pasang kaki kecil dari murid-murid taman kanak-kanak dan PAUD sekota Kendari turun ke jalan. Setiap langkah kecil mereka adalah investasi masa depan. Energi kemerdekaan di Kendari juga diwarnai pagelaran Karnaval Juang. Jalanan kota seolah berubah menjadi panggung teater terbuka yang megah. Para aparatur daerah bersama masyarakat melebur menampilkan berbagai atraksi kreatif dan kostum perjuangan yang memukau mata. Karnaval Juang adalah bentuk penghormatan tinggi dari warga Kendari masa kini terhadap peluh dan darah para pahlawan terdahulu. Sebuah pengingat visual bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan yang tak ternilai harganya. Seperti yang disampaikan akademisi dari STIKOM 22 Januari Kendari, Salvin.
11: Kekuatan utama dari menjaga persatuan dan kontribusi untuk lingkungannya itu adalah merupakan salah satu cara terbaik mengisi kemerdekaan. Makanya perayaan ini akan selalu bermakna dan hidup dari tahun ke tahun.
9: Bagi warga Kendari, merayakan kemerdekaan bukanlah urusan satu hari dalam setahun. Ia adalah janji yang diperbaharui setiap Agustus, lalu dijaga, diwujudkan dalam kerja serta sikap sehari-hari. Sebuah semangat yang akan terus menyala dan diwariskan dari generasi ke generasi di tanah yang kita cintai ini, Indonesia.
1: Dan pendengar News Feature dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Selasa 18 Agustus 2026, hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4. Kami ucapkan terima kasih kepada penyiar yang bertugas sore hari ini dan akhirnya kru yang bertugas teknik sore ini di RRI Kendari ada Bung Iksan dan Lutfi. Saya sendiri Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan liputan berita Sekoril 4. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah yang penuh heroisme. Diawali peristiwa besar yang mengguncang dunia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Disusul dengan bom kedua yang menghancurkan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kehancuran dahsyat ini memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, membuka celah emas bagi para pejuang Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan.

Namun, jalan menuju kemerdekaan tidaklah mulus. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang sama-sama berjuang demi masa depan Indonesia. Golongan muda yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Sukarni, Wikana, Adam Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto mendesak agar proklamasi segera dideklarasikan tanpa menunggu lebih lama lagi. Mereka merasa inilah saat yang paling tepat untuk mewujudkan impian bangsa. Di sisi lain, golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwa Kusuma, dan Dr. Syamsi bersikap lebih hati-hati, khawatir tindakan yang terburu-buru akan memicu pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Ketegangan mencapai puncaknya pada tanggal 16 Agustus 1945 ketika terjadi peristiwa bersejarah di Rengas Dengklok. Para pemuda yang penuh dengan semangat patriotisme menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok untuk memastikan bahwa kedua tokoh ini tidak terpengaruh oleh bujukan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan tekanan situasi yang semakin mendesak, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945. Di kediaman Laksamana Muda Maeda, teks proklamasi kemerdekaan dirumuskan dengan penuh ketelitian. Teks tersebut ditulis oleh Insinyur Soekarno, diketik oleh Sayuti Malik, dan ditandatangani oleh

menjadi penanda lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Upacara pembacaan teks proklamasi diakhiri pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, mengukuhkan titik balik yang sangat monumental dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat itulah Indonesia resmi berdiri sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat, siap melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan dan semangat. Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

Program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan sudah mengikuti beragam program informasi yang disampaikan Mega Pika sejak siang tadi. Sebentar akan ada rekan saya Nita menemani Anda di malam ini hingga tutup siaran tentunya dengan beragam informasi dan juga program menarik lainnya. Pendengar, selamat sore. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali sore hari ini saya Nita Wahyuni menjumpai Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan akan kami sajikan pendengar beragam informasi dan juga musik pilihan di ruang dengar Anda hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Oleh karena itu pastikan Anda untuk tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju. Cek fakta. Pendengar, sistem desil terbaru 2026 ditentukan oleh besaran penghasilan. Beredar sebuah unggahan di media sosial pendengar yang memuat tabel terkait dengan pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial. Unggahan ini pendengar berisi pembagian desil 1 hingga dengan 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya pendengar, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik dan untuk menemukan gambar asli, hasilnya ternyata tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan berdasarkan laman resmi Cek Bansos, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kementerian Sosial pendengar menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Cek fakta selanjutnya, KDM menghadirkan rumah usaha dengan DP Rp750.000 tanpa BI checking. Beredar pendengar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM menawarkan DP sebesar Rp750.000 tanpa BI checking serta mencantumkan nomor 081-774-184-878 sebagai layanan call center untuk rumah usaha. Namun lagi-lagi pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, video yang beredar merupakan kawasan hunian warisan bangsa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Namun tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut bahwa perumahan tersebut sebagai rumah KDM atau program perumahan yang dibangun oleh Deddy Mulyadi. Cek fakta.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita ekonomi Sulawesi Barat di tahun

adalah tiga orang Muslim yang menunaikan ibadahnya secara berbeda-beda sepanjang tahun. Yang satu bertahajud setiap malam tanpa putus. Yang kedua berpuasa terus. Dan yang ketiga tak ingin menggauli istrinya. Ketika Rasulullah mendengarnya, beliau berkata kepada mereka, "Kalian telah berkata demikian. Demi Allah, di antara kamu, akulah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Namun aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Aku sholat malam dan aku pun tidur. Juga aku menikah dan menggauli istriku. Barang siapa yang menolak sunahku, ia bukanlah golonganku." Hadis riwayat Bukhari tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita dapat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, namun janganlah berlebihan sehingga membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban yang lain.

Pada zaman kejayaan Islam, banyak kita jumpai para penemu di bidang ilmu pengetahuan. Seperti Al-Biruni, pakar geografi dan astronomi, Al-Haitsam, pakar optik, Jabir bin Hayyan, pakar kimia, Ibnu Sina, pakar kedokteran, Ibnu Nafis, penemu pembuluh darah kapiler, dan masih banyak lagi. Di samping memiliki keahlian ilmiah, para cendekiawan muslim tersebut ternyata tidak melupakan masalah religius. Mereka terdiri dari orang-orang yang alim, yang setiap menemukan suatu ilmu pengetahuan, bertambahlah iman dan syukurnya kepada Allah. Mereka tidak pernah sombong dengan ilmu yang didapatnya. Karena itu, terhadap orang yang tinggi hati dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung."

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi 18 Agustus 2026. Sari berita, Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoax. Kebakaran melanda dusun Galung, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar yang menghanguskan dua rumah dan satu unit sepeda motor. Inilah Warta Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar kami hadirkan, Bupati Mamuju Sutina Suhardi yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoax. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Marhadi Umar.
1: Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan.
2: Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoak. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di halaman kantor Bupati Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Sutina menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini, kontribusinya nyata masyarakat dalam menjaga kondisi daerah dan memberikan karya terbaik sangat dibutuhkan untuk mengisi kemerdekaan. Menyesuaikan dengan tema semangat kemerdekaan nasional, yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur, Pemkab Mamuju terus berupaya hadir mengintervensi berbagai sektor pelayanan publik secara merata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
1: Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan sebentar penurunan juga bisa berjalan dengan baik. Dan di Hari Kemerdekaan ini saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju untuk bagaimana memaknai Hari Kemerdekaan ini. Untuk mengisi kemerdekaan kita juga di tengah kondisi Indonesia saat ini, disinilah peran kita sebagai masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jangan mau atau jangan mudah terprovokasi berita-berita hoax, percaya berita-berita hoax di luar sana, dan tentu kita harus memberikan yang terbaik untuk daerah kita dan berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.
2: Lebih lanjut, Sutina berharap sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat membawa Kabupaten Mamuju semakin maju, sejahtera, dan tangguh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Melibatkan 14 kerajaan pendengar, upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini mengenang sejarah perjuangan bangsa. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat Senin 17 Agustus 2026 turut melibatkan perwakilan dari 14 kerajaan se-Sulawesi Barat. Kehadiran perwakilan kerajaan dari Konfederasi Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulun Nasalu menjadi bagian dari momentum untuk mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darus Damir mengatakan pelibatan perwakilan kerajaan tersebut berkaitan dengan kirab duplikat bendera pusaka yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, melalui proses kirab tersebut menjadi simbol bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru Nusantara. Darus menambahkan, keterlibatan perwakilan kerajaan juga menjadi pengingat bahwa dapat berkibarnya bendera pusaka saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pendahulu.
4: Kita mau merupakan dari kirab pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirab ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan, ya. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan, masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil. Dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu.
3: Lebih lanjut, Darwis menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang dilakukan sejak masa kerajaan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat, Al Malik Pababari, memuji kemajuan pembangunan Kabupaten Mamuju. Bersama dengan laporannya, reporter Marhadi Umar.
5: Ya, satu rahmat buat kita semua lah.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia asal Sulawesi Barat, Al Malik Pababari, menyebut nikmat kemerdekaan merupakan rahmat besar yang memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk mengembangkan diri di berbagai sektor, khususnya pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan telah mendorong percepatan pembangunan daerah. Ia juga secara khusus memberikan apresiasi atas kemajuan pesat yang diraih Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Al Malik Pababari usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Provinsi Sulawesi Barat di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, Mamuju yang dulunya sempat mengalami ketertinggalan kini telah bertransformasi menjadi salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan paling signifikan.
5: Ya, satu rahmat buat kita semua lah. Karena dengan kemerdekaan kan kita bebas mengembangkan pemikiran kita sepanjang itu dalam koridor yang aman, kan? Dengan kemerdekaan orang kan bebas memilih jalannya asal tidak keluar dari jalur hukum. Dan dengan kemerdekaan ini saya kira Anda bisa mengembangkan diri. Kita lihat dari segi pendidikan, kesehatan, kebudayaan. Dan Mamuju alhamdulillah, bukan berarti saya orang Mamuju ya, kabupaten yang paling berkembang. Kalau dibanding beberapa tahun yang lalu tertinggal, sekarang alhamdulillah. Karena kita berhasil memperjuangkan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat itu harus di sini.
2: Ia berharap melalui momentum ini semakin memacu semangat seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus berinovasi serta menjaga keharmonisan demi kemajuan Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat menggagas program Masuk Napi Keluar Santri di seluruh rutan dan juga lapas di wilayah kerjanya. Asmi Saleh melaporkan.
6: Ada program dari saya sebagai pribadi adalah ingin menciptakan satu program adalah Masuk Napi Keluar Santri.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat menggagas program pembinaan warga binaan bertajuk Masuk Napi Keluar Santri sebagai upaya memperkuat pembinaan kepribadian dan keterampilan sebelum warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat Said Mahdar saat diwawancara di Rumah Tahanan Kelas 2B Mamuju Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan program tersebut akan melibatkan sejumlah pihak mulai dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Barat hingga tokoh-tokoh adat. Menurutnya, pembinaan akan diawali dengan observasi untuk mengetahui potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga binaan. Potensi tersebut nantinya akan diarahkan melalui program pembinaan yang sesuai. Warga binaan yang memiliki kemampuan di bidang musik misalnya, akan diarahkan untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Begitu pula dengan warga binaan yang memiliki keahlian di bidang pertanian. Said Mahdar juga berharap dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif warga binaan. Menurutnya, pemanfaatan lahan yang selama ini tidak produktif dapat menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat digunakan warga binaan setelah bebas.
6: Ada program dari saya sebagai pribadi adalah ingin menciptakan satu program adalah Masuk Napi Keluar Santri. Ini yang harus kita lakukan dan nanti kita akan bekerja sama pertama dengan Kemenag, akan kita bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia yang ada di Sulbar dan juga dengan tokoh-tokoh adat yang ada di sini. Bagaimana nanti lapas ini yang dulunya yang dilihat melihat potensi-potensi yang ada dari warga binaan, kami akan pertama adalah dengan observasi dari awal apa potensi yang ada pada dirinya. Setelah kita tahu misalnya ada ahli musik, maka kita tempatkan dia di musik. Kalau dia ahlinya di bidang pertanian, akan kita jadikan pertanian. Maka saya ingin bekerja sama dengan khususnya adalah meminta dukungan daripada Pemda hingga ada lahan-lahan. Ini juga di sini apabila ada lahan-lahan yang tidur daripada kita menempatkan orang di sini, itu kan bagaimana reintegrasi sosial harus kita jalankan dengan baik. Sehingga warga binaan ini betul-betul menjadi yang pertama menjadi berguna bagi agama, bagi bangsa dan negara.
7: Dirinya menegaskan, pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada masa menjalani pidana, tetapi juga harus mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kita beralih pendengar ke informasi lainnya. Kebakaran melanda Dusun Galung, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar. Ini menghanguskan dua rumah dan satu unit sepeda motor. Muhammad Ilham melaporkan.
8: Hasil kurang lebih 150 juta. Kalau korban alhamdulillah nih, Pak.
9: Kebakaran melanda Dusun Galung, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar menghanguskan dua rumah dan satu unit kendaraan sepeda motor dengan taksiran kerugian mencapai 150 juta rupiah pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, Imran, mengatakan laporan kejadian diterima pihaknya pada pukul 21.49 waktu Indonesia bagian tengah sebelum tim segera diberangkatkan ke lokasi. Sebanyak 5 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan dibantu 1 unit dari Kodim 1402 untuk menangani kebakaran tersebut. Ia menambahkan tim pemadam kebakaran tiba di lokasi pukul 21.55 waktu Indonesia Tengah dan berhasil memadamkan api pada waktu sekitar 40 menit. Akibat insiden ini, satu rumah mengalami rusak parah, satu rumah lainnya rusak ringan, ditambah satu unit sepeda motor ikut terbakar. Imran memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena kondisi rumah dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi.
8: Kami menerima laporan pukul 21.49 bahwa telah terjadi kebakaran di Dusun Galung, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian. Jadi kami langsung turun ke lokasi melibatkan 5 unit armada dan dibantu 1 unit dari Kodim 1402. Setibanya di lokasi kami langsung melakukan proses pemadaman dengan teknik memotong mata rantai untuk tidak melebar ke pemukiman penduduk yang lain. Dan ada pun yang terbakar, 2 rumah terbakar, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan, ditambah satu unit motor yang ditaksir kurang lebih 150 juta.
9: Lebih lanjut, Imran juga menjelaskan rumah tersebut diketahui ditinggal kosong oleh pemiliknya saat api mulai membesar. Kebakaran di Campalagian menambah panjang daftar insiden serupa yang terjadi di Polewali Mandar sepanjang Agustus 2026 dengan total mencapai 16 kasus. Jumlah tersebut mencakup kebakaran pemukiman maupun kebakaran hutan dan lahan yang meningkat seiring datangnya musim kemarau. Menyikapi tingginya angka kebakaran, Bupati Polewali Mandar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati selama musim kemarau berlangsung. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta mengawasi penggunaan listrik dan kompor saat memasak. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, masih dengan informasi kebakaran, namun ini terjadi di sekitar perumahan Zarinda Mamuju. Gudang kosong dan lahan seluar 5 are terbakar. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Kebakaran lahan terjadi di sekitar pintu masuk perumahan Zarinda, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Menanggapi adanya laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju bersama pemadam kebakaran Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Berdasarkan keterangan warga, api muncul dari rerumputan kering di sekitar lokasi. Tidak terdapat indikasi bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh pembakaran yang disengaja. Komandan Regu atau Danru Damkar Pemprov Sulawesi Barat, Arsyad, mengatakan petugas menerima laporan terkait kebakaran lahan dan langsung melakukan penanganan karena lokasi berada dekat dengan pemukiman warga. Yang memperkirakan kebakaran menghanguskan lahan seluas 5 are serta satu gudang kosong milik pengembang perumahan. Arsyad menjelaskan proses pemadaman awal telah dilakukan oleh petugas damkar Kabupaten Mamuju yang tiba lebih dahulu di lokasi. Sementara petugas damkar Provinsi Sulawesi Barat membantu proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala.
11: Laporan dari warga diteruskan ke Pak Kabit, Pak Kabit yang kasih kami informasi. Laporan yang dari Pak Kabit itu ada karhutlah, artinya bukan ke efek ke rumah-rumah warga, enggak. Pemadamannya cuman yang lebih awal ke sini teman-teman damkar dari kabupaten, kami cuma menyelesaikan pada pendinginan saja.
12: Kurang lebih lokasi yang terbakar.
3: Kemarin. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kebakaran yang merembet ke rumah warga. RRI Mamuju, Muhammad Ahendri Sada melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 16 kasus kebakaran tercatat terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sepanjang Agustus 2026. Laporannya bersama dengan reporter Muhammad Ilham.
9: Sebanyak 16 kasus kebakaran tercatat terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sepanjang Agustus 2026, mencakup kebakaran pemukiman warga maupun hutan dan lahan per Selasa 18 Agustus 2026. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar Imran mengungkapkan angka tersebut merupakan akumulasi kejadian sejak awal Agustus hingga pertengahan bulan ini. Tingginya jumlah insiden dipicu oleh musim kemarau yang berlangsung lebih cepat dari biasanya di wilayah tersebut. Ia menyebut angka itu mencakup kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman secara keseluruhan. Imran menambahkan, wilayah Polewali Mandar dan Majene mengalami musim kemarau yang berjalan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini turut memicu munculnya banyak titik api dalam beberapa minggu terakhir di kedua wilayah tersebut.
8: Ini dengan lahan Pak ya, keseluruhan kurang lebih 18.
13: Oh, sudah ada 18 iya. Total kebakaran.
8: Untuk ini bulan Pak ya?
13: Iya, bulan ini per Agustus. Oh,
8: sekitar 16. Agustus.
13: Itu mencakup lahan. Itu mencakup kebakaran hutan dan lahan dan juga pemukiman.
8: Betul, pemukiman, betul. Iya, begini Pak, kami ada kan kemarin himbauan dari Pak Bupati terkait dengan ini di musim kemarau. Untuk warga dihimbau untuk selalu berhati-hati dengan di musim kemarau ini, mengingat di musim kemarau ini banyaknya jumlah kejadian kebakaran yang terjadi.
9: Lebih lanjut, ia menghimbau masyarakat untuk lebih waspada menghadapi kondisi cuaca kering tersebut. Menyikapi tren peningkatan kasus, sebelumnya Bupati Polewali Mandar telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh warga di musim kemarau ini. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membuang puntung rokok sembarangan. Imran juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap instalasi listrik dan aktivitas memasak di rumah tangga. Ia berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif mencegah kebakaran yang terus meningkat sejak awal Agustus ini. Bulan Agustus disebut sebagai puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Barat, sehingga potensi kebakaran diprediksi masih akan terus terjadi. Pihak Damkar Polewali Mandar mengaku terus bersiaga penuh mengantisipasi lonjakan kasus usulan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mendorong agar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM warga binaan dapat naik kelas. Asmi Saleh melaporkan.
14: Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ya insya Allah akan mendukung ya apa yang bisa meningkatkan kreativitas warga binaan.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mendukung pengembangan kreativitas dan usaha produktif warga binaan melalui penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana saat diwawancara di Rumah Tahanan Kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, keberhasilan pembinaan warga binaan membutuhkan kolaborasi antara warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan juga pemerintah. Menurutnya, sejumlah hasil telah diraih melalui kerjasama tersebut, termasuk pengembangan UMKM dan pemanfaatan hasil perkebunan. Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian warga binaan. Junda menyebut, dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga pembinaan agar produk warga binaan dapat berkembang dan memiliki daya saing. Salah satu upaya yang akan dilakukan, yakni melibatkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok UMKM yang dibentuk di lingkungan rumah tahanan.
14: Kerjasama, sehingga banyak hasil-hasil yang sudah diraih. Ya UMKM-nya ada, hasil perkebunan dan sebagainya. Ini semua kerjasama. Jadi warga yang dibina, petugasnya ini harus bekerjasama. Tentunya juga perhatian pemerintah, dukungan-dukungan pemerintah. Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ya, insya Allah akan mendukung ya apa yang bisa meningkatkan kreativitas warga binaan. Pasti dukungan-dukungan kebijakan, pembinaan misalnya UMKM. Ya paling kita nanti ada peran dari Dinas Koperindak ya untuk membina ya kelompok-kelompok UMKM tersebut. Ya mungkin kalau belum ada sertifikasi halalnya kita fasilitasi ya, kemudian register-register lainnya dan juga pemasarannya tentunya. Ini menjadi target binaan UMKM juga di hutan ini.
7: Selain pembinaan, pemerintah juga akan membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan legalitas produk termasuk sertifikasi halal dan proses registrasi lainnya. Menurut Junda, aspek pemasaran juga menjadi perhatian agar produk hasil kreativitas warga binaan tidak hanya diproduksi, tetapi mampu dipasarkan secara lebih luas. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan bahwa penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
15: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemkab Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
16: Mana? Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan irigasi itu memang banyak di Kecamatan Kalungku. Nah, ini kita juga berharap ke pemerintah pusat untuk bantuan terutama sumur dan irigasi itu bisa merata. Kita malam punya saya mendapatkan laporan bahwa ada kekeringan terutama maupun jagung ya. Apalagi ini kan dua komoditas ini padi dan jagung itu menjadi andalannya Bapak Presiden. Jadi yang mudah-mudahanlah ada intervensi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bagaimana menyikapi cuaca yang ada di kabupaten.
15: Sutina berharap adanya intervensi terpadu dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat dalam menangani anomali cuaca ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat edisi Selasa 18 Agustus 2026. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada para reporter, operator Awaludin dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro

Ya, selamat malam pendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Malam hari ini pendengar akan kami hadirkan informasi-informasi terkait dengan desa di ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 8 akan kami alihkan Anda ke Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI.

0: pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Gubernur Sulawesi Barat pendengar Suhardi Duka menyoroti masih adanya ketimpangan antara pembangunan antar wilayah dan persoalan kemiskinan sebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara bertahap. Hal ini disampaikan pendengar saat Suhardi Duka usai menghadiri acara resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan bahwa esensi kemerdekaan adalah pembangunan yang merata untuk semuanya, baik sektor kesehatan maupun dengan pendidikan. Nah, menurutnya saat ini kesehatan sudah disubsidikan untuk masyarakat sehingga dapat terlayani di rumah sakit, demikian juga dengan pendidikan yang saat ini sudah tidak lagi ada pungutan. Namun yang menjadi persoalan dikatakan Suhardi Duka pendengar adalah kemiskinan dan ketimpangan wilayah masih menjadi PR. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah ini menjadi tantangan utama dalam menuntaskan permasalahan pembangunan secara serentak. Menurutnya masih ada area di pelosok yang aksesnya sangat terbatas hingga barang pasokan ini harus dipikul. Untuk mengatasi keterbatasan itu pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengedepankan sinergi lintas instansi serta terus mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat. Ini kurang lebih 50 jembatan juga siap dibangun dan dikatakan bahwa ini semua dikolaborasikan demi menutupi kekurangan-kekurangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama. Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta dari saya menerima betul bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepat. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
14: Termohon dua, siapa pernyataannya?
15: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan keberangkatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
15: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan berusaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
23: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
24: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım.
24: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
1: Sementara
24: Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: FM Jakarta. Instagram
1: Pro 1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mamuju malam ini.
3: Mamuju malam ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
3: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Tapi bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman ada kekuatan, dalam kebersamaan ada harapan. Kita tidak harus sependapat karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
5: Halo Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ada pertunjukan musik.

Moncong perjuangan dedikasi untuk veteran. Ini juga berlangsung secara langsung maksud kami di landscape Taman Baca Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Anda dapat bergabung atau memonitor bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Terima kasih.
1: Ya baik, tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk Rafli. Oke, baik. Kita ucapkan dulu malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hari ini. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Sehat, semangat, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apalagi ini kan masih dalam nuansa 17 Agustus nih. Sehat dong, semangat.
1: Nuansanya juga bukan cuma 17 Agustus yang kita bawa ke sini, tapi sejarah dan pelaku-pelaku sejarahnya. Hari ini tepuk tangan dulu dong.
2: Tepuk tangan dulu.
1: Bapak-bapak pejuang veteran yang pelaku-pelaku sudah hadir di malam hari ini.
2: Tepuk tangan dulu.
1: Bapak-bapak
2: kita pejuang veteran yang kita bersama dalam acara yang luar biasa.
1: Keroncong perjuangan
2: dedikasi bersama untuk

0: siaran kita malam hari ini juga memang di cover oleh RRI Mamuju melalui 96 FM, 101.2 FM, 97.4 FM dan juga melalui YouTube RRI Mamuju.
1: Betul sekali. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk dukungan yang luar biasa dari RRI Mamuju, juga dari PPM atau Purna Pancamarga. Kemudian ada Dinas Perpustakaan dan ASEN dan juga Penerbit Erlangga. Tepuk tangan untuk para pendukung acara kita pada malam hari ini.

0: dengan malam hari ini.
1: Ya.
0: Kalau tadi kita sebutkan juga bahwa malam hari ini kita akan saksikan bersama bahan keroncong Kakak Sugi. Namun tidak hanya itu, karena ini terjadi di Sulawesi Barat, Bapak Ibu, maka kita akan akulturasi budaya. Kalau kita tahu nih keroncong ini akulturasi dari Portugis dan juga Nusantara, malam hari ini kita akan saksikan akulturasi keroncong dan juga lagu dari Sulawesi Barat.
1: Ya, namun pastinya tepuk tangan dulu untuk pengirin kita yang luar biasa ya, hari ini, Kuse. Wow. Jadi bicara pertama dan ini adalah grup musik keroncong satu-satunya yang di ada. Kota Mamuju.
0: Betul.
1: Jadi ini juga apresiasi yang luar biasa ya, mempertahankan kemudian tetap menjaga musik-musik khas Indonesia ini.
0: Betul,
1: juga adalah satu upaya yang sangat luar biasa,
0: yes,
1: yang bisa dilakukan ya. Dan malam hari ini kita sapa juga untuk beberapa tamu undangan yang sudah hadir. Di antaranya dari beberapa sekolah ya. Kita sapa dulu, mungkin ada dari SMP Negeri 1 Mamuju, ada?
0: Ada dong ya.
1: Oke, SMP Negeri 2 Mamuju.
0: Wow.
2: Selanjutnya SMP Negeri 3 Mamuju ada?
3: SMP 3 Mamuju ada?
2: SMP Negeri 4 Mamuju?
3: 4.
2: Baik. Okay. Ya, bukan hanya siswa-siswinya tapi kepala sekolahnya juga hadir ya.
3: Yes.
2: Boleh berdiri dulu, izin Bapak Ibu dari kepala sekolah dari beberapa sekolah yang ada.
0: Dan tentunya
1: menyatu
0: dalam
1: luar biasa apik dengan
2: siswa-siswinya. Itu agak sulit ya untuk mencarinya.
0: Dan
2: malam hari ini juga sudah hadir dari teman-teman pegiat
1: literasi. Selamat malam, assalamualaikum, boleh berdiri teman-teman dari pegiat literasi.
0: Literasi dan seni ya kalau kita lihat ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay.
1: Wah, di sana sudah ada jagoan-jagoan kita semua juga.
0: Benar.
1: Ya. Nanti kita kirimkan SMS ya.
0: Oh, SMS ya.
1: Zaman itu.
0: Baik.
1: Baiklah, kalau begitu malam hari ini kita mungkin langsung.
0: Baik, dan tentunya sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, tak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak yang telah hadir, para pejuang veteran dari Mamuju, Sulawesi Barat. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pejuang kita yang luar biasa dan juga seluruh keluarga. Terima kasih telah berjuang untuk kemerdekaan kita hari ini.
1: Ya, dan pertama saya sapa dulu untuk Bapak Haji Mutasim, Ketua Veteran Kabupaten Mamuju. Mungkin begitu Pak ya. Tepuk tangan dulu dong. Karena nanti kita kasih kesempatan juga untuk adik-adik sekalian bisa bertanya langsung seperti
0: Betul.
1: Apa perjuangan mereka di zaman itu ya. Kalau biasanya kita mungkin membuka buku hari
0: yes.
1: ini.
2: Yang menjadi bagian dari perjalanan tersebut hadir di tengah kita. Kita sapa juga berikutnya
1: Haji Hasim Suma. Assalamualaikum Bapak.
0: Selamat malam
1: Bapak. Sehat hari ini Pak?
0: Sehat terus Bapak.
3: Bapak ya.
2: Itu bedanya semangat veteran dengan semangat yang...
3: Yang apa tuh?
2: Yang gak
0: seragam gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Okay. Dan selanjutnya saya sapa juga untuk Bapak Warli Hafid. Oke, okay, sudah hadir juga malam
2: hari ini. Semangat juga tentunya Pak ya. Padahal kita berharap ada bambu runcingnya loh Pak.
0: Wow.
2: Ya. Terus yang hadir
1: awal juga tadi ada Bapak Haji Muhammad Jufri. Assalamualaikum. Bapak baik. Juga semangat malam ini.
2: Malam ini.
3: Sehat terus Bapak.
2: Bagi-bagi cerita dong Pak ya.
3: Sebentar kita akan buka dialog.
2: Iya.
3: Benar.
0: Okay. Dan selamat malam tentunya kepada seluruh keluarga veteran yang hadir dan mungkin para veteran dan keluarga yang ada di rumah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan tentunya.
1: Kalau begitu kita langsung bangkitkan lagi semangatnya malam hari ini dengan persembahan satu lagu
0: Betul.
1: Yang identik juga dengan perjalanan Indonesia lewat rayuan Pulau Kelapa. Kita sambut penyanyi cilik kita yang sudah menasional, Naifah.

0: Baik, luar biasa persembahan dari Naifa. Dan tentunya kita tahu bersama nih bahwa ya, Naifa ini salah satu pemudi ya, ya, terbaik nih di Sulawesi Barat.
1: Sudah melakukan perjuangan juga.
0: Benar.
1: Sesuai dengan masanya.
0: Betul.
1: Dan sudah berhasil juga beberapa kali ya di tingkat nasional.
0: Benar.
1: Juga.
0: Kalau dulu Bapak berjuang dengan bambu runcing, Naifa ini berjuang dengan bambu seperti ini nih.
1: Okay.
0: Ya kan?
1: Berjuang dengan suaranya.
0: Bersuara,
1: ya. Kalau Winda sudah berjuang sejauh apa?
0: Sejauh ini berjuang untuk keluarga aja gitu ya.
1: Tepuk tangan juga dong. Ibu-ibu yang tinggal di rumah juga pejuang-pejuang keluarga.
0: Betul,
1: bukan?
0: Betul banget.
1: Oke. Okay. Kalau begitu mungkin mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa itu identik banget sejarahnya mungkin ya. Kita langsung tanya-tanya, mungkin kita maju sedikit.
0: Boleh.
1: Ya Bapak Ibu. Oke, okay. Kita out of frame ya kalau begini ya. Nah kalau begitu sebelah sana.
0: Boleh.
1: Winda, kita tanya dulu Bapak kalau
2: mendengar lagu Rayuan Pulau Kelapa, apa yang terlintas di kepala Bapak?
3: Terima kasih. Setelah saya mendengarkan tadi lagu-lagu perjuang, lagu-lagu perjuangan yang tadi dinyanyikan oleh
0: adik
3: anak
0: Naifa,
3: kita, ya, kami sangat teringat pada saat perjuangan masa lalu.
0: Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Bapak. Kemudian Bapak izin. Baik. Boleh ditambahkan Bapak, kira-kira momen apa yang paling sulit ya pada saat itu ya?
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya terharu melihat tadi ini, karena sudah lama saya tidak mendengar lagu keroncong.
0: Ya.
4: Jadi sekarang teringat masa-masa lalu, karena sekarang jarang saya dengar, tapi baru kali ini saya dengar. Jadi saya teringat di waktu zaman-zamannya keroncong. Kan sering diankan di televisi, di radio. Jadi saya sangat merindukan lagu keroncong. Ternyata sekarang muncul keroncong yang masa sekarang.
0: Luar jadi, biasa.
4: Iya, jadi itulah kesan saya mengingat di waktu zaman-zaman dulu. Keroncong itu sangat populer.
0: Apalagi pada saat di 17 Agustus gitu Bapak ya.
4: Betul, betul.
0: Atau di bulan Agustus gitu.
4: Termasuk lagu-lagu perjuangan, itu ini yang ada ya, hubungannya dengan lagu keroncong.
0: Baik, ya. Nah kalau boleh tahu nih Bapak, ya, salah satu lagu favorit Bapak nih kalau keroncong, lagu apa Bapak?
4: Kami punya ini, yaitu Tiga Malam.
0: Juwita Malam.
4: Tiga Malam. Tiga malam.
0: Oh, Tiga Malam. Bapak ya, boleh bernyanyi lagu itu sedikit?
4: Boleh.
0: Masih, woi, boleh. Kami, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak. Izin Bapak.
4: Jadi, silakan. Kami coba dulu. Ya. Walaupun tanpa ada iringan.
0: Iya.
4: Ya, jadi Tiga Malam ku mencarinya, tiga malam hatiku sunyi, di manakah engkau sayang, ku ingin izinkan. Di mana kau

0: Bapak yang luar biasa, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan tentunya Bapak bersama keluarga. Nah, selanjutnya kita menuju ke Bapak Haji Hasyim Sumaizin Bapak. Nah, kira-kira Bapak di momen seperti ini nih, di momen 17 Agustusan, Bapak kira-kira paling ingat apa nih yang paling berkesan untuk Bapak?
1: Ya, banyak kesan.
0: Banyak. Banyak. Kalau khusus di daerah Mamuju, Pak?
1: Daerah Mamuju
0: terkait kesan, dengan perjuangannya ya, yang paling sulit pada saat itu.
1: Pertama dulu ya, kita tinggalkan dulu perjuangannya. Saya kagum dulu karena sudah lama saya di Mamuju ini. Malam ini saya lihat ada keroncong di sini.
0: Baru kali ini Bapak?
1: Baru kali ini.
0: Wah, tepuk tangan dong untuk acara kita yang luar biasa.
1: Saya pikir keroncong ini sudah punah.
0: Benar?
1: Ya. Tapi malam ini ternyata masih ada.
0: Ada ya, lagi Bapak. Dan dimainkan generasi muda generasi nih yang ada semua, di depan.
1: Ya. Terima kasih generasi muda yang masih mencintai namanya musik keroncong yang merupakan musik daripada kebanggaan bangsa Indonesia.
0: Ya,
1: ya, saya kira sama dengan apa disampaikan yang Pak Warli tadi, dengan adanya lagu-lagu tadi. Sebenarnya lagu tadi itu lagu satu-satunya lagu yang saya hafal.
0: Wah, sudah banyak, dinyanyikan
1: banyak
0: Bapak
1: lagu saya tahu, tapi yang saya tidak hafal. Jadi lagu yang dinyanyikan tadi itu lagu yang saya hafal memang. Karena itu memang sudah kegemaran saya dari dulu. Itu rayuan Pulau Kelapa. Ya, itu saya kita bangga dengan anak-anak kita yang masih
0: melestarikan
1: lagu-lagu ini.
0: Terima kasih Bapak.
1: Tentunya kita dulu di masa perjuangan ya tidak ada lagu lain, tidak ada dangdut seperti sekarang ini. Itu saja yang muncul, lagu-lagu perjuangan.
0: Betul,
1: muncul,
0: apalagi sering diputar di radio terutama di RRI yang
1: dulu,
0: menjadi
1: zamannya dulu kita hanya RRI saja yang kita dengar.
0: Wih, tepuk tangan dulu dong untuk RRI. Dan kita tahu bersama bahwa pada saat ini, untuk tentunya informasi bahwa negara kita merdeka yang pertama dari Radio Republik Indonesia. Ya,
1: betul. Jadi terima kasih
0: Bapak. Selanjutnya nih Bapak, mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda yang berjuang nih saat ini.
2: Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dengan adanya keroncong dulu ini.
0: Baik, siap.
2: Saya teringat 60 tahun yang lalu.
0: 60 tahun yang lalu.
2: Waktu saya masih muda.
0: Sekarang masih muda Bapak?
2: Iya.
0: Semangatnya masih muda Bapak?
2: Dari 73 tahun sekarang ke 60 tahun yang lalu. Saya kenal nama Mus Mulyadi.
0: Iya benar.
2: Ada nama Mus Mulyadi dengan lagu keroncongnya. Ah, itu membangkitkan rasa muda kembali.
0: Betul.
2: Terus bercerita tentang perjuangan, memang bangsa kita itu panjang perjuangan.
0: Betul.
2: Sangat panjang perjuangan. Karena dimulai dari masa penjajahan, ada masa penjajahan. Itu di masa sekarang ini, kalau kita bercerita tentang penjajahan, itu tidak populer dia. Karena dia tidak melihat dan tidak merasakan apa yang terjadi pada waktu itu.
0: Betul.
2: Kecuali anak-anak kita yang mau belajar dengan sejarah. Sejarah bangsa kita. Itu bisa mengenang tentang bangsa ini.
0: Baik. Ya. Dan sedikit mungkin komentar Bapak untuk acara pada malam hari ini bagaimana Bapak?
2: Alhamdulillah sangat berkesan sekali karena kita baru merasakan adanya lagu-lagu keroncong kembali kita dengarkan.
0: Baik, dan sedikit mungkin untuk harapannya untuk generasi muda.
2: Untuk generasi muda, ya untuk keroncong, ya mudah-mudahan kita bisa tambah
0: melestarikan
2: lebih banyak.
0: Baik, tepuk tangan dong sekali lagi untuk para pejuang veteran kita yang luar biasa. Dan juga
3: soalnya
0: para
3: saya masih ada pertanyaan juga malam hari ini.
0: Terima kasih sudah hadir.
3: Oke, boleh tanya lagi. Beliau kemarin sempat menyampaikan juga
0: bahwa
3: dengan masih bersamanya kita para pejuang veteran ini juga seharusnya bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah untuk menyampaikan langsung bagaimana sejarah dan semangat perjuangan itu. Mungkin begitu Pak ya?
0: Okay. Yes.
3: Ya. Dan mungkin juga bagaimana tahun depan kita main keroncong lagi Pak? Harusnya jangan tahun depan Pak ya? Besok lah ya.
0: Besok, waduh. Okay. Bapak mau istirahat dulu sebentar ya.
3: Kalau begitu ya.
0: Kita ke tengah gimana ini Kak
3: Sugi ya? Karena kebetulan di sebelah ada...
0: Baik?
3: Iya.
0: Oke.
3: ketua dari
0: baik.
3: Ini namanya organisasi juga begitu kak ya.
0: Benar.
3: Organisasi anak dan cucu dari pejuang veteran.
0: Kita minta juga komentar
3: ya. Ya, tepuk tangan dulu.
0: Boleh sedikit komentar kali ya?
3: Iya, beliau salah satu yang cukup membantu juga dalam proses-proses kita malam hari ini untuk beberapa ide dan seterusnya. Bagaimana tanggapannya Kak Katri?
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas atas penghargaan yang diberikan kepada keluarga kami, khususnya veteran yang mungkin selama ini banyak terlupakan, khususnya di generasi. Untuk itu kami dari keluarga, kebetulan saya sendiri adalah ketua pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju, sangat berterima kasih banyak dengan adanya cara ini, karena selama ini veteran kami sudah berjuang tapi butuh perhatian, dan dengan adanya pemerhati veteran ini kami sangat berterima kasih. Semoga pemerhati veteran ini bukan hanya hari ini, tetapi pemerhati veteran akan menjadi sebuah komunitas yang akan menjadi besar di Sulawesi Barat untuk membawa veteran kami ini tidak terlupakan. Mungkin itu saja. Terima kasih.
3: Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua PPM malam hari ini dan juga tentunya para pejuang veteran kita. Oke, kita maju ke panggung lagi ya. Oke, baik. Dan tadi sudah ada berapa lagu? Kita sudah main 3 lagu ya? 2, 3. Oh, 2. Dewi Murni, kaget ya, karena memang kita gak latihan ya. Karena tadi katanya Mus Mulia di, tapi generasi muda yang masih memperjuangkan keroncong juga.
0: Benar.
3: Ya, bagian dari upaya yang luar biasa. Malam hari ini ada teman-teman dari pegiat literasi, kita mau tanya juga ya.
0: Boleh
3: nanti
0: dong.
3: Ya, apalagi mungkin apakah perjalanan kita malam hari ini juga bisa disebut dari perjalanan literasi juga.
0: Betul.
3: Nanti kalau begitu. Saya mau ajak nyanyi malam hari ini boleh?
0: Boleh.
3: Oke, boleh bawa dulu?
0: Boleh, ya. Wah oke.
3: Ya kalau begitu silakan ke samping sana aja. Aduh,
0: ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Sugi dan juga Kuse. Oke. Yang bagus ya Kakak Sugi ya.
3: Tolong ya, liriknya. Baik kalau begitu lagu Juwita Malam Bapak masih ingat? Bisa ya, nanti saya ajak nyanyi juga di sini. Ada yang ingat? Tahu lagu Juwita Malam? Juwita Malam tidak? Oke. Ya mudah-mudahan perjalanan keroncong malam hari ini juga tetap membantu termasuk siswa-siswi untuk tahu bahwa banyak lagu-lagu perjuangan juga diantaranya adalah lagu Juwita Malam. Kuseh.

0: Juwita malam. Winda.
1: Oke.
0: Okay. Ya jangan cepat-cepat purna ya. Oke. Okay.
1: Baik, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kakak Sugi. Jadi, saya baru tahu kamu bisa nyanyi loh Kakak Sugi.
0: Saya informasikan saya tidak pernah menghafal satupun lagu.
1: Tapi
0: demi acara ini ya. Karena kita kekurangan penyanyi, saya dipaksa untuk menghafal dua lagu malam hari ini. Jadi sebenarnya oke, untuk Bapak.
1: Kita banyak penyanyi sebenarnya Kakak Sugi. Yeah. Tapi pada malam hari ini adalah malam yang spesial. Hmm. Bapak sedikit informasi, Kakak Sugi ini coach vokal atau pelatih vokal.
0: Itu yang saya
1: biasanya
0: suka dari kamu,
1: ada di belakang. Malam ini hadir katanya khusus untuk Petran.
0: Makasih banyak.
1: Siap. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Petran. Yeah. Bagaimana perasaan kamu tampil di depan para beliau nih?
0: Yeah.
1: Beliau
0: jadi
1: yang luar biasa.
0: Impian saya ada dua yang terwujud.
1: Apa itu?
0: Pertama adalah saya pengen banget hidup saya itu sekali aja pernah diiringi musik keroncong, dan ternyata malam hari ini ada Kuse yang mengiringi saya. Terima kasih. Okay. Ini bagian dari impian saya.
1: Baik.
0: Yang kedua adalah saya pengen nyanyi keroncong di depan langsung dari pejuang-pejuang veteran dan langsung terwujud sekali ya.
1: Benar.
0: Dapat langsung dapat dua. Luar biasa kan.
1: Nanti kamu langsung dikasih bintang Bapak ya.
0: Karena pencapaian setiap orang kan beda-beda.
1: Betul.
0: Ini pencapaian terbaik.
1: Okay. Menurut Bapak gimana suara Kakak Sugi? Bagus Bapak ya, wah.
0: Oke, terima kasih banyak. Nah, itu serunya. Tapi saya mau cerita sedikit mengenai keroncong tadi sudah disampaikan juga sejatanya. Jadi
1: benar.
0: Keroncong itu secara musik itu seru.
1: Benar.
0: Ada kerapian di dalamnya.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan musisi-musisi kelas David Foster aja yang punya hitmaker ya dari Amerika Serikat pun juga pernah membuat lagu dengan nuansa yang mirip keroncong.
1: Iya. Dan banyak generasi muda nih yang nggak tahu bahwa keroncong ini sebenarnya di bawah dari Portugal nih.
0: Okay.
1: Hari ini mereka hanya tahu Portugal itu menghasilkan pemain bola, rupanya akulturasi dari Portugal dan juga seni dari Nusantara.
0: Okay. Dan malam hari ini salah satu penonton kita juga datang dari luar negeri, tepuk tangan dulu dong abang, dari Singapura malam hari ini. Sudah ikut menyaksikan keroncong malam hari ini. Dan kebetulan keroncong itu sebenarnya pada masanya bukan hanya cukup populer di Indonesia, tapi ada penyanyi lega legend dari Singapura juga saya suka lagunya.
1: Betul.
0: Ya, saya suka sekali pokoknya keroncong ya. Oke, siap.
1: Okay,
0: nah kalau begitu dari segi literasi malam hari ini, mungkin ya saya undang dulu Kakak di atas panggung.
1: Kakak?
0: Iya. Ayo silakan maju dulu. Agak beda. Pokoknya kalau ini harus maju.
1: Yes, banyak sekali surprise yang terjadi malam hari ini.
0: Beliau pegiat literasi dan juga seni.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kalau kita tahu nih, beliau juga jago banget nih untuk ngegambar.
0: Winda.
1: Seni, ya kan?
0: Saya kurangnya satu.
1: Apa saya?
0: Kurang sopan. Pas lihat beliau ternyata luar biasa ya.
1: Luar
0: itu
1: biasa,
0: contoh yang baik ya.
1: Benar.
0: Ya, malam hari ini bagaimana tanggapannya untuk acara kita? Kurang sulit pertanyaannya. Untuk pegiat literasi itu harus pertanyaannya.
1: Oke, okay, first night. Oh, enggak ya. Dijawab sama yang anet.
0: Akar 8 bukan ya,
1: akar
0: enggak 8. Begitu juga ya. Oke. Okay. Pertanyaannya dulu untuk tanggapannya malam hari dengan acara kita.
2: Terima kasih yang pertama yang terhormat para Bapak veteran dan para pejuang kita. Kita harus bersyukur beliau-beliau ini masih diberi umur yang panjang dan semoga kedepannya dapat terus menginspirasi kita.
1: Amin.
2: Nah, khusus untuk pertanyaan yang tadi, saya agak kaget sih tiba-tiba dipanggil ke atas. Nah, sebelum dipanggil, saya menyempatkan sesuai dengan perjuangan saya sebagai perupa.
1: Sempat-sempatnya
2: saya,
1: ya?
2: Saya sempat menggambar.
1: Oh my God, Bapak sudah ada gambarnya loh.
2: Beberapa menit yang lalu saya berusaha meresapi bagaimana ketika saya mencoba membayangkan beliau-beliau, para pejuang kita, pendahulu kita, menyaksikan Mamuju hari ini. Apa yang mereka-mereka pendahulu kita perjuangkan ternyata bisa dirasakan sampai detik ini. Itu adalah suatu kesyukuran yang sangat luar biasa bagi saya.
1: Betul banget. Nah. Oh ya.
0: Kalau seandainya ada pertanyaan yang selama ini belum ditanyakan langsung ke bapak-bapak veteran, Kakak Aat mau merasakan atau bertanya apa? Kita kasih kesempatan langsung dijawab 30 detik. Ya. Wah. Ya, gambarnya keren ya. Setelah melihat gambarnya ternyata saya nggak ada apa-apanya.
2: Aduh.
0: Ya padahal saya merasa keren tadi. Ya. Harusnya diperlihatkan di belakang aja Kak ya.
2: Sebagai salah satu pegiat seni dan budaya Pak, mungkin yang ingin kami pertanyakan adalah, saya selalu penasaran seperti apa sih masyarakat Mamuju di zaman dulu itu di dalam mempertahankan atau melakukan perjuangan saat itu. Okay, selain kan selain kan selalu kita kenal dengan istilah yang paling lazim lah di Indonesia itu ada beruncing. Nah, bagi masyarakat Mamuju sendiri kan pasti ada senjata tradisional atau apapun itulah yang kira-kira itu bisa menggambarkan perjuangan saat itu selain senjata dan bambu runcing.
3: Oke, siap.
2: Mungkin itu sih, terima kasih. Mau dijawab siapa?
4: Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pada umumnya sebelum kemerdekaan waktu perlawanan masyarakat bangsa Indonesia itu memang terbentuk memang dari pemerintah suatu masyarakat yang sudah dipersenjatai, ya. Itu senjata-senjata yang diperoleh juga dari rampasan dari penjajah-penjajah oleh masyarakat kita yang sudah berjuang pada waktu itu. Kemudian dibantu dengan masyarakat secara umumnya, baik di Mamuju, di Jawa, dan seluruh Indonesia, itu yang menggunakan bambu runcing karena persenjataan tidak ada. Tetapi bangsa itu sudah tidak mau lagi dijajah. Dia sudah tidak mau menjajah. Sehingga dia sudah bangkit, dibangkitkan semangatnya oleh salah satu daripada pemimpin negara kita. Itulah membangkitkan semangat dari seluruh rakyat Indonesia untuk berhenti dijajah dengan cara melawan penjajah. Saya kira.
3: Saya ada pertanyaan. Ini pasti sulit untuk dijawab. Bapak pernah lempar batu tidak, Pak? Ya kan minimal saya nggak punya apa-apa, minimal kalau lihat penjajah kan bisa lempar pakai batu nggak sih? Ada nggak semacam itu, Pak? Agak konyol ya, tapi berbobot menurut saya. Iya, minimal mungkin apa begitu, Pak? Oke, tapi lempar seperti.
4: Maksudnya?
1: Oke.
4: Okay. Ayah, dengan segala cara apa yang dia perbuat untuk melawan penjajah. Betul. Itu.
1: Walaupun tanpa senjata, Bapak.
3: Siap,
1: pokoknya jiwa raga untuk Indonesia.
3: Ya. Ya.
1: Wah, okay. Luar biasa sekali, Bapak.
3: Kakak, ya. Terima kasih banyak. Kakak,
1: terima kasih. Nanti gambarnya dibagi untuk Bapak-bapak.
3: Betul, kita harus posting di IG mana ya? IG RRI Mamuju mungkin ya,
1: salah satunya banget. Malam hari ini. Nah, ya. Ini salah satu collab lagi untuk apa namanya ya, kemajuan era ya. Kalau dulu Bapak, mungkin Bapak digambar dulunya pakai kanvas, pakai apa ya kalau zaman dulu tuh?
3: Batu.
1: Pakai batu ya, digambar pakai batu.
3: Katanya gitu. Katanya dulu belajar tuh.
1: Oh iya benar.
3: Salah satunya tulis di batu enggak, Pak?
1: Benar.
3: Iya. Terus SR juga waktu itu, Pak ya.
1: Karena Bapak saya
3: juga adalah veteran, jadi tahu banyak sedikit cerita-ceritanya.
1: Oke deh. Dan malam hari ini gambar Bapak terjadi begitu saja dan cepat banget itu bantuan di era sekarang ada AI Bapak. Okay. Ya wah luar biasa. Pokoknya semuanya menyatu nih malam hari ini nih Kakak Sugi. Baik. Baik, selanjutnya tidak berakhir sampai di sini acara kita yang luar biasa Bapak Ibu. Masih ada persembahan tentunya. Ada apa lagi nih Kakak Sugi?
3: Salah satu lagu yang disebut sebagai mungkin nenek atau bapak dari lagu keroncong.
1: Benar, dan semua orang tahu.
3: Harusnya tahu ya. Tahu apa lagu keroncong yang paling keroncong?
1: Paling keroncong, paling famous, paling terkeroncong deh ya.
3: Harusnya tadi udah bukan dari rumah ya.
1: Kira-kira ya apa yang salah satu yang paling terkenal?
3: Jadi lagu ini tuh Winda, di zaman itu cukup terkenal.
1: Benar.
3: Bukan hanya dinyanyikan Indonesia, tapi dinyanyikan ke beberapa negara lainnya. Yes. Seperti China, Jepang, bahkan beberapa negara-negara di Eropa lainnya juga waktu itu.
1: Okay.
3: Karena notasinya enak sekali.
1: Benar, kita juga bakal kembali mengajak Bapak veteran untuk dapat bernyanyi bersama di sini.
3: Okay.
1: Langsung saja. Sebelum saya diusir, saya bakal balik duluan nih.
3: Yeah.
1: Kakak.
3: Kalau begitu saya panggilkan Rafli.
1: Rafli, silakan.
3: Baik.
1: Tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Sugi, Rafli dan Kuse.
3: Pokoknya malam hari ini sayalah bintangnya ya.
2: Siap.
3: Silakan.
2: Siap.
3: Kebetulan beliau ini adalah rapper hip hop juga. Tapi khusus untuk acara ini beliau mau menyanyikan lagu keroncong. Agak kaget juga saya. Tepuk tangan
2: terima
3: dulu
2: kasih
3: dong.
2: Banyak. Terima kasih banyak.
3: Berarti nanti ada ya.
2: Enggak,
3: enggak ya? Ya. Mungkin saya ngambil bagian itunya, misalnya. Rafli bagian rapnya aja.
2: Dulam makadi pak.
3: Ya udah kalau begitu kita sama-sama nyanyi lagu Bengawan Solo.

0: Kuse Rafli.
1: Kasih kasih.
0: Masya Allah luar biasa sekali, keren kamu.
1: Gimana? Kita yang keren, kita yang keren.
0: Oh ya.
1: Kita andalang.
0: Oke. Masa saya pikir ban luar. Oh ya. Bagaimana perasaannya malam hari ini bisa ikut keroncong?
1: Sangat-sangat terhormat kak, dipanggil sebagai yang katanya rapper, tapi dipanggil nyanyi keroncong kayak
0: wow,
1: speechless kak memang.
0: Oh iya. Kayak. Terus ya rasanya keroncong kan lumayan jauh ya, beda ya. Soalnya kan kalau untuk genre hip hop itu kan yang kekinian ya. Sekarang juga lagi hip hop.
1: Iya.
0: Yang banyak yang mungkin merasa bahwa ya kan saya penyanyi hip hop, kenapa saya harus keroncong? Perasaan kamu? Kenapa harus?
1: Kenapa harus keroncong?
0: Iya, maksudnya seberapa senang juga akhirnya bisa keroncong?
1: Termasuk ini kak, senang sekali juga karena apa namanya? Saya tidak mau dibilang rapper.
0: Oh ya, mau dibilang apa?
1: Musisi.
0: Oh siap.
1: Iya. Iya.
0: Mau dipanggil apa? Musisi.
1: Yang penting jangan dipanggil
0: Tuhan.
1: Nanti, okay. Nanti.
0: Ya udah Rafli, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Kak Winda. Iya sayang dong kalau nanya sama
2: Rafli.
0: Saya itu ada pertanyaan begini dari musisi di belakang.
2: Kenapa?
0: Kak kalau bisa kalau kami tampil jangan ditanya-tanya ya.
2: Oh gitu.
0: Oh tidak bisa.
2: Tidak ya? Bisa. Baik.
0: Kita
2: tanya ya. Si kuse.
0: Kita mau tanya yang mana? Silakan di request. Okay. Saya harus tanya yang kemana nih?
2: Yang mana dulu? Semuanya kan bersamaan.
0: Ya.
2: Bareng ya.
0: Silakan ya.
2: Okay. Satu menit masing-masing.
0: Lama ya kalau begitu langsung kita vote aja ya.
2: 30 detik ya.
0: Radit. Oke. Okay. Soalnya Radit ini salah satu yang juga memainkan banyak musik-musik tradisional.
2: Baik.
0: Dan masih tertarik untuk memainkan keroncong. Padahal beliau juga.
2: Beliau okay, ya kan. Langsung aja lah. Doi ya. Enggak, beliau. Silakan. Bagaimana kenapa memainkan keroncong? Kenapa ya. Mau ikut memainkan keroncong malam hari ini nih? Itu aja.
3: Ya, pertama kenapa?
2: Yang pertama? Kamu pertama kali main lagu keroncong apa gimana nih?
3: Sering kak, sering.
2: Sering, oke. Okay.
3: Kenapa mau memainkan lagu musik keroncong? Karena kebetulan orang tua juga sukanya musik keroncong ya.
2: Oh itu, baik.
3: Jadi ya terbiasa dengar-dengar musik keroncong juga. Jadi makanya mau memainkan musik keroncong juga.
2: Jadi musik keroncong ini gak hanya untuk orang Jawa juga gitu ya, tapi ini sudah nasional gitu.
0: Ya karena kan sebenarnya irama-irama Lost Queen itu kalau di Jawa mungkin lebih kelanggam ya.
2: Yes, benar.
0: Di Sulawesi Barat juga punya.
2: Udah ada.
0: Sayang-sayang.
2: Iya, benar.
0: Nah, ya kan Lost Queen juga.
2: Kalian udah
0: biasa. Teman-teman?
2: Kalian pernah mainkan juga musik sayang-sayang?
0: Sering okay.
2: juga.
0: Oke. Kalau begitu kan saya tadi udah maju ke sana.
2: Bagi
0: iya.
2: Kita bagi
0: bawa mic-nya dulu ke sana ya. Oke. Okay.
2: Kemana saya? Di sini sudah ada beliau nih ya. Kalau ini beliau Kakak Sugi, ada Capsta kita dari RRI Mamuju. Ibu mohon izin, kita mau tanya-tanya dulu terkait acara kita pada malam hari ini yang juga didukung penuh nih dari RRI. Gimana Ibu izin?
4: Terima kasih Kak Sugi, Kak Winda. Malam hari ini luat. Pertama karena kita secara langsung boleh bersilaturahmi dengan Bapak veteran, Bapak pejuang kemerdekaan kita. Itu luar biasa sekali. Dan yang kedua, hari ini saya melihat bagaimana generasi muda ternyata begitu cinta terhadap musik keroncong. Dan itu Kuse luar biasa. Teman-teman penyanyi malam ini, Dek Naifa, Dek Rafli, Dek Sugi, andalan saya juga. Kemudian rekan-rekan yang lain luar biasa. Artinya apa? Ketika rekan-rekan pemerhati veteran bertanya ke RRI boleh enggak kolaborasi, apa yang ada di benak saya waktu itu? Yes, boleh. Karena apa? Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya radio yang menyandang gelar nama negara. Radio Republik Indonesia artinya radio yang sama-sama berjuang bersama dengan bapak-bapak

0: ini, supaya bapak-bapak juga selalu bernostalgia untuk mengenang bagaimana perjuangan dulu. Dan alunan musik keroncong sangat luar biasa, sangat syahdu, kemudian banyak filosofi yang ada di dalam musik keroncong. Kak Sugi, luar biasa, semoga bukan hanya hari ini kita bersama-sama menikmati musik keroncong, tapi hari-hari selanjutnya, tidak perlu menunggu tahun depan, Kak Sugi. Mungkin itu,
1: siap. Pak Winda. Terima kasih banyak Kepala LPPR Arema Mamuju, Ibu Rina Irvantini. Kebetulan di sebelahnya juga salah satu Winda.
2: Yes.
1: Yang hari ini membantu banyak bagaimana acara ini terselenggara.
2: Betul.
1: Ada Kak Kahar di sana.
2: Pak Kahar.
1: Iya, betul baik. Sekali.
2: Kalau sama ini kayaknya kita harus pakai bahasa Inggris mix ya.
1: Oh.
2: Silakan Bapak.
1: Iya. Soalnya kemarin dia bertanya, saya mau support tapi saya bingung, saya tidak pernah dengar lagu keroncong seperti apa. Malam hari ini sudah kita tampilkan, bagaimana perasaannya? Keroncongan tidak?
3: Iya. Satu kata malam hari ini, merdeka dan luar biasa. Iya, terkait dengan acara ini, jujur, paling jujur.
1: Zuzur.
3: Kak Sugi ngobrol ke saya, kita bikin musik keroncong yuk. Saya mikir bahwa musik keroncong itu adalah musik yang yang tidak diminati, musik yang sudah terlupakan lah.
1: Padahal ini musik kelas atas.
3: Itu awalnya Kak Sugi. Setelah browsing di YouTube, saya dengar, di situ saya tersentuh bahwa ternyata alunan sama yang disampaikan Ibu Rina, bahwa ternyata musik keroncong ini memberikan alunan yang syahdu dan sangat menyentuh. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Dan harapannya mudah-mudahan bukan kuse saja yang akan muncul, tapi akan lahir generasi-generasi keroncong yang bisa melestarikan keroncong ini, khususnya di Mamuju yang masih sangat terasa asing untuk musik keroncong. Baik. Sukses acaranya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan di event selanjutnya bisa digelar dengan suasana yang lebih keroncong, dengan menghadirkan Bapak Petran mungkin yang lebih banyak. Juga harapannya juga siswa-siswa ini, harus guru-gurunya harus lebih memotivasi siswanya untuk mengenalkan keroncong jauh lebih dalam.
1: Kurang kalau begitu. Ibu Rina, tahun depan kita bikin festival keroncong enggak, Bu?
3: Setuju.
1: Setuju.
3: Terima kasih. Siswa gimana? Setuju.
1: Asik, tepuk tangan dong.
3: Terima kasih.
1: Okay. Paling terakhir mungkin tanya ke siswanya yang hari ini sudah hadir langsung mendengarkan alunan tidak. Musik keroncong.
2: Ada salah satu siswa?
1: Kasih tanggapannya dulu dong.
2: Boleh saya.
1: Ya, oke.
2: Okay. Nama, sekolah, dan tanggapannya untuk acara.
1: Halo, namanya siapa?
4: Baik, terima kasih kesempatannya Kak untuk bisa menjawab pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Indarnita. Saya akrab disapa Zahwa. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Mamuju. Nah, baik. Nah, kesan saya untuk malam ini, ternyata ada ya yang namanya musik keroncong. Nah, yang saya dengar baru-baru ini, apalagi di kalangan generasi saya, banyakan dengarnya lagu-lagu barat, lagu-lagu ada band Oasis, The Beatles, atau apapun itu. Tapi, makin lama setelah saya bersekolah juga dan diajari di sekolah, ternyata banyak loh musik-musik yang menarik. Dan sekarang saya lagi senang banget dengar lagunya Chrisye. Iya, itu juga lagu-lagu lokal. Saya sekarang sudah move dari barat ke lagu-lagu lokal. Karena sejujurnya saya terkesima mendengar lagu lokal. Karena menurut saya melodinya ada nadanya naik turun dan mempunyai ciri khas.
1: Oke, baik.
4: Iya, baik. Seperti
1: singkat
4: itu.
1: Singkat mungkin, untuk musik keroncong malam hari ini bakal ada di playlistnya enggak?
4: Bakalan ada. Aku bakal follow Instagramnya kakak-kakak juga biar bisa tahu musik keroncong itu ada beberapa varian. Seperti itu.
1: Karena kebetulan IG-nya apa? Sugianto. Itu gak ada pengikutnya. Kuse ya? Oke, baik. Kuse, dan rencananya mereka dalam waktu dekat bakal merilis single terbaru dengan alunan musik keroncong. Bisa dijanji ya? Saya dijanji aja sudah senang loh. Iya, itu yang saya lakukan setiap tahun ya. Oke, baik, terima kasih.
4: Terima kasih Kak.
1: Iya, oke.
2: Oke, luar biasa. Ini membuktikan bahwa generasi muda kita nih, Kakak Sugi,

0: nggak kalah cerdas sama generasi yang ada di luar sana.
1: Mana suaranya enak banget lagi. Tahun depan ikut nyanyi keroncong ya, dicatat namanya mana? Kepala sekolahnya, mana kepala sekolahnya?
0: Mana kepala sekolah? Ya.
1: Harus dicatat tahun depan diiringi kuse ya, nyanyi lagu keroncong.
0: Dan sudah ada lampu hijau janji dari enggak? Ibu Kepsta ya.
1: Janji?
0: Janji dong sayang.
1: Oke, insya Allah udah. Pokoknya malam hari ini saya dijanji aja udah senang. Oh. Ini saya pasti tidurnya...
0: nyenyak ya?
1: Iya, sampai besok jam 3. Oke. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwa perjalanan RRI dan juga pejuang-pejuang veteran itu juga sangat dekat.
0: Benar.
1: Termasuk naskah proklamasi yang kita catatkan itu kan ada tahun 1945. Dan sebenarnya itu tuh tidak 1945, tahu?
0: Tapi
1: menggunakan kalender Jepang. Iya, kalau nggak salah ya, kakak ya, di angka 400 bukan ya? Iya, pokoknya bukan 1945, bukan angka itu. Tapi oleh Yusuf Rono Dipuro, salah satu penyiar dan juga pejuang di RRI, itu meminta untuk bagaimana kepada Bung Karno merekam ulang proklamasi dengan menyebutkan angka 1945. Tepuk tangan dulu dong.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi narasi yang kita dengar hari ini, proklamasi, itu adalah rekaman hasil dari kerja keras ataupun upaya dari RRI juga.
0: Nah, kalau Kakak Winda nih sedikit penasaran nih sama Kakak Sugi yang ya multi talent lah ya, ya Ibu ya.
1: Naik.
0: Nah, baik, malam hari ini nih Kakak Winda penasaran banget. Kalau tadi mungkin eranya sudah berubah, perjuangan dulu dan sekarang, Kakak Sugi sebagai salah satu penyiar dari RRI, bagaimana sih boleh dong mencontohkan penyiar ala tahun 45 dan sekarang nih? Bedanya kayak gimana? Dikit aja di spill.
1: Ternyata begini perasaan di dadak pertanyaan yang kita tidak inginkan ya, Bapak Ibu ya.
0: Bedanya seperti apa? Dikit aja gitu.
1: Ada pertanyaan yang kita tidak inginkan ya, Bapak Ibu ya.
0: Bedanya seperti apa? Dikit aja gitu.
1: Aduh.
0: Baik.
1: Tunggu dulu ya.
0: Baik.
1: Senior saya ada di belakang. Ada Kak Hafid di sana yang suaranya emang luar biasa. Mungkin dikit kalau mungkin
0: bedanya
1: suara-suaranya
0: gitu,
1: golden voice zaman itu golden Pak ya. Voice.
0: Supaya Bapak semakin memorinya nih kembali lagi nih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin kalau dulu ya. Saya sebenarnya kurang
0: tahu. Bedanya kayak gimana nih?
1: Mungkin kalau dulu, selamat malam pendengar. Kita kembali malam hari ini untuk mendengarkan alunan lagu-lagu keroncong.
0: Wow.
1: Mungkin.
0: Gitu Bapak lebih, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau sekarang saya karena di Pro 2 Mamuju, 89,3 FM ya.
0: Kayak gimana
1: itu beda.
0: Dari?
1: 89,3 FM Pro 2 Mamuju, teman terbaik kamu.
0: Pokoknya.
1: Masuk Bu, nilai saya oke gak Bu?
0: Itu masuk di Chase Voice atau apa namanya?
1: Sabar, saya takut dilempar.
0: Bambu runcing.
1: Bambu runcing. Ya kalau begitu kita lanjut lagi lagu keberapa ini? Kalau begitu saya malam hari ini sebagai bentuk dedikasi akan mempersembahkan souvenir mungkin sederhana. Baik. Tapi adalah bentuk penghormatan semangat dari kami panitia keroncong perjuangan malam hari ini ya. Baiklah, kalau begitu kita panggilkan mungkin izin boleh maju ke depan
0: kami
1: Bapak.
0: Kami mengundang Bapak
1: ya,
0: para veteran yang hadir,
1: veteran
0: mohon izin Bapak untuk
1: berbaris di sebelah
0: menuju
1: sini.
0: Menuju ke depan.
1: Ya.
0: Kita akan memberikan tentunya
1: sedikit souvenir Bapak ya.
0: Sedikit souvenir yang tentunya tidak ada apa-apanya untuk perjuangan para veteran.
1: Betul
0: kita
1: sekali.
0: Untuk
1: perjuangan mereka tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Itu
0: sangat
1: digaris bawahi.
0: Tidak bisa.
1: Okay,
0: untuk
1: baik.
0: Kita yang masih ada pada hari ini dan bahagia tentunya di Indonesia yang berumur ke-81.
1: Ya. Langsung saja pertama untuk penyerahan bingkisan malam hari ini saudara dengan hormat untuk Kepala LPP RRI Mamuju, Ibu Rini Irvantini. Maju ke depan mungkin menyerahkan bingkisan kita malam hari ini. Ya sekalipun sederhana, mudah-mudahan bisa diterima Bapak. Doakan kami tahun depan bisa keroncongan lagi Pak ya.
0: Keroncongan.
1: Iya. Oke. Oke. Bapak.
0: Dan tentunya semoga di tahun mendatang diadakan lagi acara serupa yang lebih besar lagi Bapak.
1: Iya. Dan selanjutnya kita undang berikutnya salah satu panitia untuk keroncongan malam hari. Pak Kahar silakan maju
0: Bapak
1: ke depan
0: Kaharudin,
1: Bapak.
0: Silakan.
1: Saya suka memberikan tugas-tugas tertentu
0: mendadak, ya.
1: Iya, dadakan.
0: Silakan Bapak.
1: Mungkin untuk selanjutnya.
0: Sebagai salah satu.
1: Izin Bapak.
0: Penyelenggara pada malam hari ini.
1: Oke. Iya. Iya.
0: Baik, selanjutnya.
1: Ya, dan selanjutnya saya undang dari Ketua
0: PPM ya.
1: PPM, silakan Kakak maju
0: Ketua
1: untuk memberikan
0: Pemuda Pancamarga.
1: Marga, ya.
0: juga turut memberikan bingkisan untuk veteran kita yang telah hadir.
1: Oke. Untuk baik, yang dan yang terakhir saya undang Kak Aat untuk maju ke depan.
0: Kak Aat sebagai penggiat seni.
1: Pokoknya gini aja Kak ya, kalau saya chat jangan dibalas.
0: Ah, jangan dibalas karena
1: saya suka merepotkan orang soalnya. Silakan sebelah sini.
0: Baik, Kak Aat, silakan.
1: Iya. Kan? Iya. Yang sebelah sini di ya, lewat. Oke.
0: Baik. Sebagai perwakilan,
1: silakan
0: diserahkan Kakak untuk veteran. Baik.
1: Siap. Iya, dan sebagai bingkisan juga malam hari ini saya langsung gambar yang luar biasa untuk Kakak Aat juga bener. Satu bingkisan
0: okay. juga untuk Kakak Aat.
1: Oke, okay, silakan. Wah, untuk Kakak Aat juga.
0: Dan diberikan Baik. Diserahkan langsung nih.
1: Iya. Makasih Kakak juga sudah support ya.
0: Juga sebagai salah satu pemuda ya.
1: Hmm. Boleh kita abadikan dari dulu?
0: Solusi Barat.
1: Iya.
0: Baik. Juga mohon izin nanti Ibu Kepsta dapat berfoto bersama.
1: Iya. Ya, mungkin juga nanti kita
0: Bapak Kahar boleh bergabung Bapak untuk dapat berfoto bersama dengan para veteran. Ya,
1: sambil kita foto bersama juga malam hari ini. Iya. Oke, Kakak. MC juga masuk ya. Oke, karena enggak manis sepertinya tanpa saya ya.

0: Baik, boleh minta untuk salam semangatnya Bapak? Okay. Untuk kemerdekaan kita, Republik Indonesia ke-81, merdeka! Baik. Terima kasih Bapak, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk para veteran kita yang
1: Bapak, makasih banyak.
0: Selalu ada untuk Indonesia dan sampai saat ini.
1: Baik, kalau begitu kita panggilkan lagi kembali untuk penampilan terakhir kita malam hari ini dari teman-teman Kuste dan sekaligus akan menjadi penampilan terakhir kita malam hari ini ya.
0: Kami ucapkan terima kasih untuk para veteran yang telah hadir sekali lagi Bapak dan kepada seluruh pendukung acara. Terima kasih kepada seluruh guru dan juga siswa yang telah hadir, penggiat literasi, seni dan tamu undangan lainnya. Kami juga tentunya memanjatkan doa bersama untuk kiranya kegiatan ini dapat terlaksana lagi Bu tahun depan. Yes.
1: Oke. Kalau begitu kita hadirkan untuk malam hari ini persembahan penutup lagu Lemba Tampalan dalam alunan musik keroncong. Naifa Inaya.
2: Karena apapun yang kita lakukan malam ini belum tentu sebanding dengan perjuangan para veteran di masa lalu. Setuju? Oke, kali ini Naifa akan membawakan lagu Lemba Tampalan. Kita nyanyi sama-sama ya.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
11: Halo RRI. Mamuju malam ini.

0: mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar malam hari ini kita masuk dalam segmen Ruang Rindu. Untuk Anda yang mau bergabung pendengar di malam hari ini, boleh bergabung di telepon interaktif 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita terima dulu penelpon pertama kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibda Pandini di Bala Polmang.
1: Dengan
2: Ibda Lia Pandini di Bala Polmang.
1: Ibda Lia Pandini di Polmang. Yeah. Apa kabar, yeah, Ki?
2: Alhamdulillah baik, Dek.
1: Alhamdulillah baik. Apa kegiatan malam hari ini?
2: Ya, cuma di monitor.
1: Bagaimana keseruan 17-an di sana?
2: Iya. Yeah.
1: Dari Jeki nonton upacara kemarin.
2: Iya. Yeah.
1: Atau lewat TV Jeki kita nonton.
2: Enggak di sini je karena dibawa lagi di daerah Saban Subi, enggak di Bala lagi tempatnya.
1: Oh, pindah tempat.
2: Iya. Yeah. Ganti-ganti memang tiap tahun.
1: Oh, alah.
2: Iya.
1: Okay.
2: Gilirannya lagi, bukan lagi gilirannya Bala, Saban Subi lagi.
1: Oh, berarti tahun depan lagi.
2: Iya. Tahun depan lagi insyaallah Bala lagi.
1: Oke, baik. Malam hari ini mau kira request lagu apa?
2: Asmara Novia Kolopaking.
1: Asmara Novia. Oke. Okay. Ini untuk siapa lagunya? Untuk siapa?
2: Enggak, cuma mau didengar saja.
1: Oke deh, mungkin salam-salam.
2: Dengan Mbak dengan adik siapa ini?
1: Nita.
2: Oh, salam kenal deh.
1: Iya, salam kenal. Baik.
2: Kirim-kirim salam dulu deh.
1: Iya.
2: Yeah. Kak Tiara, sehat selalu bersama keluarga Kak. Ada Gibran di Bunga-Bunga, Pak Salman di Galau Lombok. Ayah Wonne Rakbas, Teski Amelia, Maulana, Antoin Rekang, Kane Saki, Kak Brahang, Kane Janggo, Gunawan, Papa Wati, Mama Wati, Sidang, Oni, Asri Lubu Timur, Piko Sarip, Bobby, dan semuanya mau tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Salam kompak untuk semuanya.
1: Iya.
2: Dan untuk siapa lagi?
1: Nita.
2: Salam sehat selalu, salam cantik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar malam hari ini, selain melalui telepon, Anda juga bisa bergabung melalui chat di WhatsApp ya. Kami tunggu. Dan kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu berbagi lagu.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Baim Putra.
1: Ah, Kak Baim dari Polewali Mandar. Ih, baru-baru ada itu kebakaran di Campolagian. Bukan jadi sekitar tak?
3: Bukan.
1: Harus tetap waspada ini untuk pendengar karena kemarau toh. Mudah panas apa-apa, jadi harus tetap waspada. Baik Kak Baim, malam hari ini mau dengar lagu apa?
3: Lagunya Siti Nurhalisa, Wajah Kekasihku.
1: Wajah Kekasihku?
3: Iya.
1: Baik, untuk siapa lagunya?
3: Untuk Irati, jadi Semarang Sana.
1: Mm-mm.
3: Inggris. Ada kan lagunya?
1: Ada Wajah Kekasihku Siti Nurhaliza.
3: Ya, nanti salam karya ada Ibu Alapati Ibu di mana, salam kenal, ada juga Mas Jore, Maulana, siapa lagi? Ah, Iratini, Ani, Ibu, Mananda, Mahdar, tidak dan semuanya saya tanpa terkecuali. Untuk adik saya selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Pokoknya doa terbaiklah buat adik kita saudara.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Baim Putra yang memonitor dari Polewali Mandar. Tentunya juga doa, semua doa baik untuk Kak Baim, semoga terkabul. Kita beralih lagi pendengar malam hari ini ke penelpon selanjutnya. Untuk Anda yang lagi di jalan malam hari ini dan mau juga bergabung dalam Ruang Rindu di malam hari ini, nomor teleponnya pendengar boleh dicatat dan boleh berbagi kabar Anda lagi perjalanan mau kemana di malam hari ini. Kita boleh dicatat terlebih dahulu di nomor teleponnya 0426 232243 atau 0822 9609 0996. Kita menuju ke penelpon selanjutnya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar? Apakah ini? Aduh, nggak bisa Kak tebak. Dengan siapa di mana? Apa kabar Ki?
4: Baik.
1: Ini dengan Pak Salman atau Pak KMS ini?
4: Pak Salman.
1: Pak Salman ternyata. Apa kabar Ki Pak? Sehat-sehat di sana semua? Keluarga aman?
4: Alhamdulillah aman.
1: Malam hari, belum pernah Pak dengar Ki kita apa harapannya ini di usia ke-81 Indonesia. Bolehlah singkat saja harapan, Pak Salman.
4: Tidak ada yang mengharapkan, tentunya ada selalu lebih baik daripada yang kelelahan. Jadi semua harus, termasuk DRRI juga, pengacaranya juga itu harus ya lebih baik. Jangan lebih mundur.
1: Iya, amin.
4: Tadi gak ada lagi. Itu program itu. Tidak ada lagi penyiarnya yang gak ada.
1: Kenapa bisa tidak ada itu? Nanti. Tanya
4: saja pada rumput yang bergoyang.
1: Iya ya, semoga semua makin maju, makin sehat selalu semua.
4: Artinya begini Mbak Nikita, program acara itu yang diramu dengan baik. Nah kemudian ketika ada program acara khusus, di situ pasti ada yang pembawa acaranya khusus. Makanya pertanyaannya kemudian, apakah RRI ini tidak punya SOP tentang penyiar? Itu kan agak sesuai, itu pasti ada standar operasional prosedur. Nah ini banyak berkali-kali. Kalau sekali nggak apa, dimaklum kita kalau berkali-kali. Itu banyak sekali pertanyaan sama saya, tapi saya nggak bisa jawab.
1: Iya.
4: Oke Mbak Nek, saya cuma minta lagunya
1: lagunya yang apa?
4: Titik Puspa.
1: Titik Puspa? Iya.
4: Yang Titik Puspa ya.
1: Yang mana?
4: Kasih.
1: Titik Puspa judulnya?
4: Kasih.
1: Untuk siapa ini lagunya Pak Salman?
4: Buat yang baru lewat tadi, ada Edda, kemudian ada Umi di sudut kota. Selamat mendengarkan. Oke, makasih Mbak Nini.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman. Sehat-sehat selalu. Semua masukannya nanti saya teruskan. Kita beralih lagi pendengar ke penelpon selanjutnya di malam hari ini. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Assalamualaikum. Ruang Rindu. Apakah ini tidak tersambung? Wah, mati. Kita coba ke penelpon selanjutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
1: Nah, dengan siapa di mana ini?
5: Dari Kalimamuju ini.
1: Oh, Baca. Ibu Murni.
5: Iya.
1: Apa kabar, Ki?
5: Alhamdulillah baik, sibuk ini. Di 17.
1: Weh, bagaimana Jivolita?
5: Besok ini baru cari 1-2.
1: Besok baru cari 1-2.
5: Iya.
1: Wih, berarti sampai final, Ki. Astaga. Iya, betul-betul. Weh, berapa, Mbak? Berapa ini? Maksudnya tingkatnya tuh siapa-siapa lawan ta? Apakah ke kecamatan kah?
5: Tidak kecamatan, Benita.
1: Wih, dede. Pemain voli, Pak, yang ini.
5: Iya dong, harus gitu.
1: Jadi, wih, besok 1-2 jam berapa?
5: Jam 4
1: di empat sore.
5: Iya, jam 4 sore karena laki-laki jam 5 masuk lagi.
1: Weh, astaga, atlet paling ini pendengar.
5: Ya, dari dulu.
1: Semoga ya besok apapun hasilnya pokoknya weh luar biasa sekali ya, itu karena sampai meki di babak final toh.
5: Iya.
1: Wih, astaga. Pantas bilang ini kenapa enggak pernah, Ki? Masuk.
5: Berapa hari tidak ada masuk ini.
1: Iya, bilang kenapa ini enggak pernah masuk. Ternyata Dede lagi enggak bisa diganggu. Baik, kalau begitu mau kira request lagu apa malam hari ini?
5: Ikutan tadi di lagunya Pak Salman.
1: Yang Titi Puspa?
5: Iya.
1: Baik kalau begitu.
5: Ya. Salam, ada tadi Pak Salman. Tidak ada kita siapa lagi ini Pak Salman terus. Ada juga yang ada di sudut kota. Doakan Kak besok Pak Salman. Semoga di juara satu ini.
1: Amin.
5: Terus ada juga Kemes, Bobi, ada juga Mulana, ada juga Anik di Boten, terus ada juga Mama Nida, ada juga Bapak Ulam, Pak Rizal, terus ada juga Pak Jaharudin, Pak Mahir juga, ada juga Amor di Rawa Indah, terus ada juga Ibu Lia, juga Rema, dan buat semuanya mau saja tanpa ada di kecualikan. Yang tegas, Mbak Nita, lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Merdeka!
1: Merdeka! Semoga menang, Ki!
5: Ya, Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Murni. Belum selesai ini, Ibu Murni. 17-annya baru mau final besok. Semoga sukses, Ki. Dan ada chat juga yang masuk. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jumpa buat semua fans RRI tanpa terkecuali lagi. Satukanlah hati kami. Amin. Dengan siapa ini? Dengan dari Rizky Amelia di Kota Daeng. Wah, dari Makassar. Iya, selamat malam Ibu. Mau request lagu apa ini di malam hari ini? Nanti saya putarkan Ki lagunya. Oh, ini tadi sempat terhubung kita, tapi tidak ada suaranya. Oh, lagunya Dian Pisesa. Judulnya? Hmm. boleh diketik kembali di kolom chat. Dan pendengar, kita sambil menunggu nih lagu dari Ibu Rizky Amelia, nanti kita hold dulu dan kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima penelpon kembali jika masih ada waktu. Kita mulai dari lagu pertama, Asmara Novia Kolopaking.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data. Mulai dari mengenali informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, hingga etika bermedia sosial. Semua dibahas tuntas dalam program Literasi Digital. Dengar

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
1: Mutiara Pagi

0: Obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
1: Ustaz, niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
2: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
3: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang berbuat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822 9609 0996 atau di 0426 23 22 443.
4: Ini Ustaz ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara pagi.
5: Assalamualaikum.
4: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
4: Oke, silakan.
5: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
6: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal, laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
2: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

setiap hari. Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data. Mulai dari mengenali informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, hingga etika bermedia sosial. Semua dibahas tuntas dalam program Literasi Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Mapuju di manapun Anda berada, kita terima lagi penelpon malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori ingat lagu.
0: Dengan siapa? Di mana?
1: Di Kak Ani di Boteng.
0: Kak Ani di Boteng. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah lagi sementara minum kopi nih.
0: Oh, ada mi temannya?
1: Siapa? Iya ada mi.
0: Oh. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat, sehat total mi juga keluarga ta yang kemarin sakit?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Happy happy nih.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Baik, ini yang akan direquest lagu terakhir malam hari ini dalam segmen Ruang Rindu. Mau direquest lagu apa?
1: Oh, masih bisa request lagu ya?
0: Ya, satu lagi.
1: Iya, Antara Jakarta dan Penang.
0: Antara Jakarta dan Penang. Untuk siapa lagunya?
1: Iya, salam buat dari Laut Timur, makasih sepanya. Ada juga di Nadipoman Sidan Sore Undin di Salu apa di mana itu
0: di Sidrap
1: pas malam siap ya, dari Pasaman Pak Sultan Baim Putra Pak Mahir Tapalan, ada juga Pak KMS Bobby, penyebut semuanya aja pendengar RRI. Selamat malam semua. Untuk Mbak Nita ya. Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama keluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Salam kita untuk semuanya tadi pada lewat. Iya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, karena kita sudah tiba di penghujung acara, lagu dari Kak Ani di Boteng yang rekes lagunya Poppy Mercury antara Jakarta dan Penang akan mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh penelpon yang malam hari ini masih banyak yang mau masuk, tapi sayangnya tidak bisa kita akomodir. Kita ketemu lagi di hari-hari lainnya dalam segmen Ruang Rindu. Ini dia pendengar lagu terakhir sebelum kita masuk dalam lagu-lagu Nusantara. Untuk Anda yang mau request lagu Nusantara hanya boleh melalui chat WhatsApp, boleh di 0822-9609-0996.
2: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Masih dengan lagu-lagu Nusantara di malam hari ini menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari nanti. Selanjutnya pendengar ada lagu Cak Dikin dan Savitri yang berjudul Sido Rondo. Ini adalah lagu Jawa.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa krisis, masa COVID itu hari ya.
2: Masa COVID.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
3: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
4: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
0: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga.
0: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: dia itu pemerintah ta dia nisanga WFH.
1: Iya. Yeah. Work from home.
0: Iya, yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tuh kan itu tadi, emang dia tanggung jawab na sepegawai, sepekantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mua iya rek kerja bakti tadi, dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya, tuh, iya.
0: Mua
1: iya, iya.
0: Dia disimbor pegawai, dia tahu mau iya disimbor. Iya. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusing nasa dinga. Lo imak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya yeah. Doh. Anda dan lo imak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doh tamu, enggak enggak bergaul mendulur dia, mencari masyulah lo itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya iya iya.
0: Salah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi andan di teruas yang baru. Ah, kan itu namanya jadi mungkin mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi, saya pejabat apa sih banyak muka tay media.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, lagu Samandoye dari Papua ini akan mengakhiri perjumpaan kita pendengar di malam hari ini dalam segmen lagu Nusantara. Selanjutnya akan kami hadirkan risalah penutup siaran dari Edi Siswanto yang berjudul Hikmah.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak

0: mati, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju untuk edisi 18 Agustus 2026. Terima kasih telah membersamai kami dari pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk kembali memonitor kami di pukul 5 dini hari esok 19 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6 hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. We'll be right back.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang bisa menjumpai Anda kembali di pagi yang cukup cerah di kota Mamuju. Bersama saya Randi menemani Anda di Mamuju pagi ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Semoga semuanya tetap sehat dan hari ini siap untuk segala aktivitas dan pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, dan baik pendengar, kita akan awali jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Nisa ayat 7-10 dibacakan Ahmad, Husain dan Rosna.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagi yang dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk dialog Mutiara Pagi hari ini, mohon maaf untuk ya belum sempat kita hadirkan. Jadi pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan Dr. Andes Haji Zainuddin Syala dan Yunjung. Selamat mengikuti.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar tafsir yang budiman, pada kesempatan ini insyaallah kita akan menafsirkan surah Al-Isra ayat 17 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terjemahan ayat: Maha suci Dia, yaitu Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya karena kami hendak memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Keterangan ayat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, di waktu malam hari, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Al-Aqsa artinya jauh, yang ditempuh selama sekitar 40 hari dengan jalan kaki atau dengan mengendarai unta dalam perjalanan biasa kalau start dari Makkah menuju Palestina. Ayat ini dimulai dengan kata Subhana, artinya Maha Suci Allah, yang menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, tetapi adalah peristiwa yang luar biasa. Seperti halnya dengan Nabi Musa membelah Laut Merah, kemudian menghamilkan Siti Maryam dan melahirkan Nabi Isa di luar prosedur alamiah. Kemudian giliran Nabi Muhammad diperjalankan dengan perjalanan yang luar biasa. Asra, diperjalankan, artinya bukan atas kemauan dan kemampuannya sendiri, tetapi adalah kemauan dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, selain daripada itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Abduhu, artinya hamba Allah, bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepadanya, semuanya harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dari kata Abduhu, hambanya, itu meyakinkan kita bahwa yang diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj itu bukanlah hanya merupakan mimpi, dan bukan pula apalagi yang namanya khayal, tetapi diperjalankan rohnya bersama jasmaninya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu bukan hanya dengan rohnya saja, tetapi roh dan jasmaninya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada waktu malam, lailan, bukan pada siang hari. Karena di malam hari itu suasananya aman, tenang, dan tenteram, jauh dari hiruk pikuk dan kesibukan. Diberangkatkan atau start dari tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram di Makkah, ke tempat yang suci pula, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa lingkungan Masjid Aqsa adalah lingkungan yang penuh berkah. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Termasuk keberkatan Masjid Aqsa ialah karena disitulah beberapa nabi-nabi dan rasul mendapatkan wahyu, bahkan menyampaikan wahyu itu kepada manusia di sekelilingnya, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihissalam. Pendengarnya tafsir yang berikan, bahkan proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu adalah merupakan proses yang terjadi di sekitar Masjidil Aqsa dan sebagai sekitarnya. Pendengar yang terhormat, menurut salah satu hadis kudsi, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Masjidil Aqsa, para nabi dan rasul telah berkumpul seolah-olah sudah direncanakan, lalu sholat berjamaah, di mana pada saat itu malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad SAW sebagai pemandunya dalam perjalanan menyuruh Nabi Muhammad menjadi imam dalam sholat berjamaah bersama para nabi dan rasul yang ada itu. Lanjut ayat, linuriyahu min ayatina, karena kami hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Isra itu, adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang luar biasa. Apalagi dilanjutkan dengan Mi'raj, yaitu diangkatnya ke langit yang ketujuh, bahkan sampai di Sidratul Muntaha, suatu lapisan alam angkasa yang sampai sekarang belum disentuh oleh teori ilmu pengetahuan. Peristiwa Mi'raj tersebut diinformasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Najm ayat 10 sampai 18 yang dimulai dengan fa'auha ila abdihi ma'auha ila akhir ayat. Akhirnya ayat tersebut ditutup dengan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Bahwa apapun tanggapan dan reaksi manusia terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan melihatnya. Hadis-hadis yang sahih menerangkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu atas Nabi Muhammad SAW terjadi pada waktu malam tanggal 27 Rajab tahun kedua dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah komentar kita tentang ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia. Sari berita, pendengar, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengajak seluruh masyarakat Mamuju untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Kebakaran melanda Dusun Galung, Desa Kanje, Campalagian, Polman menghanguskan dua rumah dan satu unit sepeda motor. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju untuk mengisi kemerdekaan RI dengan menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
1: Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan.
2: Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mamuju untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoak. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di halaman kantor Bupati Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Sutina menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini, kontribusinya masyarakat dalam menjaga kondisi daerah dan memberikan karya terbaik sangat dibutuhkan untuk mengisi kemerdekaan. Menyesuaikan dengan tema semangat kemerdekaan nasional, yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur, Pemkab Mamuju terus berupaya hadir mengintervensi berbagai sektor pelayanan publik secara merata.

0: sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
1: Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan sebentar penurunan juga bisa berjalan dengan baik. Dan di Hari Kemerdekaan ini saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju untuk bagaimana memaknai Hari Kemerdekaan ini untuk mengisi kemerdekaan kita juga di tengah kondisi Indonesia saat ini. Disinilah peran kita sebagai masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jangan mau atau jangan mudah terprovokasi berita-berita hoax, percaya berita-berita hoax di luar sana, dan tentu kita harus memberikan yang terbaik untuk daerah kita dan berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.
0: Lebih lanjut, Sutina berharap sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat membawa Kabupaten Mamuju semakin maju, sejahtera, dan tangguh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Libatkan 14 kerajaan. Upacara HUT RI 17 Agustus lalu, tingkat Sulawesi Barat kenang sejarah perjuangan bangsa. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
3: Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat Senin 17 Agustus 2026 turut melibatkan perwakilan dari 14 kerajaan se-Sulawesi Barat. Kehadiran perwakilan kerajaan dari Konfederasi Pitu Baban Nabinanga dan Pitu Ulu Nasalu menjadi bagian dari momentum untuk mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis Damir mengatakan pelibatan perwakilan kerajaan tersebut berkaitan dengan kirab duplikat bendera pusaka yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, melalui proses kirab tersebut menjadi simbol bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru Nusantara. Darwis menambahkan, keterlibatan perwakilan kerajaan juga menjadi pengingat bahwa dapat berkibarnya bendera pusaka saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pendahulu.
4: Kita mau merupakan dari kirab pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirab ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan, masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil. Dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu.
3: Lebih lanjut, Darwis menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang dilakukan sejak masa kerajaan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat, Al-Malik Pababari, puji kemajuan pembangunan di Kabupaten Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Marhadi Umar.
5: Ya, satu rahmat buat kita semua lah.
0: Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia asal Sulawesi Barat, Al-Malik Pababari, menyebut nikmat kemerdekaan merupakan rahmat besar yang memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk mengembangkan diri di berbagai sektor, khususnya pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan telah mendorong percepatan pembangunan daerah. Ia juga secara khusus memberikan apresiasi atas kemajuan pesat yang diraih Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Al-Malik Pababari usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Provinsi Sulawesi Barat di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, Mamuju yang dulunya sempat mengalami ketertinggalan kini telah bertransformasi menjadi salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan paling signifikan.
5: Ya, satu rahmat buat kita semua lah. Hanya dengan kemerdekaan kan kita bebas mengembangkan pemikiran kita sepanjang itu dalam koridor yang aman kan. Dengan kemerdekaan orang kan bebas memilih jalannya asal tidak keluar dari jalur hukum. Dan dengan kemerdekaan ini saya kira Anda bisa mengembangkan diri. Kita lihat.

0: Dari segi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan Mamuju, alhamdulillah, bukan berarti saya orang Mamuju ya, kabupaten paling berkembang. Kalau dibanding beberapa tahun yang lalu tertinggal, sekarang alhamdulillah, karena kita berhasil memperjuangkan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat itu harus di sini.
1: Ia berharap melalui momentum ini semakin memacu semangat seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus berinovasi serta menjaga keharmonisan demi kemajuan Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat menggagas program masuk napi keluar santri di seluruh rutan dan lapas di wilayah kerjanya. Berikut laporannya bersama Nur Asmi Saleh.
4: Ada program dari saya sebagai pribadi adalah ingin menciptakan satu program adalah masuk napi keluar santri.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpa Sulawesi Barat menggagas program pembinaan warga binaan bertajuk Masuk Napi Keluar Santri sebagai upaya memperkuat pembinaan kepribadian dan keterampilan sebelum warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpa Sulawesi Barat Said Mahdar saat diwawancara di rumah tahanan kelas 2B Mamuju Selasa, 18 Agustus 2026 mengatakan, program tersebut akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Barat hingga tokoh-tokoh adat. Menurutnya, pembinaan akan diawali dengan observasi untuk mengetahui potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing warga binaan. Potensi tersebut nantinya akan diarahkan melalui program pembinaan yang sesuai. Warga binaan yang memiliki kemampuan di bidang musik misalnya, akan diarahkan untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Begitu pula dengan warga binaan yang memiliki keahlian di bidang pertanian. Said Mahdar juga berharap dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif warga binaan. Menurutnya, pemanfaatan lahan yang selama ini tidak produktif dapat menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial, sekaligus memberikan keterampilan yang dapat digunakan warga binaan setelah bebas.
4: Ada program dari saya sebagai pribadi adalah ingin menciptakan satu program adalah masuk napi keluar santri. Ini yang harus kita lakukan dan nanti kita akan bekerja sama pertama dengan Kemenag, akan kita bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia yang ada di Sulbar dan juga dengan tokoh-tokoh adat yang ada di sini. Bagaimana nanti lapas ini yang dulunya yang dilihat potensi-potensi yang ada dari warga binaan, kami akan pertama adalah dengan observasi dari awal apa potensi yang ada pada dirinya. Setelah kita tahu misalnya ada ahli musik, maka kita tempatkan dia di musik. Kalau dia ahlinya di bidang pertanian, akan kita jadikan pertanian. Maka saya ingin bekerja sama dengan khususnya adalah meminta dukungan daripada Pemda hingga ada lahan-lahan. Ini juga di sini apabila ada lahan-lahan yang tidur daripada kita menempatkan orang di sini, itu kan bagaimana reintegrasi sosial harus kita jalankan dengan baik. Sehingga warga binaan ini betul-betul menjadi yang pertama menjadi berguna bagi agama, bagi bangsa dan negara.
5: Dirinya menegaskan, pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada masa menjalani pidana, tetapi juga harus mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Kebakaran melanda Dusun Galung, Desa Kanje, Kecamatan Campalagian, Polman, menghanguskan dua rumah dan satu unit sepeda motor. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ilham.
6: Hasil kurang lebih 150 juta. Kalau korban alhamdulillah nih, Pak.
7: Kebakaran melanda Dusun Galung, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar menghanguskan dua rumah dan satu unit kendaraan sepeda motor dengan taksiran kerugian mencapai 150 juta rupiah pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, Imran, mengatakan laporan kejadian diterima pihaknya pada pukul 21.49 waktu Indonesia bagian tengah sebelum tim segera diberangkatkan ke lokasi. Sebanyak 5 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan dibantu 1 unit dari Kodim 1402 untuk menangani kebakaran tersebut. Ia menambahkan tim pemadam kebakaran tiba di lokasi pukul 21.55 waktu Indonesia Tengah dan berhasil memadamkan api pada waktu sekitar 40 menit. Akibat insiden ini, satu rumah mengalami rusak parah, satu rumah lainnya rusak ringan, ditambah satu unit sepeda motor ikut terbakar. Imran memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena kondisi rumah dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi.
6: Kami menerima laporan pukul 21.49 bahwa telah terjadi kebakaran di Dusun Galung, Desa Kenje, Kecamatan Campolagian. Jadi kami langsung turun ke lokasi, melibatkan 5 unit armada dan dibantu 1 unit dari Kodim 1402. Setibanya di lokasi, kami langsung melakukan proses pemadaman dengan teknik memotong mata rantai untuk tidak melebar ke pemukiman penduduk yang lain. Dan ada pun yang terbakar, 2 rumah terbakar, 1 rusak berat dan 1 rusak ringan, ditambah 1 unit motor yang ditaksir kurang lebih 150 juta.
7: Lebih lanjut, Imran juga menjelaskan rumah tersebut diketahui ditinggal kosong oleh pemiliknya saat api mulai membesar. Kebakaran di Campalagian menambah panjang daftar insiden serupa yang terjadi di Pulau Limandar sepanjang Agustus 2026 dengan total mencapai 16 kasus. Jumlah tersebut mencakup kebakaran pemukiman maupun kebakaran hutan dan lahan yang meningkat seiring datangnya musim kemarau. Menyikapi tingginya angka kebakaran, Bupati Pulau Limandar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati selama musim kemarau berlangsung. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta mengawasi penggunaan listrik dan kompor saat memasak. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Gudang kosong dan lahan seluas 5 are terbakar di sekitar perumahan Zarinda Mamuju. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
8: Kebakaran lahan terjadi di sekitar pintu masuk perumahan Zarinda, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju pada Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Menanggapi adanya laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju bersama pemadam kebakaran Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Berdasarkan keterangan warga, api muncul dari rerumputan kering di sekitar lokasi. Tidak terdapat indikasi bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh pembakaran yang disengaja. Komandan Regu atau Danru Damkar Pemprov Sulawesi Barat, Arsyad, mengatakan petugas menerima laporan terkait kebakaran lahan dan langsung melakukan penanganan karena lokasi berada dekat dengan pemukiman warga. Yang memperkirakan kebakaran menghanguskan lahan seluas 5 are serta 1 gudang kosong milik pengembang perumahan. Arsyad menjelaskan proses pemadaman awal telah dilakukan oleh petugas damkar Kabupaten Mamuju yang tiba lebih dahulu di lokasi. Sementara petugas damkar Provinsi Sulawesi Barat membantu proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala.
9: Laporan dari warga diteruskan ke Pak Kabit yang kasih kami informasi. Laporan yang dari Pak Kabit itu ada karhut lah, artinya bukan ke efek ke rumah-rumah warga, enggak. Pemadamannya cuman yang lebih awal kesini teman-teman damkar dari kabupaten, kami cuma menyelesaikan pada pendinginan saja.
10: Kurang lebih lokasi yang terbakar.
8: Kemarin. Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kebakaran yang merembet ke rumah warga. RRI Mamuju, Muhammad Ahyendri Sada melaporkan.
3: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
3: Mamuju pagi ini.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Ria-Ria, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Aspekpon 2020. Yuk kenalan sama
1: Kangpo
0: dan Drap.
1: Kangpo adalah kanguru pohon mantel emas, merupakan satwa mamalia yang memiliki kantung di perutnya. Ikat pinggang yang digunakan melambangkan desain ukiran khas Papua. Mahkota di kepala Kangpo melambangkan gambaran puncak Gunung Jayawijaya. Rumbai-rumbai pada kepala dan ikat pinggang melambangkan kebesaran untuk kaum laki-laki dan perempuan Papua. Mengartikan sambutan hangat dan penuh keakraban tanah Papua.
0: Drawa adalah burung cendrawasih pengicau yang berukuran sedang dengan panjang 34 cm. Warna asli cendrawasih melambangkan semangat, kehangatan, dan kegembiraan. Warna kulit, persahabatan, dan cinta kasih. Tiga lingkaran menandakan medali emas, perak, dan perunggu. Sayap, ekor, dan jari adalah simbol penyelenggaraan PON 20.
2: Ayo, dukung pekan olahraga terbesar Indonesia. Bersama Kangpo dan Drawa. Torang bisa!

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk Anda semuanya dimanapun berada. Terima kasih masih bersama kami memilih Radio Republik Indonesia Mamuju untuk teman Anda di pagi hari. Dan semoga aktivitas kita semuanya hari ini dilancarkan dan juga diberikan keberkahan ya. Pendengar, saya Randy menemani Anda di Mamuju pagi ini di edisi siar untuk hari Rabu 19 Agustus 2026. Kita akan hadirkan untuk Anda kembali informasi-informasi aktual sampai pukul 9 nanti. Mulai dari informasi dunia olahraga, kemudian juga informasi dari Sulawesi Barat, kemudian informasi-informasi lain seputar mancanegara juga dunia ekonomi akan kita hadirkan di pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan awali informasi dari dunia olahraga. Pendengar, pertahanan Liverpool makin solid. Jacquet dan Araujo dampingi Van Dijk. Ya, Virgil Van Dijk akan mendapatkan tandem baru di lini belakang Liverpool. Jeremy Jacquet dan Ronald Araujo siap menjadi rekan barunya musim depan. Pemain asal Belanda itu mengakui chemistry dengan rekan barunya akan berkembang perlahan. Kapten Liverpool itu siap menghadirkan wajah baru pertahanan. Melansir laman ESPN, Van Dijk dan Jacquet tampil impresif dalam laga pramusim menghadapi Como. Liverpool meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0. Jacquet mencetak gol untuk Liverpool. Ia digantikan Araujo pada babak kedua. Liverpool mencatatkan 5 clean sheet karena penampilan gemilang barisan belakang mereka. Kini Van Dijk menantang Araujo dan Jacquet melanjutkan performa impresif mereka. Keduanya akan menghadapi Newcastle pada debut Liga Premier 23 Agustus 2026. Dan Van Dijk mengaku kekompakan tim tergantung pada seluruh pemain. Mereka harus mampu menemukan waktu tepat untuk menekan lawan bersama. Sementara itu dari Liga Italia, pendengar, Luciano Spalletti menyambut Gianluciumi dan Guglielmo Vicario jelang Serie A 2026-2027. Pelatih Juventus itu membutuhkan gaya bermain dua pemain tersebut untuk memperkuat timnya. Menurut Spalletti, Gianluciumi memiliki karakter khas Amerika Selatan. Jiwa petarung pemain asal Kolombia itu sangat dibutuhkan Juventus musim ini. Vicario tiba di Torino pada Minggu 16 Agustus 2026 untuk menjalani tes medis bersama Juventus. Ia dipinjam semusim dari Tottenham. Juve sempat mengincar Alisson Becker dan Emi Martinez, namun pilihan akhirnya jatuh kepada Vicario karena pengalaman klub besar. Kuat kita takkan sirna. Mamuju bersinar di cakrawala. Dan dari Liga Spanyol, pendengar, kapten timnas Spanyol Rodri akan menjalani tes medis telah menjalani tes medis Selasa 18 Agustus waktu setempat. Tes menjadi proses transfer ke Barcelona. Barcelona dikabarkan sepakat untuk membeli Rodri dengan harga 76,5 juta euro. Namun nilai transfer hingga kini belum dikonfirmasi Barcelona. Pemain berusia 30 tahun itu menyebut bergabung Barcelona sebagai mimpi nyata dan senang bertemu rekan-rekan yang sudah dikenalnya dan kini siap ia bekerja. Ia mengatakan bahwa ini mimpi menjadi nyata bermain bersama Barcelona. Ia mengatakan senang juga dengan apa yang ada di Barcelona. Rodri membantu Spanyol merebut gelar juara dunia pada Juli 2026. Ia bergabung bersama Yamal, Olmo, Gavi, dan Pedri di tim barunya Barcelona. Dan saat Piala Dunia 2026, Rodri berhasil meraih sepatu emas dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Saat ini di City kontraknya masih tersisa 1 tahun. Dan dari dalam negeri, pendengar, Bali United resmi mendatangkan gelandang Jai Hartman dari klub Canadian Premier League Cavalry FC.
Kepastian transfer tersebut diumumkan Cavalry pada Senin 17 Agustus 2026. Ia mengonfirmasi Hartman akan melanjutkan karirnya bersama Bali United. Klub Kanada tersebut tidak mengungkapkan nilai transfer dalam kepindahan pemain berusia 21 tahun itu. Dan diketahui Jay Hartman adalah anak dari pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Ya, Jay Hartman sebelumnya bergabung di Cavalry pada 2024 melalui status pinjaman dari Vancouver Whitecaps. Setahun kemudian ia dipermanenkan dan mencatatkan 36 penampilan di seluruh kompetisi. Hartman juga menjadi bagian dari skuad Cavalry FC untuk mencapai CPL final 2024. Kini ia meninggalkan klub tersebut untuk memulai petualangan baru bersama Bali.

Ya pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan untuk pagi hari ini, dan ragam informasi dari dunia olahraga lainnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

aja. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di segmen ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari Sulawesi Barat. Ya pendengar, sebanyak 6 ASN terbaik Sulawesi Barat bersiap membawa nama daerah pada ajang MTQ atau Musabakat Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri yang akan berlangsung di Kota Makassar mulai tanggal 23 hingga 30 Agustus 2026. Persiapan kafilah MTQ Korpri Sulbar terus dimatangkan. Para peserta telah mengikuti pembinaan intensif untuk memperkuat kemampuan teknis sekaligus kesiapan mental dan spiritual sebelum bertanding. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sulbar Murdanil selaku kafilah atau ketua rombongan kafilah MTQ Korpri Sulbar dalam laporannya pada kegiatan pelepasan kafilah Sulbar Selasa kemarin. Pembinaan dilakukan bersama Kiai Haji Hasan Basri dan Ustadz Haji Khalid Rasid. Selain memantapkan kemampuan teknis sesuai cabang yang diikuti, pembinaan juga diarahkan untuk memperkuat mental dan spiritual para peserta. Korpri Sulbar dibawa ke pemimpinan Sekda Sulbar Dr. Junda Maulana mengutus 6 peserta yang berasal dari sejumlah instansi untuk mengikuti 6 cabang lomba. Murdanil sendiri menegaskan keikutsertaan Sulbar dalam MTQ Korpri tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Ajang tersebut juga diharapkan menjadi sarana membangun karakter ASN yang memiliki kecintaan terhadap Al-Quran dan mampu menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ya pendengar, perkuat informasi haji, Kementerian Haji Sulbar audiensi ke RRI Mamuju. Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Barat menggelar audiensi dengan LPP RRI Mamuju untuk membahas penguatan informasi haji dan umroh. Ya, Selasa kemarin juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Kemenhaj Sulbar Ahmad Barambangi bersama jajaran. Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Haji dan Umroh mengatakan bahwa pertemuan ini membahas peluang sinergi publikasi dan sosialisasi agar masyarakat Sulbar memperoleh akses informasi haji dan umroh yang memadai. Ia menambahkan rencana kerjasama masih dalam tahap pembahasan, mencakup penyebarluasan kebijakan pemerintah serta informasi layanan haji dan umroh melalui RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju Rina Irvantini menjelaskan informasi terkait haji dan umroh merupakan informasi yang sangat diperlukan masyarakat Sulbar. Ya, menurutnya kedua lembaga telah mendiskusikan sejumlah poin yang dapat disinergikan untuk memperkuat penyebaran informasi publik kepada masyarakat. Audiensi ini juga diharapkan menjadi langkah awal penjajakan kolaborasi Kemenhaj Sulbar dan RRI Mamuju menghadirkan informasi haji dan umroh yang benar serta aktual.

Kami hadirkan informasi lainnya pendengar, masih dari rri.co.id. Pendengar, Pemprov Sulbar berkomitmen mendukung pengembangan kreativitas dan usaha produktif warga binaan melalui penguatan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya pendengar, Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan keberhasilan pembinaan warga binaan membutuhkan kolaborasi antara warga binaan, petugas pemasyarakatan dan juga pemerintah. Menurutnya sejumlah hasil diraih melalui kerjasama tersebut termasuk pengembangan UMKM dan pemanfaatan hasil perkebunan. Ia menegaskan Pemprov Sulbar siap memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian warga binaan. Junda menyebut dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga pembinaan agar produk warga binaan dapat berkembang dan memiliki daya saing. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melibatkan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok UMKM yang dibentuk di lingkungan rumah tahanan. Selain pembinaan, pemerintah juga akan membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan legalitas produk termasuk sertifikasi halal dan proses registrasi lainnya. Menurut Junda, aspek pemasaran juga menjadi perhatian agar produk hasil kreativitas warga binaan tidak hanya diproduksi tetapi mampu dipasarkan secara lebih luas.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar musim kemarau, Bupati Polman imbau warga waspada kebakaran. Bupati Polman mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh warga agar lebih waspada terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau berlangsung. Kepala UPTD Damkar Polewali Mandar Imran menyampaikan himbauan tersebut disampaikan menyusul tingginya angka kejadian kebakaran belakangan ini. Bupati meminta warga tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau berlangsung. Himbauan ini muncul karena di musim ini merupakan puncak musim kemarau dengan kondisi lahan yang sangat kering di Polman. Bupati juga meminta warga tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran. Disampaikan Imran bahwa pengawasan saat memasak juga menjadi bagian penting dari imbauan tersebut untuk mencegah kebakaran rumah tangga. Ia berharap warga Polman mematuhi seluruh imbauan demi keselamatan bersama. Kondisi kemarau di Polman dan Majene diketahui berjalan lebih cepat dibanding daerah lain, disertai banyaknya titik api dalam beberapa minggu terakhir. Situasi ini memperkuat urgensi himbauan Bupati agar tidak terulang kejadian serupa. Imran memastikan pihak Damkar Polman tetap siaga penuh mengantisipasi lonjakan kasus kebakaran susulan di seluruh wilayah.

Informasi lain pendengar masih dari rri.co.id. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar Saiful Rohim menghadiri rapat finalisasi persiapan upacara HUT Pengayoman dan Tasyakuran di Aula Pengayoman Selasa kemarin untuk mematangkan kesiapan menjelang pelaksanaan rangkaian peringatan. Ya, Saiful Rohim didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum John Batara serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin. Rapat ini dilakukan untuk melihat kembali kesiapan yang telah disusun sekaligus menyelaraskan berbagai kebutuhan sebelum pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini menjadi penting agar setiap unsur yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas masing-masing. Lebih lanjut, Saiful Rohim meminta setiap unsur untuk mencermati kembali tugas dan kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal-hal yang masih perlu disempurnakan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sebelum hari pelaksanaan.

informasi berikutnya pendengar, kebakaran lahan terjadi di sekitar pintu masuk perumahan Sarinda, Kelurahan Simboro, Mamuju, Selasa kemarin sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Menanggapi adanya laporan tersebut, petugas damkar Mamuju bersama damkar provinsi bergerak cepat dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar. Berdasarkan keterangan warga, api muncul dari rerumputan kering di sekitar lokasi. Tidak terdapat indikasi bahwa kebakaran tersebut disebabkan pembakaran yang disengaja. Komandan Regu Damkar Sulbar Arsyad mengatakan petugas menerima laporan terkait kebakaran lahan dan langsung melakukan penanganan karena lokasi berada dekat dengan pemukiman warga. Ia memperkirakan kebakaran menghanguskan lahan seluas sekitar 5 are serta satu gudang kosong milik pengembang pembangunan. Arsyad menjelaskan proses pemadaman awal telah dilakukan oleh petugas damkar Mamuju yang tiba lebih dulu di lokasi. Sementara petugas damkar Sulbar membantu proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Proses pemadaman juga berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kebakaran yang merembet ke rumah warga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan,

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama di 96 dan 100,2 MHz Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Kami segera ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.